0: Cek. Nah, ada ya. Nah. Ini terlalu besar, ya. Ada.
1: Ada di perannya sopan.
0: Ini nih. Ini. Ada dia harus begini.
2: Bukan ini enggak berarti kan? Ini
3: yang sini. Nah. Belum punya izin buat. Ah, besar sekali itu kembali sih.

0: dijaga anti dan Indonesia dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby Husapulute melaporkan.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semalam di Arena Padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
2: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari Anti Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari Anti. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini, sehingga

0: dengan kegiatan ini, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2024 ini bisa terwujud.
1: Semalam merupakan penutupan pada turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasat Padel Jakakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji, ini Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
4: Terbang di calon jemaah Padang dari Bandara Internasional Minangkabau menuju haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Jadi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat, tetap disarankan keberangkatan sampai kondisi membaik.
5: Secara umum

0: cuma jangan diberi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
1: Pendengar Mawar Edi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi prioritas pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal Embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 Embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
3: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Atau berdasarkan data resmi dari Dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Itu jemaah haji masuk ke asrama haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk, dan tentunya juga jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki asrama Jumai mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan

0: 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgab, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
1: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
0: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
3: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut

0: Tak.
1: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
2: Semoga pertama saya menjadi haji yang mabur dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
0: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Mulyati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
3: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu ya.
1: Di umur Niati. Umur ibu?
3: Umur 67.
1: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi selesai. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Insya Allah. Habis sahur umrah ibu dimudahkan ya bu.
0: Pendengar, Jemaah Haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka para lansia memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang milik dunia. Tanah Suci Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang,
8: pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
7: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
8: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
9: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
8: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
10: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu itu bisa dikelola lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
8: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
5: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
11: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
12: Nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
5: Yang pendengar untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tunggu Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari super mikro, mikro, hingga kecil, ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara, Beni Sigabutar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
3: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini Senin 4 Mei 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkep, Palopo, Tanah Toraja, Toraja Utara, kecuali berawan di wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Palopo, Wajo, kecuali hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu Utara, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, kecuali hujan sedang di wilayah Luwu dan Wajo. Suhu udara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 8 hingga 29 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia. Dinantikan, mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. Tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan informasi arus lalu lintas di ruang dengar Anda, CCTV. Dari CCTV Diskominfo Makassar pagi hari ini, Senin 4 Mei 2026, saat ini sudah pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk flyover bagian bawah ini terpantau ramai namun tetap lancar ya. Kemudian di seputaran DPRD Kota Makassar ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Begitupun di Jembatan Barombong dan juga di depan pintu 1 Unhas terpantau ramai pendengar namun tetap lancar saja di pagi hari ini. Ingat selalu untuk tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya. Demikian informasi arus lalu lintas untuk Anda saat ini.

0: kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi untuk hari ini Senin awal pekan di 4 Mei 2026. Dan pendengar, kita akan perbincangkan topik kita seputar El Nino dan ancaman krisis air bersih. Ada dua narasumber yang akan kami sama-sama diskusikan topik ini ya. Sebentar, ada Pak Hartono SMSI, anggota Dewan Komisi B Bidang Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Samsul Bahri, selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan cari tahu bersama seperti apa sebenarnya untuk musim saat ini yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, apakah memang sudah memasuki musim kemarau atau saat ini sedang masa peralihan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau, dan seperti apa untuk dampak El Nino nanti pendengar, dimulai dari bulan berapa hingga bulan berapa akhirnya, dan ancaman-ancaman apa saja yang perlu di hadirkan ya, sehingga kita bisa sampaikan seperti apa nantinya hal-hal yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk memitigasi setiap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kita akan perbincangkan topik ini pendengar bersama dengan kedua narasumber kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi untuk saat ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para...

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini Senin 4 Mei 2026. Kita akan membahas topik kita seputar El Nino dan ancaman krisis air bersih. Dan kita akan perbincangkan topik ini dengan kedua narasumber kita ya. Sebentar, ada Bapak Hartono SMSI selaku anggota Dewan Komisi B Bidang Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dan seperti yang kami informasikan, saat ini juga kita akan perbincangkan seperti apa sebenarnya perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan Syamsul Bahri selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami tadi ya lewat opini publik Makassar Pagi sudah mendengarkan setiap masukan dari Anda semua, seperti apa harapan dari seluruh masyarakat dan bagaimana langkah-langkah mitigasi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat sehingga nantinya ketika sudah memasuki El Nino ini maka tidak ada lagi krisis air, terlebih krisis air bersih. Dan seperti apa langkah-langkah yang dihadirkan mengingat sesuai dengan pengalaman El Nino ini terkadang terjadi kebakaran hutan dan lahan dan tidak jarang juga terjadi kebakaran permukiman penduduk. Bagaimana langkah mitigasi juga yang diharapkan hadir dari pihak-pihak terkait dan juga pemerintah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa tidak terjadi, pendengar. Dan kita akan masih menghubungi ya narasumber kita, ada Pak Syamsul Bahri, Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Provinsi Sulawesi Selatan, untuk sama-sama mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan saat ini. Tetap bersama kami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar membahas seputar El Nino dan ancaman krisis air bersih. Mungkin masih dalam perjalanan ya untuk narasumber kita Pak Samsul Bahri selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Provinsi Sulawesi Selatan. Namun kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan saat ini. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan yang ada di BMKG Sulawesi Selatan. Kita menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, bisa diinformasikan dulu ini dengan perakirawan siapa ini, Mbak?
1: Dengan Rere.
0: Dengan Rere, sehat-sehat ya, Mbak Rere ya.
1: Iya, siap.
0: Iya, Mbak Rere, ini seyogianya kami akan bersama dengan Pak Samsul Bahri, Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin beliau saat ini di dalam perjalanan. Mungkin bisa diinformasikan dulu kepada seluruh masyarakat yang sedang memonitor siaran kita seperti apa sebenarnya kondisi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk saat ini, Mbak Rere.
1: Secara umum atau lewat wawancara ini, Mbak?
0: Iya, mungkin bisa langsung ini, Mbak Rere. Silahkan, kami sedang live ini.
1: Oh, baik, untuk perakiran cuaca hari ini ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 4 Mei 2026 kami hadir kembali memberikan informasi perakiran cuaca terupdate di wilayah Sulawesi Selatan.
0: Iya.
1: Yang berlaku hari ini 4 Mei 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Sedangkan untuk siang dan sore hari, masih ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian potensi hujan sedang di wilayah Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkep, Palopo, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Kecuali berawan di wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Palopo, Wajo, kecuali potensi hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bone, Endrekang, Luwu Utara, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, kecuali potensi hujan sedang di wilayah Luwu dan Wajo. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara sampai dengan arah timur dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian peringatan waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Nah, Mbak Rere,
1: terima kasih.
0: Iya. Tadi kan disampaikan ya Mbak Rere, kalau potensi hujan ini masih tetap ada untuk wilayah Sulawesi Selatan. Nah, lantas sebenarnya saat ini masih terkategorikan musim penghujan atau sudah akan memasuki musim kemarau begitu Mbak Rere?
1: Ah, sebenarnya kalau untuk saat ini tuh sudah memasuki musim kemarau.
0: Yeah.
1: Tapi ada fenomena atau gangguan atmosfer yang menyebabkan hujan terjadi beberapa terakhir ini Mbak, yang dari akhir April hingga awal Mei ini.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi boleh dikatakan memang kenal, saat ini sudah masuk musim kemarau ya. Namun kemarau, potensi hujan masih tetap ada dengan adanya fenomena yang Anda sampaikan tadi ini.
1: Iya. Ya. Yang kita kenal yang kemarin-kemarin itu namanya gelombang Rossby. Kemudian saat ini ada MGO yang itu memberikan sedikit kontribusi untuk terjadi hujan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan seperti itu.
0: Iya. Sebenarnya untuk musim kemarau ini dimulai bulan berapa? Apakah dari sejak April hingga bulan berapa ini, Mbak Rere?
1: Untuk wilayah Makassar itu dia Mei.
0: Bulan Mei.
1: Awal Mei. Iya.
0: Puncaknya.
1: Puncaknya nanti di Agustus.
0: Agustus
1: September.
0: September. Jadi potensi kemarau ini akan berlangsung hingga akhir September dan bisa memasuki awal Oktober nanti ya 2026, Mbak Rere.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Hingga September. Tapi kan yang itu tadi yang mungkin nanti akan dijelaskan secara detail sama Pak Samsul bahwa kemaraunya ini mungkin lebih gimana dampaknya gimana karena adanya El Nino ini seperti itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih kalau gitu, Mbak Rere. Perakirawan dari BMKG Wilayah 4 Makassar sudah bersama dengan kami. Sehat selalu Mbak Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita bersama dengan Prakirawan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Seperti apa sebenarnya suasana atau peralihan musim ya, dari musim penghujan ke musim kemarau saat ini, di mana tadi disampaikan memang khusus untuk Kota Makassar sudah akan dimulai di awal Mei untuk musim kemarau hingga akhir September, bahkan memasuki awal Oktober 2026. Namun secara teknis kami masih akan terus mencoba menghubungi Pak Samsul Bahri selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulsel. Dan sebentar kita akan perbincangkan seperti apa langkah mitigasi yang sudah dipersiapkan di momen El Nino ini, di masa El Nino, serta ancaman krisis air bersih bersama dengan Pak Hartono SE MSI, anggota Dewan Komisi B Bidang Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tetap bersama kami.
2: Makassar pagi ini.

0: adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini, membahas seputar El Nino dan ancaman krisis air bersih. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Samsul Bahri, selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul Bahri. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul Bahri. Ya, kami masih akan terus mencoba pendengar ya untuk menghubungi Pak Samsul Bahri selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Seperti apa sebenarnya ancaman krisis air bersih ini di El Nino di musim kemarau ya, karena memang tadi sudah disampaikan dari BMKG Sulawesi Selatan untuk musim kemarau ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, hanya saja memang masih dibarengi dengan potensi hujan di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana adanya fenomena-fenomena yang ada yang mempengaruhi kondisi ini sehingga masih terdapat curah hujan yang dari tingkat ringan, sedang hingga tinggi ini di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan di musim kemarau saat ini. Dan kita akan perbincangan ini kami sudah kembali terhubung dengan Pak Samsul Bahri, Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul Bahri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.
1: Iya, sehat-sehat ya Pak Samsul Bahri.
2: Selamat mendengar.
1: Ini alhamdulillah akhirnya suaranya sehat, sudah bisa terdengar ini. Baik, di sela-sela kesibukannya
2: ya.
1: Siap Pak Samsul Bahri, di sela-sela kesibukannya, terima kasih sudah bersama dengan Prof. Satriari Makassar. Tadi kami juga sudah menghubungi dari teman-teman prakirawan BMKG Sulawesi Selatan yang menginformasikan bahwa ternyata masih ada potensi curah hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan meskipun saat ini katanya sudah memasuki bulan musim kemarau ya Pak Samsul Bahri.
2: Iya betul itu Mbak.
1: Sebenarnya apa yang terjadi ini Pak? Ada fenomena-fenomena yang ada sehingga meskipun di musim kemarau ini masih saja ada potensi hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan.
2: Oke, BMKG setelah 3 bulan yang lalu sudah mengeluarkan press release terkait kapan musim kemarau itu akan terjadi.
1: Yeah.
2: Nah, untuk Sulawesi Selatan, BMKG memprediksi awal musim kemarau pertama itu akan terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Itu di bulan April.
1: Yeah.
2: April akhir kemarin. Namun karena adanya gangguan atmosfer ini kan banyak macam.
1: Yeah.
2: Salah satunya tadi disebutkan sama rekan kami adanya misalnya gelombang Rossby, MGO yang mengganggu masuknya musim kemarau itu, sehingga hujan itu masih ada tapi
1: yeah.
2: Namun kalau kami perhatikan hujan-hujan itu hal yang biasa karena musim saat ini itu musim April kemarin banyak hujan, masih kategori peralihan.
1: Yeah.
2: Peralihan itu biasa kita lihat kalau pagi harinya sangat panas, siang
1: betul,
2: panas, namun sekitar jam-jam 2 sampai jam malam maghrib tuh hujan terjadi. Itu adalah perilaku musim peralihan seperti itu.
1: Nah, jadi saat ini masih dalam proses peralihan ya dari musim penghujan ke musim kemarau ya Pak Syamsur Bahri. Lantas sampai dari prediksi BMKG ini sampai kapan ini musim kemarau akan terjadi khususnya di Sulsel?
2: Awal musim kemarau untuk Sulawesi Selatan itu Mei. Awal kita sudah masuk musim kemarau. Ya, bulan ini sudah masuk musim kemarau menurut prediksi kami. Khususnya di daerah Sulawesi Selatan bagian barat, khususnya daerah barat bagian pesisir, ya, Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Parepare itu, tapi bagian pesisirnya saja.
1: Yeah.
2: Itu berbeda dengan daerah-daerah pegunungannya itu dia masuknya lebih lebih mundur gitu.
1: Lebih mundur ya.
2: Kalau ya kalau musim awal musim kemarau-nya di sisi barat itu pesisir itu terjadi di bulan-bulan Mei ini.
1: Iya. Nah, Pak Samsul Bahri, ini kan di musim kemarau nanti ini diprediksi juga akan terjadi El Nino ya. Ancaman apa sebenarnya yang harus diwaspadai oleh masyarakat ini ketika sudah memasuki musim kemarau nanti ini?
2: Oke, perlu mungkin kami edukasi sebentar sedikit ya, bahwa musim kemarau dengan El Nino itu adalah dua sistem yang berbeda. Musim kemarau itu dibangkitkan atau dipengaruhi oleh adanya monsun ya, monsun barat dan monsun timuran gitu. Sedangkan El Nino fenomena yang berbeda. Untuk saat ini kita memasuki musim kemarau di bulan Maret, bulan Mei, maaf. Nah, El Nino salah satu fenomena yang menambah hujan. Jadi dua fenomena yang berbeda. Nah, untuk tahun ini BMKG memprediksi untuk Mei, Juni, Juli peluang terjadinya El Nino itu kategorinya sedang atau moderat. Sekitar 94% akan terjadi El Nino seperti itu. Sedangkan kategorinya kuat, El Nino kuat itu peluangnya hanya sampai 16%. Artinya untuk sampai bulan Mei, Juni, Juli kita kategori El Nino-nya sedang.
1: Prediksinya. Jadi seperti apa itu yang perlu dipersiapkan dan, ini oleh seluruh masyarakat dan juga pihak terkait ini untuk menghadapi El Nino maupun juga musim kemarau ini, Pak?
2: Oke, karena El Nino ini menambah berkurangnya curah hujan, otomatis kita akan mengalami defisit air gitu ya. Mungkin masyarakat kami himbau untuk efisien dalam penggunaan air bersih. Kemudian untuk pemerintah mungkin PDAM untuk bersiap-siap akan terjadinya curah hujan yang lebih rendah dibanding kebiasaannya. Apalagi kita akan mengalami puncak musim kemarau di bulan Agustus, September, Oktober, itu akan merata dampak El Nino-nya, Mbak.
1: Jadi memang saat ini sudah harus dipersiapkan ya.
2: Saat ini El Nino akan berdampak di Sulawesi Selatan bagian selatan. Sudah mulai ada kering itu di daerah-daerah Selayar. Kemudian Jeneponto dan wilayah-wilayah Takalar bagian selatan. Jadi wilayah-wilayah itu yang akan berdampak awal-awal, dia akan berdampak lebih awal musim kemarau-nya dibandingkan daerah lain seperti itu.
1: Baik. Baik, Pak Syamsul Bahri, terima kasih sudah bersama dengan RRI Makassar di sela-sela kesibukannya saat ini. Sehat-sehat selalu ya, Pak Syamsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Pak Samsul Bahri, Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan seperti apa sebenarnya informasi cuaca untuk wilayah Sulsel dari bersama dengan prakirawan dari BMKG wilayah 4 Makassar, ada Mbak Rere tadi ya. Dan kita akan perbincangkan selanjutnya dengan narasumber kita berikutnya, ada Pak Hartono SEMSI, anggota Dewan Komisi B Bidang Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tadi kan sudah disebutkan ancaman atau dampak yang bisa terjadi dengan adanya musim kemarau serta dengan fenomena El Nino ini. Bagaimana kekeringan melanda, salah satunya adalah krisis air bersih. Lantas dari Komisi B Bidang Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kota Makassar ya, kita mau tahu seperti apa sebenarnya solusi yang akan dihadirkan, atau sudah adakah komunikasi yang sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait bahkan seluruh masyarakat sehingga untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya ini tidak terjadi ancaman krisis air bersih seperti yang dikhawatirkan tadi. Kami sudah terhubung dengan Pak Hartono SEMSI, kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hartono.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam, telah wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya, Pak Hartono.
3: Selamat pagi untuk Alhamdulillah.
1: Baiklah, ya. Pak Hartono, kita membahas pagi hari ini seputar El Nino dan ancaman krisis air bersih. Tadi kita sudah bersama teman-teman dari BMKG Sulawesi Selatan yang memang menginformasikan bahwa salah satu ancaman dari musim kemarau dan El Nino adalah krisis air bersih. Sudah adakah yang dipersiapkan gitu khususnya dari Komisi B DPRD Kota Makassar untuk sebagai langkah antisipasi sehingga tidak terjadi krisis air bersih pada momen musim kemarau dan fenomena El Nino nanti yang hadir ini khususnya di Kota Makassar, Pak Hartono?
3: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa RRI dimanapun. Untuk kita Kota Makassar, terkait dengan fenomena disampaikan tentang El Nino ini, kami Komisi B DPRD Kota Makassar bermitra dengan salah satu mitra kerja kami adalah perusahaan daerah air minum Kota Makassar. Dan tentu tugas PDAM ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan air bersih untuk seluruh warga di Kota Makassar ini. Nah, tentu beberapa waktu yang lalu kami sudah memanggil direksi PDAM untuk kita sharing terkait dengan langkah-langkah antisipatif menjelang fenomena El Nino ini untuk mengatasi kalau-kalau terjadi krisis air bersih di kota ini yang memang setiap tahunnya hampir juga memang selalu kita alami persoalan air bersih ini.
1: Ya, jadi sudah ada komunikasi begitu ya, Pak?
3: Sudah. Minggu lalu kami sudah panggil direksi PDAM, direktur dengan PLT Direktur Utama dengan beberapa direksi yang hadir termasuk direktur teknisnya. Kita bicara soal karena sesungguhnya begini, kami di Komisi B itu selalu memang mewanti-wanti pemerintah Kota Makassar melalui PDAM terkait dengan kendala air bersih yang masih sering melanda sebahagian besar warga kita khususnya di utara Kota Makassar hari ini. Nah, tentu kita juga tidak ingin PDAM kemudian serius menangani ini hanya pada momen-momen ketika ada ancaman El Nino misalnya, ancaman akan datang kemarau panjang. Karena memang saya kira persoalan kita di PDAM hari ini masih terlalu banyak yang perlu dibenahi untuk memastikan kemampuan PDAM itu bisa mensuplai air ke seluruh warga Kota Makassar hari ini.
1: Nah, Pak Hartono, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini juga ada dari pendengar kita yang ada di utara Kota Makassar ini yang sudah bergabung tadi lewat opini publik Makassar Pagi yang memang mengeluhkan bahwa saat ini meskipun belum sampai ke puncak musim kemarau atau bahkan belum terlalu terasa fenomena El Nino di wilayah Kota Makassar, di wilayah utara kota tepatnya di Panampu ini juga sudah terpantau ini bukan masyarakatnya lagi katanya yang ngantri tetapi jergennya ini. Adakah komunikasi lebih lanjut untuk skema penyaluran air bersih ini bersama dengan PDAM Makassar sehingga seperti yang Anda sampaikan tadi bukan hanya pada saat momen musim kemarau tetapi saat ini juga untuk krisis tidak terjadi krisis air bersih ini di beberapa wilayah di Kota Makassar, Pak Hartono?
3: Pertama memang kendala kita di PAM selain ketersediaan air baku yang selalu terganggu setiap musim kemarau, persoalan lain memang juga di PDAM ini adalah terkait dengan kebocoran air di PDAM hari ini. Kemarin monep kami dengan teman-teman PDAM itu dia sampaikan kepada kami di DPR Komisi B bahwa sampai hari ini PDAM Kota Makassar itu masih mengalami kehilangan air, kebocoran air itu sampai di angka 51%.
1: Artinya
3: air yang dialirkan ke dalam pipa PDAM itu dari sumber air baku masuk ke jaringan PDAM itu di tengah jalan entah kemana itu hilang 51%. Ini persoalan serius. Maka kami menyampaikan bahwa ini harus menjadi besar karena setiap tahun kita mendengarkan keluhan teriakan masyarakat terkait dengan krisis ini terutama di utara kota. Nah, apa solusi jangka pendek yang kemudian kami bicarakan dengan teman-teman di PDAM adalah dan PDAM menyampaikan juga bahwa kami sudah menyiapkan mobil tangki. Saya malah baca di koran hari ini ada 80 unit mobil tangki yang siap digerakkan ketika ini sudah kondisinya mendesak untuk mengantarkan air ke warga-warga kita yang memang sangat terdampak dengan El Nino ini nanti.
1: Baik. Jadi sudah ada solusi jangka pendek dan jangka panjang ya, yang sudah diskemakan begitu untuk mengantisipasi krisis air bersih. Lantas yang paling urgent ini kapan seputar solusi perbaikan pipa ini sehingga air ini tidak terbuang percuma begitu?
3: Nah, inilah yang memang saya kemarin agak cukup keras menyampaikan ke teman-teman direksi, karena direksi yang kemarin itu maksimal melakukan koneksi jaringan baru, penyambungan pipa yang baru, jaringan barulah yang kemudian dibuka dengan berharap ada tambahan air baku dari PDAM. Tetapi yang paling krusial hari ini yang harus diselesaikan adalah bagaimana menutupi kebocoran yang sampai lebih dari 50% air kita hilang.
1: Betul.
3: Kalau ini bisa dipenuhi, bisa diatasi, maka ketika dikolaborasikan dengan penambahan jaringan baru, penambahan air baku PDAM, kemudian kebocoran ini kita tutup, maka saya kira Makassar ini secara relatif itu tidak lagi bersoal dengan air bersih. Tapi karena kebocoran itu yang sampai hari ini, dan ini berlangsung bertahun-tahun, itu belum bisa diselesaikan sampai hari ini. Ini persoalan yang sangat serius dan menjadi atensi utama kami di Komisi B. Kita ingin pastikan bahwa PDAM serius untuk menangani kebocoran air di pipa PDAM yang ada hari ini.
1: Intinya dari Komisi B tetap mengawal ya Pak ya, supaya air bersih ini tetap dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan ini juga akhirnya menjadi informasi kepada seluruh masyarakat bahwa ternyata salah satu kendala yang dihadapi oleh PDAM saat ini ketika masyarakat mengeluhkan kurangnya air bersih adalah adanya kebocoran itu yang menyebabkan sebagian air dari PDAM yang mengalir ini terbuang percuma begitu di jalan tadi mana.
3: Sebagian besar, lebih dari separuh hilang.
1: Baik, lebih dari separuh. Ini juga yang akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat ya. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Hartono. Kami tetap menunggu updatean informasinya dari Komisi B dan solusi yang tetap ada untuk menunjang air bersih di wilayah Kota Makassar saat ini. Sehat-sehat selalu Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Pak Hartono SEMSI, anggota Dewan Komisi B Bidang Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Bagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini dari Komisi B tetap terus mengawal ya, agar ancaman krisis air bersih untuk seluruh masyarakat wilayah Kota Makassar secara khususnya ini tidak terjadi. Dan tadi juga dari hasil informasinya bahwa memang keluhan dari masyarakat seputar kurangnya akses air bersih yang dirasakan oleh masyarakat ini karena adanya kendala kebocoran pipa, di mana sebagian air yang mengalir ini setengahnya terbuang percuma begitu entah di mana. Dan saat ini masih tetap menunggu, terus mengawal dan melakukan pengawasan sehingga perbaikan kebocoran dari pipa PDAM ini bisa segera diatasi dan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih. Dan tadi juga sudah disampaikan dari PDAM seperti informasi dari Pak Hartono selaku anggota Dewan Komisi B DPRD Makassar bahwa sudah disiagakan 80 unit mobil untuk penyaluran air bersih ini. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan tadi bersama dengan Pak Hartono SEMSI serta Pak Samsul Bahri selaku Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulsel membahas seputar El Nino dan ancaman krisis air bersih, mengakhiri kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita dan ada rekan-rekan teknik di meja operator yang sedang ada di studio saat ini, Iqbal dan kawan-kawan, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan akhirnya pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiar menutup kebersamaan kita lewat Makassar pagi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi harta yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar kembali hadir bersama Mori yang akan menemani Anda dalam program Halo RRI. Namun sebelum kita memulai, Mori akan hadirkan dulu sebuah lagu untuk pendengar. Dan tentunya nanti kita akan live streaming melalui TikTok dan Facebook. Jadi untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita kembali hadir bersama program Halo RRI, di mana kita bisa membahas tentang keluhan, pengaduan ataupun aspirasi dari masyarakat yang akan kita sampaikan kepada instansi terkait. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung silakan hubungi di 0821-33-33-9440. Dan tentunya siaran ini berlangsung di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Dan saat ini kita sudah bergabung juga dengan RRI Bone. Begitu kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bone.
7: Halo, waalaikumsalam.
6: Iya, di Bone ada siapa nih?
7: Halo.
6: Iya. Halo.
7: Halo.
6: Oh, mungkin ini masih belum terdengar suara saya. Halo. Halo Bone.
7: Halo, waalaikumsalam.
6: Iya, Bone.
7: Halo juga.
6: Siapa di sana?
7: Halo. Oh, gimana? Bisa dengar suaranya ini?
6: Oh, ini sudah terdengar jelas suara Bone, apakah terdengar jelas? Halo,
7: ya,
6: Eni.
7: Iya, ya, jelas sekali kok, jelas.
6: Ah, baik. Eni, bagaimana kabarnya di sana?
7: Baik, alhamdulillah. Semoga juga rekan Mori di Makassar dan juga tim-tim Halo RRI sehat ya.
6: Alhamdulillah sehat selalu. Dan ini kayaknya di studio Pro 1 lagi ramai banget nih dengan tim teknik kita.
7: Oh.
6: Baiklah Eni. Ini kita, kayaknya ini pertama kali kita bertemu di udara ya?
7: Oh, pernah kok sebelumnya.
6: Oh, pernah ya? Kayaknya udah terlalu
7: pas
6: lama.
7: Pas Mori awal pandu Halo RRI.
6: Aduh, awal-awal.
7: Ya.
6: Baik. Nah, ini untuk siaran, untuk pengaduannya dari Bone bagaimana nih? Dengan nomor yang sama atau dengan nomor teleponnya Bone?
7: Ngikut aja sama Makassar.
6: Baik, kalau begitu untuk pembahasan kita nih, kan hari Jumat lalu kan Mori sama rekan Imran nih, dan tidak ada, belum ada pengaduan malah minggu lalu. Mungkin dari Bone bagaimana? Apakah ada pengaduan melalui WhatsApp ataupun informasi terbaru tentang keluhan ataupun aduan masyarakat lainnya?
7: Belum ada juga. Kalau tidak ada pengaduan sih berarti masalah yang ada di masyarakat berkurang ya. Tapi kita yang kurang pembahasan.
6: Betul. Jadi ya kita yang kekurangan pembahasan. Tapi sebenarnya ini adalah berita yang bagus gak sih? Kalau ternyata mungkin memang di masyarakat semuanya lagi baik-baik saja.
7: Iya. Yeah.
6: Tapi sebenarnya kalau untuk pembahasan akhir-akhir ini, kalau di Makassar nih, di beberapa wilayah itu lagi terjadi kekurangan air bersih.
7: Oh.
6: Nah, kalau di Bone sendiri gimana?
7: Sama.
6: Jadi kalau di Bone untuk air pasokan air bersihnya juga terdapat kekurangan ya?
7: Iya. Dan itu sudah beberapa bulan sih, dan alhamdulillah akhir-akhir ini tuh sudah ada hujan turun dibandingkan kemarin-kemarin.
6: Baik, kalau di masyarakat di Makassar sendiri, di beberapa daerah ada yang masih terjadi antrian panjang, bahkan saat ngantri pun akhirnya juga tidak kebagian dan mesti menunggu lagi. Itu sih kalau untuk info terbarunya. Dan yang terbaru lagi itu baru mau lihat di minggu lalu tentang pengguna jalan atau pengendara motor ataupun pejalan kaki di daerah sekitar Jalan Nipah nih, Mall Nipah maksudnya, yang mengalami luka akibat ini yang main layangan. Nah, di sana tuh juga lagi terdapat, kalau sekarang tuh masalah-masalah ini lebih gampang update-nya di sosial media dibanding mungkin lewat radio ya. Nah, mungkin pendengar Pro 1 ataupun pendengar RRI Bone yang mempunyai keluhan ataupun aduan, mungkin bisa saja bergabung atau berpartisipasi melalui line telepon kita 0821 3333 9440. Dan siaran ini juga live loh ini. Halo, Eni.
7: Ya, halo. Ya, dan ini juga karena kan di Bone sudah mulai memasuki musim hujan. Jadi BPBD Kabupaten Bone menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone untuk lebih waspada, karena ini ada peringatan dari BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan rilis BMKG tanggal 3 Mei 2026 kemarin. Dan kondisi ini berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang, maka dihimbau kepada masyarakat untuk hindari dan perhatikan pohon yang berpotensi tumbang saat berkendara. Juga hindari untuk saat ini beraktivitas di lereng, bukit, tebing dengan rawan banjir. Dan juga selalu pastikan saluran air di sekitar pemukiman itu dalam kondisi baik, tidak tersumbat. Melakukan program penanaman kembali dan hindari untuk beraktivitas di zona area tegangan tinggi di saat musim hujan. Dan pastinya selalu pantau perkembangan cuaca mulai melalui informasi yang terpercaya BMKG dan pastinya juga di RRI.
6: Iya, betul. Dan untuk informasi ini mungkin untuk di daerah selain Bone juga mungkin ya, yang sudah mulai masuki musim hujan. Karena di beberapa daerah pun seperti di Bantaeng juga sudah mulai masuk musim hujan nih.
7: Iya.
6: Jadi mungkin diharapkan untuk seperti ini bilang tadi, berhati-hati. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi nih, sambil menunggu pendengar untuk bergabung, kalaupun ada nantinya, kita break dulu ya. Jadi kita ingatkan dulu pendengar untuk bergabung nantinya di 0821 3333 9440. Dan juga pendengar juga bisa memberikan komentar ataupun keluhannya melalui live Facebook kita di RRI Pro 1 Makassar. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi kita bersama Mori dan rekan Eni di Boneni dalam program Halo RRI. Nah, ini kita sapa kembali nih rekan Eni. Halo.
1: Halo.
0: Iya, rekan Eni bagaimana di sana?
1: Nah, ya ini ada informasi dari Kabupaten Bone,
0: iya,
1: terkait dengan Polres Bone mulai menemukan titik terang terkait dengan kasus penganiayaan secara bersama-sama yang kemarin sempat viral di media sosial.
0: Iya.
1: Jadi Satreskrim Polres Bone sudah mulai menemukan titik terang terkait dengan kasus penganiayaan ini yang sempat viral kemarin di Jalan Lapowowoi, Karen Sigeri, Kelurahan Macege. Dan baru-baru ini mengakibatkan seorang pria bernama Taslim, 22 tahun, karyawan swasta asal desa Pasempe, Kecamatan Palaka, mengalami luka serius. Dan adapun tiga terduga pelaku masing-masing berinisial WL 17 tahun dan R 17 tahun ini melakukan pemukulan secara bersama-sama, dan dikatakan dari penangkapan tersebut menyita senjata tajam berupa samurai yang diduga ini digunakan W dalam menganiaya korban yakni Taslim. Dan dikatakan juga dalam kejadian ini salah satu pelaku berinisial R diduga menggunakan senjata tajam jenis samurai dan menebas tangan korban. Menurut AKP Alvin, dari hasil penyelidikan sementara ini, kejadian ini diduga dilatar belakangi aksi balas dendam. Dan selain itu, korban sebelumnya disebut pernah terlibat dalam pengeroyokan terhadap salah satu pelaku. Jadi motifnya sih dendam lama.
0: Baik.
1: Halo.
0: Iya rekan Eni. Saya kira masih ada lanjutannya. Baik, berarti akhirnya sudah menemukan kejelasan ya atas kasus yang viral di sosial media kemarin.
1: Iya.
0: Dan
1: dendam lama yang katanya salah satu tersangka saat ini sebelumnya pernah melakukan juga aksi kepada korban dan akhirnya pas ketemu. Biasanya sih kalau begitu ada acara hajatan ya.
0: Biasanya
1: ada
0: ya,
1: pernikahan, kemudian ada hiburan. Nah, biasanya di sini ada sedikit ricu, kemudian ada aksi balas dendam ataukah mungkin yang kemarinnya ada sedikit gesekan ketemu di hajatan itu. Nah, itu yang biasanya menimbulkan ada kericuan.
0: Betul, biasanya kalau misalnya lagi ada acara ataupun kegiatan itu emang paling gampang sekali menimbulkan gesekan-gesekan kecil.
1: Iya.
0: Yang akhirnya berakibat besar nih. Jadi mungkin kepada pendengar diharapkan mungkin berhati-hati mungkin ya kalau bertemu orang. Kita gak tahu ya karakter orang itu seperti apa kadangan ya. Nah, kalau misalnya dari Bone kasusnya viral ini tentang balas dendam. Iya. Kalau di Makassar sendiri kemarin itu yang lagi viral itu jukir PD Parkir Makassar yang patok tarif mobil 20.000 nih di Jalan Pasar Ikan. Dan itu sampai viral loh, yang sampai difotokan dan tukang parkirnya pun juga memamerkan kayak semacam ID card itu. Jadi ulah juru parkir atau jukir bernama Herman di Makassar nih, Sulawesi Selatan, yang sesuka hati mematok tarif parkir di luar aturan yang membuat pengendara mobil kesal. Herman mendadak menetapkan tarif parkir 20.000 meski biaya yang tertera di karcis 5.000. Dan peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di Jalan Pasar Ikan, Kecamatan Ujung Pandang pada hari Minggu siang, yang dimana Herman merupakan jukir resmi Perumda atau PD Parkir Makassar Raya yang bertugas di Pasar Ikan ini, tepatnya di depan Indomaret. yang menggunakan sebenarnya menggunakan ruas jalan umum. Nah, ini tuh juga sebenarnya tidak baik ya, karena kan menggunakan ruas jalan sehingga menyebabkan macet juga di sana.
1: Iya, kemacetan.
0: Dan akhirnya Herman ini sempat terlibat adu mulut dengan pengendara mobil saat menagih tarif parkir yang tinggi. Di mana dia ngotot minta tarif 20.000 sedangkan di karcisnya itu 5.000. Dan Herman selaku jukir ini beralasan meminta sampai 20.000 kepada pengguna jasa karena pengendara ini sejak pagi hingga akhir siang memarkir kendaraannya. Jadi yang dirasa menurut jukir ini karena kelamaan. Padahal sudah ada aturannya melalui karcisnya sendiri kalau harga itu tetap di 5.000, tidak seperti kalau di mall kan kita misalnya per jam ya. Nah, kalau di pasar ikan itu sesuai tarif yang ada di karcis parkir, tapi mungkin karena Herman ini entah dia tidak bertanggung jawab atau mungkin saat itu hilaf, akhirnya menagih parkir di luar dari harga karcis sendiri.
1: Iya, kalau misalkan harga karcis di penjual ikan itu 20.000 sehingga dua kali bisa 40.000 dong.
0: Iya, betul. Itu sepertinya
1: bisa sama dengan harga ikan.
0: Kayaknya enggak jadi beli ikan, kayaknya buat parkir saja ya.
1: Jadi pikir-pikir ini kalau mau singgah.
0: Betul. Itu kalau 20.000 saja itu kayaknya sudah juga bisa beli ikan loh, beberapa potong ikan.
1: Iya, bisa.
0: Jadi mungkin wajar kalau misalnya pengguna mobil ini protes, karena kalau saya pribadi pun ketika saya mau beli ikan terus harganya gak jauh beda dengan harga ikannya pun juga merasa rugi.
1: Ya, karena terkadang kita juga mendapatkan juru parkir, kita baru parkir kendaraan itu sudah ditagi.
0: Iya, betul. Dan ini juga kayaknya memang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat untuk kasus parkir-parkir kayak gini, walaupun kadang sudah resmi tapi
1: liar, iya.
0: Tapi kadang masih ada saja yang tidak bertanggung jawab seperti yang viral kemarin ini. Padahal dia memang sebenarnya sudah punya ID khusus kalau beliau ini adalah parkir resmi. Cuman karena kenakalannya tadi akhirnya jadi viral dan membuat heboh lagi. Nah, ini juga patut diperhatikan lagi.
1: Iya, sebenarnya kita juga terkadang agak takut sih ya, yang tadinya mungkin ingin singgah berbelanja tapi melihat penampilan juru parkirnya yang mungkin modelnya agak mirip preman ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kita baru singgah kemudian sudah disedorkan karcis, padahal ini kan baru singgah, harusnya ditaginya itu pas nanti setelah kita berbelanja atau setelah ingin pulang. Tapi ini ditaginya itu biasanya di awal dengan alasan nanti supaya pas pulang sudah tidak ada lagi penagihan, bisa langsung pulang katanya.
0: Iya, bisa langsung pulang, tapi kita kendaraan kita belum tentu dijaga tiba-tiba tukang parkirnya menghilang.
1: Betul, itu juga yang sebenarnya kita pikirkan. Kalau misalkan kita sudah memberikan uang di awal, kendaraan kita ini bagaimana, apakah dijaga dengan baik ataukah sudah dibiarkan begitu saja. Nah, terkadang juga kita singgah itu tidak ada tukang parkir sama sekali.
0: Betul.
1: Tapi ketika kita ingin
0: kembali
1: menuju kendaraan, sudah ingin pulang, nah baru nih bermunculan.
0: Iya, dan itu kadang mereka bermunculan ketika kita sudah mau jalan.
1: Iya, betul.
0: Dengan kayak formalitas memegang motor sebentar terus langsung minta uang parkir. Ini sungguh sangat meresahkan sih, dan katanya
1: tidak
0: ini juga
1: dikasih, kalau tidak dikasih agak takut-takut, tapi dikasih bukannya tidak ikhlasnya, tapi agak gimana gitu kenanya.
0: Betul. Jadi kayaknya memang perlu juga sih tukang parkir yang resmi, tapi ya itu lagi, tukang parkirnya harus disosialisasi juga agar menjadi lebih amanah ya, bukan seperti yang sudah terjadi di pasar ikan ini. Jadi harusnya mungkin ini butuh pembenahan lagi untuk pemerintahan Kota Makassar terhadap tukang parkir liar ataupun juru parkir yang memang resmi, agar bisa membuat warga Makassarnya sendiri nyaman dan tentram tanpa memikirkan parkiran lagi. Karena sepertinya ini masalah yang tidak selesai-selesai ya, Enia.
1: Betul.
0: dan biar bisa juga pengunjung-pengunjung yang datang dari luar kota Makassar pun juga bisa nyaman tanpa terganggu oleh parkir liar ini dengan meminta tarif yang tidak masuk di akal lagi.
1: Betul.
0: Nah ini kita sepertinya hari ini memang tidak ada pengaduan dari pendengar, sepertinya mungkin
1: tidak ada masalah.
0: Iya, tidak masalah, tidak ada masalah.
1: Harusnya kita senang ya, berarti alhamdulillah tidak ada
0: semuanya berjalan lancar ya
1: di masyarakat.
0: Dan semoga ini juga menjadi kabar baik juga untuk apa warga di Sulawesi Selatan ataupun di Makassar, di Bone. Karena seperti dari minggu lalu hingga hari ini pun memang tidak ada keluhan ataupun aduan terkait pelayanan ataupun hal-hal lainnya. Jadi mungkin kita juga bisa mengakhiri Halo RRI kita untuk edisi 4 April 2026. Jadi untuk itu saya mau pamit bersama rekan Iqbal dan Halo Eni.
1: Saya Eni. Kira-kira masih ada yang mau disebut soalnya di sana.
0: Tidak, cuma di sini cuman berdua saja. Masa saya sebutkan satu RRI.
1: Baik, terima kasih rekan
0: Iya,
1: Morris.
0: Sama-sama.
1: Semoga kita bisa berjumpa lagi di Halo RRI yang hadir di setiap hari
0: Senin, Rabu dan Jumat.
1: Juga Jumat.
0: Baik, terima kasih atas kesetiaannya pendengar yang masih mendengarkan RRI Pro 1 Makassar dan Bone. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merancang tempat tinggal adalah sebuah kebanggaan. Sebuah karya tangan manusia yang dibangun dengan kecermatan dan juga ketelitian. Namun, keselamatan adalah awal dari kesempurnaan. Segera hubungi PLN jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
8: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
9: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
13: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
12: Makassar siang ini.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjelaskan

bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Makassar siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di siang hari ini dalam pengurus utama gender, berbicara terkait dengan keamanan anak dan juga pengawasan di daycare. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Meisy Papayungan MSCPH, Kepala Bidang P3A DP3A Dalduk KB Sulawesi Selatan, dan juga Ibu Novita Maulidia Jalal MPSI, psikolog dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Berbicara terkait dengan keamanan anak dan juga pengawasan di daycare, tentunya ini sangat bersinggungan ya dengan kebutuhan orang tua yang bekerja dan juga bagaimana menjadi solusi dalam pengasuhan anak. Kekhawatiran terkait dengan keamanan, kenyamanan dan juga kualitas pengawasan di daycare ini tentunya perlu menjadi perhatian kita, terutama para ibu-ibu pekerja. Bersama kita ada Ibu Meisy. Selamat siang Ibu Meisy.
5: Selamat siang.
4: Berbicara terkait dengan keamanan anak dan pengawasan di daycare, ini cukup viral juga nih Ibu Meisy beberapa waktu kemarin nih. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, kalau kita lihat nih penggunaan daycare di Sulawesi Selatan, trennya itu seperti apa kita di sini?
5: Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan berjumpa lagi di diskusi ini siang hari ini. Pertama-tama saya sapa dulu para pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua sehat-sehat ya. Iya, isu terkait dengan permasalahan anak di daycare, di salah satu daycare di
4: Jogja,
5: Yogyakarta. Nah, pertanyaannya di Sulawesi Selatan bagaimana tren pemanfaatan daycare? Saya kira daycare sebagai salah satu bentuk lembaga penitipan anak, biasanya diistilahkan tempat penitipan anak, ada yang mengistilahkan seperti itu. Tapi sebetulnya kan anak itu bukan hanya dititip ya, tapi juga dititipkan untuk diasuh gitu. Jadi lembaga semacam daycare ini sebenarnya lembaga pengasuhan sementara atau alternatif. Kenapa? Karena kebutuhan orang tua bekerja itu semakin meningkat untuk menjadi opsi orang tua menitipkan sementara anak sementara mereka lagi bekerja. Dan di kota-kota besar tentu saja tren kebutuhan ini akan terus meningkat. Termasuk di kota Makassar, kalau kita lihat banyak, cukup banyak ya daycare yang sebagian itu biasanya sekalian bersama-sama dengan PAUD. Jadi satuan pendidikan anak usia dini yang kemudian di ketika dibagi kelompok usia, maka sebagian usia di bawah 3 tahun biasanya itu akan masuk ke dalam kelompok daycare ini. Ya. Kalau kita lihat kan ada yang berbasis pemerintah, ada juga yang swasta, ya, ada juga yang lembaga-lembaga formal. Lembaga ada legalitasnya, tapi tidak dipungkiri juga ada juga yang belum resmi, belum resmi seperti itu.
4: Nah, itu untuk daycare sendiri Bu Meisy,

0: apakah memang ada regulasinya sendiri dari pemerintah untuk menetapkan ini loh aturan-aturan yang harus mereka patuhi begitu?
1: Betul. Untuk izin pendiriannya sepanjang pengetahuan kami itu kan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau dia, apalagi kalau dengan PAUD, jadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, itu izinnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.
0: Iya.
1: Nah, biasanya kan bergabung ya antara kelompok PAUD-nya dan kelompok anak usia balita misalnya yang masih kategori ke dalam daycare ini. Nah, izinnya itu jelas oleh izin resminya itu oleh pemerintah CQ Dinas Pendidikan. Nah, ada juga bentuk-bentuk yang lain yang diizinkan atau diberikan izin ataupun dikelola oleh dinas sosial. Misalnya dulu kita sebut panti asuhan.
0: Yeah.
1: Sekarang LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Meskipun ini memang penitipannya panjang jadinya ya, tetapi ada juga yang menerima untuk durasi waktu yang singkat. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang yang swasta, tapi intinya semua harusnya ada izin. Nah, itu dari perizinan untuk resminya berdiri, ya, beroperasi. Tetapi juga beberapa tahun terakhir itu sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk melakukan standarisasi. Nah, banyak lembaga yang selama ini tidak aware bahwa standarisasi itu penting. Jadi sekedar punya izin dianggap sudah cukup untuk operate. Dan izin itu biasanya bersifat administratif ya, ke apa dokumen persyaratannya. Tentu saja ada tempat, ada pengajarnya dan sebagainya. Tapi kemudian standarisasi ini akan masuk ke dalam indikator-indikator yang diharuskan dapat dipenuhi baik berupa hardware-nya maupun software-nya gitu.
0: Ya.
1: Termasuk SDM yang terlatih terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Jadi nuansa atau jiwa dari standarisasi Kementerian PPPA itu lebih ke bagaimana lembaga ini menyelenggarakan layanannya yang menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan hak anak.
0: Baik, jadi harus ada jaminan gitu ya,
1: iya,
0: bagi anak untuk mendapatkan keamanan.
1: Betul.
0: Dan keselamatan. Dan saya ke Bu Novi nih. Bu Novi. Baik.
2: Iya, halo.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Bu Novi?
2: Iya, sudah terdengar dengan jelas.
0: Baik. Ibu Novi, kalau misalnya dari pemerintah sendiri sudah ada regulasi, ada standarisasi yang ditetapkan gitu dari daycare sendiri untuk menjamin keselamatan anak. Dari sisi atau perspektif psikologi sendiri nih, sebenarnya kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh anak dan dipenuhi oleh sebuah lembaga pengasuhan itu seperti apa tuh, Bu Novi?
2: Oke, baik. Sebelumnya saya sangat berterima kasih telah diundang kembali oleh RRI untuk mengedukasi masyarakat. Juga salam hormat saya kepada Ibu Messi. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi
1: semang
2: di ruang RRI. Semoga dapat bermanfaat Ibu hari ini. Nah, untuk kebutuhan yang diperlukan oleh anak melalui daycare pada dasarnya untuk anak usia dini adalah keamanan, kenyamanan, atau bisa disebut dengan secure attachment, itu sangat penting buat tumbuh kembang anak di usia dini. Sehingga hal yang perlu dititik beratkan pada penitipan anak itu adalah bagaimana anak-anak merasa memperoleh keamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan nyaman. Tentu saja kenyamanan di sini dibangun oleh tiga hal dari perspektif psikologis. Pertama, yaitu anak-anak merasa terpenuhi kebutuhannya secara responsif. Nah, kebanyakan perilaku yang diberikan oleh masyarakat yang tidak responsif tapi reaktif itu malah bisa berbahaya bagi keamanan dan kenyamanan anak. Jadi perilaku kita sebagai orang dewasa, baik itu di tempat penitipan daycare ataupun di rumah, yang pertama adalah bagaimana sikap kita dalam merespon anak itu adalah yang responsif, yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan sesuai dengan sudut pandang dari orang dewasa tapi tidak dibutuhkan oleh anak. Nah, Yang kedua adalah konsistensi. Nah, konsistensi. Jadi untuk di daycare, anak-anak itu betul konsisten. Bagaimana pembiasaannya? Siapa orang yang menjadi figur utama setelah orang tuanya? Jangan sampai di daycare tersebut pergantian staf itu sangat cepat. Sehingga anak tuh bingung, sebenarnya siapa sih pengganti orang tua saya? Besok-besok si A, siang si B, si C. Nah, itu juga perlu menjadi titik berat oleh daycare, bahwa keberadaan sosok pengganti utama setelah orang tua, atau bisa disebut dengan secondary figure, ya, figure attachment, itu penting. Nah, itu nanti yang berpengaruh pada rasio antara pengasuh dan siapa yang dirawat gitu ya. Yang ketiga, selain adanya keamanan, kenyamanan, konsistensi, juga yang paling penting itu adalah keamanan secara fisik ya, ataupun secara psikologis. Keamanan di sini dalam artian bagaimana fasilitasnya. Jadi fasilitas itu bukan hanya pada kelengkapan ya, tetapi apakah aman buat anak-anak. Misalkan saja dekernya itu lantai 2. Nah, anak kecil itu sifatnya masih praoperasional, artinya pola pikir mereka itu sangat simbolis. Jangan sampai karena dekernya lantai 2 tidak diberikan keamanan, anak-anak bisa lompat tuh, seolah-olah dia jadi Spiderman. Itu tuh bisa berbahaya buat keamanan anak-anak. Jadi ketiga hal itu penting sekali, keamanan, kenyamanan, dan juga konsistensi dalam perawatan. Semoga dapat bermanfaat untuk dipertimbangkan dalam proses pembangunan daycare.
0: Baik, nah Ibu Novi tadi sempat disinggung masalah rasio nih. Ini kan yang kejadian belakangan terakhir itu satu pengasuh dengan 10 anak begitu. Apakah ini yang idealnya seharusnya secara psikologis, ini seorang pengasuh ini maksimal berapa anak nih yang harus dipegang gitu, untuk istilahnya dari segi kompetensinya, dari segi keamanan, dan dari segi kenyamanan anak ini?
2: Oke, baik. Di sini sebenarnya tidak ada standar yang pakem ya. Saya juga belum menemukan riset yang jumlah yang pakem berapa sih. Tapi kenapa secara psikologis rasio antara jumlah anak dan pengasuh itu penting? Karena itu akan berdampak pada kelelahan secara psikologis bagi pengasuhnya gitu ya. Yeah. Jadi agar anak-anak aman, agar anak-anak nyaman secara psikologis, tentu saja berasal dari pengasuh yang juga nyaman. Nah, kalau misalkan rasionya sangat banyak, akan berdampak pada kelelahan fisik dan juga kelelahan emosi pada caregiver atau pengasuh, yang secara psikologis salah satu bentuk yang dapat dia lakukan adalah displacement atau menyalahkan anak, bahkan bisa melakukan kekerasan fisik dan verbal pada anak berupa ancaman. Sehingga memang patut sekali mempertimbangkan masalah rasio. Nah, saran saja untuk belum ada yang pakem, tetapi satu pengasuh itu bisa 2-3 anak untuk yang anak-anak kecil. Lebih dari itu dampaknya adalah anak bisa tersebarkan perhatian pengasuh. Jadi pengasuh juga bingung, anak juga bingung, karena ketika berlebih maka pengasuh tidak akan merespon anak secara cepat, padahal anak-anak daycare itu 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah itu butuh untuk segera direspon. Kalau tidak terlalu lama, itu bisa jadi mereka merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Nah, bayangkan kalau lebih dari 3, lebih dari 4, atau bahkan satu pengasuh itu 8 anak bayi misalkan, atau usia 2 tahun ke bawah, dia akan kerepotan. Nah, itu akan menyebabkan kerugian pada kebutuhan anak, dan juga emosi yang tidak terbendung jika tidak dikendalikan bisa berdampak pada anak.
0: Baik, nah Ibu Messi, kalau berbicara terkait dengan pengasuh yang momong anak nih, ini kira-kira ada mungkin sertifikasi khusus begitu, atau ada standarisasi khusus yang memastikan bahwa pengasuh ini memang betul-betul paham gitu terkait dengan hak dan juga perlindungan anak?
1: Iya, betul. Jadi salah satu standarisasi sebetulnya sertifikasi tenaga ya. Tenaganya sudah terlatih. Terlatih apa? Terlatih tadi memahami tumbuh kembang anak, kemudian memahami termasuk tadi juga jumlah rasio ya. Yeah. Itu juga sangat penting, karena semakin muda usia anak, semakin butuh perhatian lebih. Jadi kalau misalnya satu pengasuh mungkin hanya bisa menangani 1-3 anak kalau untuk anak di bawah 1 tahun.
0: Ya.
1: Karena lebih banyak menyita waktu ya, lebih betul. Ini. Nah, untuk misalnya yang 3 tahun ke atas, itu sudah misalnya satu pengasuh untuk 4-5 atau 6 orang anak ya. Nah, ini yang juga sangat perlu untuk dipertimbangkan di dalam pengelolaan daycare ini. Jadi jangan satu pengasuh atau punya tiga pengasuh tapi anaknya ada 50 gitu ya. Sementara usianya masih di bawah 3 tahun, bercampur usia gitu. Nah, tadi soal SDM-nya. Ini yang masih sangat banyak tidak diperhatikan oleh penyelenggara atau lembaga-lembaga daycare. Biasanya di atas kertas dituliskan nama-namanya itu semua dengan latar belakang dari pendidikan misalnya ya, sampai pendidikan PAUD.
0: Ya.
1: Tapi faktanya biasanya yang dipekerjakan adalah orang-orang yang sebetulnya belum terlatih. Nah, tidak punya kapasitas sama sekali misalnya. Kan tiba-tiba direkrut dari mana gitu langsung masuk tanpa pelatihan yang mumpuni, sehingga banyak terjadi itu, akhirnya dampaknya seperti itu, banyak terjadi kekerasan-kekerasan dan penanganan anak yang seharusnya tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya.
0: Oke, baik. Nah, tadi kan dikatakan juga bahwa keamanan secara fisik dan psikologis itu sangat dipengaruhi oleh fasilitas dari daycare. Salah satunya mungkin yang kemarin terbongkarnya itu karena adanya CCTV. Nah, apakah ini bisa menjadi standarisasi baru begitu, bahwa setiap daycare memang diperlukan adanya pengawasan CCTV yang juga bisa diakses oleh orang tua begitu. Betul. Untuk menjamin keamanan anaknya, seperti itu atau gimana?
1: Iya, ya, memang sekarang ini CCTV menjadi salah satu sarana ya, salah satu alat yang bisa dimanfaatkan untuk memantau keamanan ya, anak khususnya. Tapi sekarang ini kan bukan hanya di CCTV itu di mana-mana gitu
0: ya.
1: Untuk sampai di jalan raya pun juga CCTV itu dibutuhkan dan menjadi biasanya tempat untuk monitoring apa kejadian gitu ya. Di sekolah-sekolah juga harus ada. Kemudian ya terlebih lagi mungkin di daycare setiap sudut itu harus kelihatan. Nah, yang kurang selama ini ya mungkin juga orang tua juga belum literate ya, dan mungkin tidak sampai menyangka bahwa bisa kejadian betul, seperti ini terjadi betul. Sehingga
0: mohon maaf Ibu
1: Messi. Ya, sehingga ya, ini jadi pembelajaran penting buat kita semua bahwa fasilitas CCTV itu sangat penting ya. Mungkin tidak semua daycare ini, syukur-syukur daycare-nya punya CCTV.
0: Iya.
1: Jadi kan kebongkar. Tapi apa kabarnya dengan banyak daycare yang bahkan fasilitas CCTV pun tidak ada? Kita nggak punya bukti, gitu. Kemudian juga kalau mungkin kami juga ingin menyoroti terkait bagaimana respon orang tua atau orang dewasa terhadap reaksi anak, gitu. Di kasus kemarin kan sebetulnya banyak orang tua yang menyampaikan bahwa sebelumnya itu tanda-tandanya anaknya sudah tidak mau ke sekolah, kemudian cengeng kalau malah nangis kalau diajak ke sekolah atau berusaha untuk menolak,
0: ada penolakan
1: gitu,
0: untuk
1: ya, ada penolakan
0: ke daycare gitu ya.
1: Jadi mungkin itu menjadi tanda-tanda, ciri-ciri yang harus diwaspadai juga oleh orang tua. Ada apa anaknya tidak bersemangat untuk ke sekolah atau ke daycare? Kan harusnya kalau daycare-nya menyenangkan akan membuat anak bersemangat.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul, betul. Nah, kalau Bu Novi sendiri nih, ini kan bisa dikatakan bahwa salah satu solusi bagi ibu-ibu pekerja memang adalah daycare begitu ya. Nah, sebenarnya peran orang tua dalam memilih daycare yang aman itu seperti apa nih? Karena kan orang tua kan juga biasanya memilih daycare itu bukan langsung dari kualitas, tapi biasanya dari lokasi dekatnya begitu ya, dengan akses orang tua. Nah, sebenarnya Ibu Novi, apa saja nih yang mungkin bisa jadi pertimbangan begitu dari orang tua untuk memilih daycare yang aman dan juga nyaman bagi anak, Ibu Novi?
2: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab, izinkan saya juga memberikan empati kepada orang tua ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang tua yang ingin jauh dari anaknya. Betul. Tidak ada orang tua juga yang sukarela langsung menitipkan anak-anaknya. Semua orang tua mau yang terbaik buat anak-anaknya. Namun memang ada beberapa kondisi yang akhirnya diputuskanlah oleh suami dan istri bahwa untuk tumbuh kembang anak hal yang terbaik itu adalah dititipkan di daycare gitu ya. Namun sekali lagi karena anak itu adalah amanah, sehingga memang perlu sekali langkah-langkah yang bijak pada orang tua untuk mencari informasi pada tempat daycare yang akan kita titipkan anak kita. Karena kehidupan, pondasi awal kehidupan itu kan 6 tahun pertama ya, di mana manusia itu akan membentuk yang namanya internal working model. Artinya seorang anak ketika dia besar, ketika mereka berinteraksi sosial, maka itu berasal dari kenangan-kenangan mereka pada saat pertama kali mereka terlahirkan gitu. Bagaimana orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, tentu saja daycare menjadi tempat selain rumah. Jadi pertama, orang tua perlu melihat legalitas dari daycare itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya turut serta pemerintah dalam melihat daycare-daycare yang dibangun di masyarakat gitu ya. Jadi legalitasnya, struktur dari organisasi dari daycare itu sendiri, siapa yang akan bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu adalah kita tidak hanya melihat fasilitas yang aman dan nyaman, tetapi juga melihat siapa sih yang akan mendampingi anak-anak kita. Kita boleh menanyakan pada tempat daycare berapa orang yang ditampung anak-anaknya, berapa jumlah pengasuhnya, bagaimana proses pengasuhannya, shift-shiftnya, gitu ya.
0: Iya.
2: Karena perbedaan shift itu juga akan berdampak pada kenyamanan anak, karena anak-anak itu tidak langsung mudah percaya pada orang lain selain orang tuanya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kita bisa melihat latar belakang dari pelatihan-pelatihan ataupun mungkin keilmuan yang dimiliki oleh, atau mungkin pengalaman ya. Jadi ilmu itu dapat diperoleh dari bangku kuliah ataupun juga bangku pengalaman. Bagaimana background dari para pengasuh tersebut, sehingga di sini perlu kontribusi dari pemerintah ataupun juga pihak daycare untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau peningkatan kompetensi pada pengasuh gitu. Karena tidak serta-merta kita bisa optimal sebagai seorang pengasuh kalau tidak memiliki ilmu dan keterampilannya. Ini adalah profesi yang juga benar-benar harus benar-benar digodok skillnya, karena ini akan berdampak pada generasi Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang tua juga perlu tidak hanya mau itu pendidikan di sekolah ataupun di daycare, tidak hanya menjatuhkan tanggung jawab itu kepada pihak daycare. Orang tua sebagai pengasuh utama atau yang bisa disebut dengan figur utama lekat anak-anak, itu sebisa mungkin juga pada saat mengantarkan anak ke daycare dan menjemput anak ke daycare, bahkan lepas dari daycare, itu perannya itu penting. Jadi ketika sampai ke daycare, orang tua dan daycare itu perlu komunikasi yang benar-benar intens, tidak hanya laporan bulanan, laporan tahunan, tapi laporan harian perlu. Jadi supaya bisa mengetahui apa sih perubahan yang terjadi pada anak, karena ketika ada daycare yang tidak komunikatif, ada daycare yang sangat menutup-nutupi, tidak transparan, tidak terbuka, nah itu menjadi warning tuh. Kita mesti melihat apakah ada CCTV-nya, bagaimana akses kita bisa melihat anak, bagaimana akses kita untuk mengetahui kondisi anak itu penting. Jadi kalau kita merasa daycare ini tertutup, susah diajak komunikasi, sifatnya denial itu artinya defensif maksud saya. Jadi kalau kita tanya, biasanya mereka berlindung atau tidak memberikan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan gitu ya. Kalau kita memberi saran, mereka itu akan menolak. Nah, jadi gua komunikasi dua arah itu sangat penting antara daycare dan orang tua untuk tumbuh kembang anak. Nah, itu transparansinya gitu ya, bagaimana kondisi anak. Kemudian juga kita bisa melihat dari gestur, cara pembawaan dari pengasuh. Apakah cara mereka pada saat membantu orang tua pada saat lepas dari anaknya benar-benar responsif, memberi kenyamanan, bukan ancaman pada anak ya. Jadi ketika ada pengasuh yang mengancam, mengisolasi, mengintimidasi, nah itu orang tua mesti warning tuh. Kita bisa lihat dari kosakata yang dipilih oleh caregiver, bisa juga melihat dari perilaku pada saat dia melakukan perilaku paksaan ya untuk memisahkan orang tua dan anak. Itu juga indikasi bahwa sepertinya daycare itu perlu melakukan pelatihan pada caregivernya, dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi orang tua. Sejauh ini itu saja yang saya bisa berikan kepada orang tua. Mari kita benar-benar tidak menjatuhkan tanggung jawab pure ke daycare, tapi kita juga betul-betul melihat bagaimana kondisi anak kita dengan rajin berkomunikasi dengan pihak daycare untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak kita gitu ya. Jadi tidak serta-merta trust dan melempar tanggung jawab gitu. Kita saling bekerja sama intinya.
0: Baik, Ibu Novi, tadi dikatakan Bumi sebahwa reaksi anak ini bisa menjadi tanda gitu ya, yang harus diwaspadai orang tua. Bagaimana membedakan, orang tua mampu membedakan reaksi anak yang anaknya memang tidak mau karena keinginan anaknya, atau anaknya tidak mau karena ada faktor eksternal begitu, seperti hal-hal yang membuat trauma di daycare?
2: Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, kata tidak mau di sini, kita mesti tanya dulu nih kapan terjadinya. Ketika awal kali kita mengantar anak kita ke deker, respon tidak mau itu masih wajar, ya, karena untuk anak kecil itu masih membangun trust atau kepercayaan pada orang-orang di luar dari rumahnya gitu. Nah, itu biasanya terjadi kurang lebih 6 bulan gitu ya. Nah, sehingga gimana sih caranya agar anak-anak bisa dengan mudah masuk ke deker, maka trust dengan orang tuanya dulu yang paling penting. Ketika kita mengantarkan anak ke deker, maka perlu ada namanya pengantar sebelum kita melepaskan anak. Jangan tiba-tiba hilang, tiba-tiba meninggalkan tanpa adanya pengantar. Bisa dari malam ya, dari malam kita bisa menggunakan media-media gambar ataupun permainan anak bahwa ibu akan pergi, bapak akan pergi, tapi akan datang lagi sorenya, sampai anak-anak benar-benar percaya. Dan memang di awal kali memberikan anak ke orang lain itu pasti agak lama lepasnya. Jangan buru-buru ibu-ibu, karena kenapa? Nanti sifatnya itu anak-anak akan tidak percaya dan menimbulkan kecemasan. Hal inilah yang membuat anak-anak susah masuk daycare, gitu ya. Jadi smooth yang pertama akan mendukung smooth yang berikutnya. Lancarnya kita menitipkan anak di daycare itu tergantung dari pertama kali kita membawa mereka ke daycare. Yang kedua adalah ibu-ibu pada saat, atau bapak-bapak pada saat menjemput anak di daycare itu juga penting. Tidak hanya mengantar tapi menjemput. Ketika anak-anak dijemput tanpa divalidasi perasaannya, tiba-tiba buru-buru dimasukkan ke dalam mobil tanpa menyapa, itu juga membuat anak-anak terluka. Karena berapa jam mereka itu membendung perasaannya untuk menemui orang tuanya, sehingga ketika dijemput, orang tua sebaiknya menyapa perasaan anak. Butuh waktu, maka dari itu menjemput anak kalau bisa jangan pada saat deadline, tetapi beberapa puluh menit sebelumnya kita sudah hadir supaya mempersiapkan perasaan anak untuk bisa kembali ke rumah dengan lebih mantap. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bisa kita tahu bahwa itu adalah indikasi dari mereka mengalami kekerasan atau hal seperti apa? Kita bisa melihat, makanya sebagai orang tua ketika punya anak 6 tahun ke bawah, yang paling penting selain bertanya itu adalah observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan itu akan ada pada orang tua yang benar-benar mau empati dan benar-benar mau terlibat dalam pengasuhan. Karena anak-anak itu masih susah bicara. Mereka tuh lebih mudah membahasakan pikiran dan perasaannya lewat perilaku. Biasanya kita bisa melihat sebelum dan setelah. Ketika anak-anak awalnya mudah masuk, tiba-tiba berubah, ya, tiba-tiba tidak mau. Bentuknya biasanya tidak hanya mengatakan tidak mau, biasanya mereka melakukan perilaku menunda-nunda. Misalkan lambat bangun, lambat mandi, lambat makan, atau mereka itu akan mengatakan saya sakit, atau mungkin ketika dia sudah 4 tahun 5 tahun dia akan bilang saya takut, tidak mau, bolos saja. Dan itu adalah perilaku yang mendadak atau baru muncul. Nah, itu perlu perhatian khusus bagi orang tua. Kita perlu mendalami dengan cara mengajak komunikasi dua arah anak kita, ada apa yang terjadi, tetapi bukan interogasi. Jadi kalau untuk anak kecil kita bisa menggunakan media bermain atau bertanya hari ini yang simple, tapi kita lebih banyak menyimak. Hari ini hal menyenangkan apa, bermain apa yang menyenangkan di sekolah atau di daycare. Nah, nanti kita dengar. Nah, makanya mengetahui perubahan anak itu butuh diamati dan butuh diluangkan waktu. Tidak hanya sekedar bertanya tapi tidak disimak. Jadi listening, kita tuh benar-benar menyimak, tidak hanya mendengar tapi tidak menyimak. Nah, menyimak itu kita mendengar anak sambil melihat perilaku anak. Nah, jika ada hal yang kita rasa kok ini berbeda ya dari sebelumnya, bisa jadi ada hal eksternal yang perlu kita dalami. Komunikasi dengan pengasuh itu penting. Dan meminta transparansi seperti CCTV ataupun permasalahan kira-kira yang bisa orang tua terlibat agar caregiver terbantu itu penting sekali. Jadi jangan menyalahkan, tapi kita berusaha gimana nih anak-anak mau lagi gitu. Nah, biasanya caregiver akan lebih terbuka ketika tidak disalahkan, tapi bersifat kita mau membantu seperti itu.
0: Baik, saya ke Ibu Messi kembali nih. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, ada kelalaian dari pihak daycare, bagaimana bentuk pelaporannya? Apakah bisa langsung melaporkan ke, apakah ke pihak yang berwajib atau ke DP3A begitu untuk perlindungan anak, atau seperti apa biasanya?
1: Iya, jadi harusnya idealnya sebuah unit ataupun lembaga daycare sudah juga harus memiliki mekanisme pengaduan. Itu sebetulnya standar dari pelayanan ya. Jadi kalau ada apa yang terjadi, harusnya ada nomor pengaduan atau ada sistem pengaduan internal dulu. Iya. Nah, kemudian kalau memang itu tidak bisa terselesaikan, yang harusnya bisa diselesaikan. Jadi pengelola atau pengurus daycare pun juga apabila tidak bisa menyelesaikan, juga harus berkonsultasi. Nah, pemerintah sekarang sudah punya beberapa lembaga ya. Jadi tadi kalau misalnya dari pihak orang tua menemukan kebuntuan misalnya tidak bisa diselesaikan internal daycare, bisa mengadukan ke UPTD PPA kalau sudah terjadi bentuk kekerasan. Kalau sekiranya masih berupa konsultasi, itu juga bisa ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Sehingga misalnya praktek-praktek yang dilihat kurang baik itu bisa diselesaikan bersama dengan misalnya salah satunya ada peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia pengasuh di sana misalnya. Kalau tidak, misalnya ini sudah ranahnya pidana, ya apa sudah terjadi, bisa saja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga mendampingi untuk pengaduan melalui UPTD PPA, melakukan pendampingan ke kepolisian seperti yang kemarin terjadi.
0: Baik, jadi adalah ada langkah-langkahnya gitu ya Bu Messi ya, dari internal dulu, kalau tidak bisa diselesaikan secara internal baru melakukan yang terdekat dulu gitu ya. Nah, untuk pemerintahan sendiri nih, dari DP3 sendiri nih Bu Messi, apakah bentuk pengawasan ke daycare-daycare itu biasanya dilakukan seperti apa nih?
1: Iya, jadi sebetulnya karena yang memberikan izin ini adalah Dinas Pendidikan, maka tentu saja Dinas Pendidikan juga punya tugas untuk melakukan pemantauan, pemantauan dan pembinaan serta pengawasan. Nah, tapi biasanya itu secara struktural gitu ya, teknis legalitas dan sebagainya. Nah, ini bekerja beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah bekerja sama,
0: berkolaborasi
1: dengan DP3A untuk menjamin bahwa hal-hal atau poin-poin indikator yang ada di dalam standar itu bisa terpenuhi. Jadi ada penilaiannya seperti itu dan bisa di feedback.
0: Oke, jadi bisa jadi kalau misalnya ada daycare yang tidak memenuhi standar itu izinnya bisa
1: dicabut, ya.
0: Oke, jadi kalau misalnya bisa dikatakan bahwa kalau secara legalitas yang ada di Kota Makassar pada khususnya ini sudah resmi terdaftar, itu bisa dikatakan bahwa telah memenuhi indikator-indikator seperti itu ya.
1: Karena sebetulnya ada secara rutin sebetulnya ada penilaian ya, ada evaluasinya. Hanya saja kan memang tidak bisa dipungkiri biasanya di atas kertas itu berbeda.
0: Betul.
1: dengan di lapangan ya.
0: Baik. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang seperti kemarin terjadi di Jogja ini, apakah ada pendampingan trauma healing begitu bagi korban ini, Bu Mis?
1: Seharusnya ada ya, dan sangat penting ya, baik itu korban anak maupun orang tua. Karena seperti tadi disampaikan Ibu Novi, tentu saja orang tuanya banyak yang merasa bersalah.
0: Iya,
1: karena jadi lebih banyak orang tua yang merasa bersalah telah menitipkan anaknya. Kenapa saya salah titip anak gitu ya?
0: Jadi dua orang nih yang diberikan trauma healing ya, orang tua dan anak gitu
1: anaknya,
0: ya.
1: Gitu. Jadi ini sangat penting juga.
0: Oke. Jadi untuk teman-teman DP3 sendiri siap begitu ya kalau misalnya ada pelaporan kemudian pendampingan itu memang pasti ada begitu ya
1: siap,
0: yang
1: maksudnya
0: diberikan gitu ya. Baik, Ibu Novi. Ibu Novi.
2: Iya.
0: Baik, nah terakhir nih Ibu Novi ya, karena waktu kita juga sudah mepet nih. Yang ingin mungkin disampaikan Ibu Novi, bagaimana nih untuk menciptakan keamanan dan juga kenyamanan dari orang tua, kemudian anak dan juga pengasuh begitu ya di daycare, untuk memberikan ekosistem pengasuhan. Karena kan menitipkan itu tidak hanya membiarkan anak bermain begitu ya, melepaskan anak bermain saja, tapi juga pasti di daycare ini ada pola-pola pengasuhan begitu. Nah, bagaimana untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang aman seperti itu di daycare, Bu Novi?
2: Oke, baik. Kalau saya merujuk dari salah satu teori ya dari Brian Fenbrenner bahwa tumbuh kembang manusia ya dimulai dari masa anak-anak, tentu saja tidak menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang paling terdekat itu adalah lingkungan terdekatnya atau disebut dengan mikrosistem, yaitu bagaimana orang tua tetap memerankan perannya sebagai orang tua. Kemudian bagaimana pihak profesional dalam hal ini adalah daycare juga terlibat dalam tumbuh kembang secara optimal, dan tentu saja melalui pemerintah yang juga akan terlibat. Tentu saja keterlibatan masing-masing sesuai dengan wewenangnya. Harapannya dari pemerintah, semoga dengan adanya hal-hal yang terjadi di masyarakat itu menjadi semangat dari pemerintah bahwa setiap upaya biasanya akan ada risiko. Salah satunya yang terjadi ya di beberapa tempat, bahwa terdata beberapa daycare itu ternyata masih perlu adanya pembinaan agar lebih profesional, sehingga standarisasi dari daycare itu sendiri sangat penting, bahkan mungkin bisa diakreditasi gitu ya, dan juga bisa dilakukan penyidakan secara langsung gitu ya, untuk melihat bagaimana pembangunan daycare di masyarakat kita. Dan tentu saja pemerintah tidak bisa sendiri, pemerintah perlu adanya perpanjangan tangan di masyarakat sekitar gitu ya, bagi masyarakat yang berada di sekitar daycare juga ya. Nah, kita juga menjadi keluarga bagi anak-anak yang diletakkan di daycare gitu ya. Kita juga kebanyakan kasus-kasus yang terungkap itu bisa jadi karena masyarakat di sekitarnya itu peka gitu terhadap kondisi anak-anak yang berada di daycare. Nah, itu juga bisa menjadi jembatan dari pemerintah. Kemudian tentu saja dari daycare sendiri. Sebenarnya daycare itu menjadi saat ini sangat diminati ya oleh keluarga, sehingga saya harap kita setiap peran itu pasti akan ada efek positif buat daycare itu sendiri. Bisa jadi juga bisa menjadi selain tempat mengembangkan tumbuh kembang, juga mengembangkan orang-orang yang bekerja gitu ya di dalamnya untuk mensejahterakan gitu ya. Oleh karena itu, untuk mensejahterakan anak-anak kita perlu juga adanya kesejahteraan pada caregivernya. Dengan cara apa? Karena kita memberikan jasa, maka mesti profesional. Perlu adanya peningkatan skill, dimulai dari rekrutmennya. Nah, kita mesti benar-benar mengetahui atau melakukan seleksi yang benar-benar kita anggap profesional untuk menjadi caregiver. Ketika kita anggap caregiver yang terseleksi itu masih perlu ditingkatkan, maka perlu adanya pelatihan, karena yang kita berikan ini adalah jasa profesional, sehingga perlu di-upgrade. Nah, kemudian yang perlu di-upgrade itu tidak hanya dari segi keterampilan ataupun pembawaan fisik, tetapi bagaimana pemahaman dia terhadap psikologis anak gitu. Jadi pemberian pengetahuan tentang ciri-ciri dari setiap tumbuh kembang, bagaimana pengasuhan yang aman tanpa memberikan kecaman atau ancaman gitu ya. Bagaimana skill komunikasi yang baik terhadap anak, bagaimana pemberian media-media edukasi yang aman dan nyaman dan bisa menstimulasi. Itu banyak hal yang perlu dipelajari oleh caregiver. Jadi perlu sekali ada sokongan untuk keterampilan mereka. Dan kemudian bagaimana menjembatani komunikasi dengan orang tua. Maka laporan harian, laporan mingguan, bahkan kalau tidak bisa melapor secara komunikasi karena kesibukan orang tua, tolong CCTV ya. Itu adalah fasilitas yang pertama yang bisa mendukung caregiver untuk mengamati anak. Jadi orang tua juga menjadi kewajiban orang tua juga untuk mengetahui perilaku anaknya pada saat di daycare gitu ya, bukan dalam artian hanya mengawasi caregivernya, tetapi mengetahui perilaku apa yang berubah pada anak gitu ya. Nah, kemudian pada orang tua itu sendiri yang menjadi figur utama. Saya mohon, meskipun saat ini daycare, PAUD itu ada untuk membantu orang tua, tetapi orang tua adalah figur utama anak. Maka waktu yang berkualitas sangat diutamakan oleh anak pada saat kita mengantar ke daycare, pada saat lepas dari daycare, berikan waktu luang, karena tumbuh kembang anak itu paling utama dari orang tuanya sebagai figur utamanya yang menjadi role model bagi anak-anak nantinya untuk bisa lebih fighting atau survive pada saat berada di daycare. Dengan adanya orang tua yang terlibat, maka orang tua bisa mengetahui anaknya itu baik-baik saja atau ada intervensi khusus yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Saya rasa seperti itu. Semoga ikhtiar kita itu menjadi amal ibadah dan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke
0: baik. Terima kasih Bu Novi. Bu Mensi, terakhir nih yang ingin mungkin disampaikan kepada pengelola daycare yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar pada khususnya ini, agar orang tua tuh juga merasa aman begitu menitipkan anaknya ke daycare kita.
1: Baik. Jadi mungkin pesannya dua ya. Satu untuk daycare-nya, pengelola daycare, memang kita sudah harus, tadi disampaikan, gak harus profesional, karena kita dititipkan amanah untuk mengasuh sementara anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya dengan begitu banyak harapan. Jadi standarisasi itu penting ya. Untuk peningkatan kapasitas tenaga, sebetulnya pemerintah itu sangat siap untuk bekerja sama. Kalau misalnya ada daycare yang membutuhkan, bisa bersurat kepada kami dan kita bisa mengaturkan jadwal untuk bisa memberikan pelatihan. Tadi materinya bisa beragam ya, mulai dari bagaimana mengenali tumbuh kembang anak, kemudian tentu saja apa hak-hak anak yang perlu dipenuhi, apa kewajiban dari caregiver, dan karena ini kalau salah kelola sedikit itu jadi pidana.
0: Iya.
1: Dan betul, akan merugikan juga caregivernya atau pengasuhnya dan lembaga tersebut. Nah, untuk orang tua ini juga kita perlu lebih, sekarang lebih hati-hati ya. Bukan berarti ini, nah kesalahan kita biasanya kita respons reaktif gitu. Kalau ada masalah baru kita semua kayak terkaget-kaget, yeah, ya. Tapi kita tidak terbiasa untuk selektif di dalam menilai sebuah lembaga, sehingga mungkin ke depan saran kami adalah lebih cermat melihat atau memilih, dan kemudian perlu diinformasikan apabila ada indikasi sebuah lembaga daycare ataupun PAUD itu tidak memenuhi standarisasi, tolong dilaporkan ke pemerintah.
0: Baik, pemerintah siap untuk mendampingi begitu, iya, ya. Baik, terima kasih Bu Messi, terima kasih Bu Novi kebersamaannya dengan Pro Satu RRI Makassar. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita tentunya di siang hari ini. Saya Dika Artika dan juga Bu Messi dan Bu Novi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 1 RRI Makassar. Jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia dalam dinamika olahraga.
1: Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat pelestarian warisan budaya khususnya di kawasan Candi Borobudur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua. Inter Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan
3: Semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun. Dan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champion pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobi Mainu pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staf yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 6 Setan Merah. Koleksi 6 Koleksi 6 Koleksi 6 Koleksi 6

diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu, kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan, disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Seputar Piala Dunia, di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket atas, di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, petona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026 sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI ya untuk Piala Dunia ini. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Raffles mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. Yeah, it was 3 points that we really.
1: Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Eusayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini, semua kerja keras pemain, bisa pelatih semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang kita bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka kemungkinan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, salah satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanjera di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pulut KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diembannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain. Dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United, 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Raffi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Bahkan kami merasa berpeluang mencetak 1 atau 2 gol. Namun inilah hasil yang harus diterima dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
5: Sementara itu, Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabau Sira hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser laskar SKP Kerap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL, di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026, mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam. sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
7: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
8: Saudara tim Kesatria Bangkalan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan. Kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu didesakkan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Berkeley, Rice dan Cici Getis. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
9: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi bersama pemain lain biasanya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
10: Menurut pendapat saya kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita, kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang ya. Saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
8: Dalam laga kandang terakhir tersebut 3 pemain asing KBS Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin sedangkan CC Getis 14 poin. Untuk selanjutnya KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
11: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
12: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay that's it. The more important is was the 3 points.
11: Sementara itu unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
13: Alhamdulillah hari ini kita dapat 3 poin ya, dan pertama kami respon terhadap Halus, tim yang selalu bermain sepadan sampai selesai pertandingan ya, dan mereka membutuhkan di lapangan. Kami tersebut tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, tapi kemudian ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain, ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Halus FC.
11: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di 2 laga beruntun, menang 5-0 atas Rabbit FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Rehan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojong Kulo FC menyapu bersih 2 kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rapid FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizki melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Oleh Rio Pangestu tadi, Yeimo, iya dan pelanggaran.
0: Demikian dia mereka olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar berikut, kita masih di dalam program musik dan informasi nih. Nah, ngomong-ngomong soal informasi nih, pernah nggak sih pendengar merasa tubuh cepat lelah atau kurang fokus saat beraktivitas? Nah, ternyata semua itu bisa dipengaruhi dengan kebiasaan kita di pagi hari loh. Menjaga kesehatan tubuh sebenarnya bisa dimulai sejak bangun tidur. Langkah paling sederhana, biasakan minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Nah, jangan lupa juga sarapan ya pendengar ya, karena tubuh butuh energi yang memulai aktivitas. Lalu pilih makanan yang bergizi seperti buah ataupun protein yang ringan seperti telur rebus nih, agar tubuh tetap segar di pagi hari. Nah, selain itu penting juga menjaga pola pencernaan, termasuk membiasakan buang air besar di pagi hari agar sistem tubuh bekerja lebih optimal. Nah, supaya makin semangat, luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk olahraga ringan seperti stretching, jogging ataupun yoga. Kalau mau lebih maksimal, kamu juga bisa mencoba minum air lemon hangat dan melakukan meditasi singkat agar pikiran lebih tenang dan fokus. Nah, pendengar, kebiasaan kecil di pagi hari ini kalau dilakukan secara konsisten bisa membuat tubuh lebih bugar, produktif dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Yuk pendengar, mulai dari sekarang kita ubah kebiasaan kita di pagi hari agar tubuh lebih sehat dan bisa menjalani aktivitas dengan lancar sepanjang hari.

0: Terletak sekitar 35 km dari kota Makassar, Desa Bisoloro di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menyimpan potensi wisata alam yang memukau. Salah satu daya tarik utamanya adalah Moncong Sipolong, sebuah kawasan perkemahan yang dikelilingi hutan pinus yang asri dan udara pegunungan yang sejuk. Desa Wisata Bisoloro menyediakan 9 area perkemahan yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih, kamar mandi umum, musola, dan area berswafoto. Pengunjung juga dapat menyewa peralatan camping seperti tenda dan alat masak, serta menikmati kuliner lokal yang tersedia di warung sekitar lokasi. Untuk kenyamanan tambahan, tersedia juga akses wifi berbayar bagi yang membutuhkan. Wahyuni, salah seorang pengunjung Desa Bisoloro, menuturkan bahwa Bisoloro tempat yang nyaman untuk berkemah dan menikmati alam bersama keluarga.
1: Bisoloro ini adalah memang desa wisata ya di Kabupaten Goa. Pemerintah sudah menetapkan itu karena memang ada banyak sekali spot-spot camping yang terbaik sebenarnya, yang juga punya kawasan yang sejuk dan asri. Katakanlah tempatnya Rita Malompoa, Slow, Pinus Slow, kemudian ada Puncak Tinambung, ada juga Moncong Sipolong, dan masih ada beberapa tempat lain. Indahnya di situ karena dari Puncak Tinambung, ini yang pernah ke Puncak Tinambung nih, ini ketinggiannya kurang lebih 1.500 meter dari permukaan laut. Ini kita bisa menikmati kelap-kelip lampu tiga kota ini kalau malam ya, atau city light-nya itu dari tiga kota yang saya maksud, ada Makassar, kemudian ada Goa dan Takalar. Itu kalau malam cantik sekali. Ini tempat healing yang enak lah. Murah juga kan, udara pegunungan yang sangat segar, terus suasana hutan pinusnya dapat sekali, tenang, cocok deh untuk orang yang mau healing dan lepas dari kepenatan kota atau hiruk pikuknya kota. Tempat areanya, area campingnya luas, ada toilet yang bersih, bisa diakses 24 jam, dan beberapa titik itu sudah ada wifi-nya gitu, ada kedai-kedai sederhana juga. Ada air terjun lagi yang bisa dijelajahi. Jadi Bisoloro ini menurut saya paket lengkap untuk camping-camping, healing-healing ya di weekend lah. Selain menawarkan udara sejuk tadi, kawasan yang romantis bikin tenang.
0: Wisata Kem Moncong Sipolong menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan hamparan hutan pinus yang rimbun dan udara pegunungan yang segar. Pengunjung dapat menikmati keindahan matahari terbit dan terbenam serta panorama kota yang gemerlap di malam hari dari ketinggian. Lokasi ini juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati ketenangan alam dan menjauh dari hiruk pikuk perkotaan. Seperti yang dijelaskan Kepala SMP T. Al-Fatih Abdul Aziz yang kerap menyelenggarakan perkemahan di tempat ini.
2: Bisoloro dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan karena menawarkan kombinasi potensial alam yang indah dan lengkap, fasilitas yang memadai, aksesibilitas yang mudah, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Lokasi ini memiliki pemandangan yang cukup baik, yang cukup membantu dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka yang diselenggarakan di Bisoloro adalah merupakan kegiatan pramuka blok, kegiatan kepramukaan intensif yang dilaksanakan oleh sekolah di mana siswa mempelajari berbagai materi seperti sejarah pramuka, kode kehormatan, PBB, semapor, kompas, sandi, dan kegiatan fisik seperti halang rintang dan outbound. Ini diselenggarakan setiap tahun.
0: Selain itu, pengelola wisata Kem Moncong Sipolong, Afrizal, menjelaskan bahwa selain berkemah, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas alam lainnya seperti trekking untuk menjelajahi hutan dan sungai di sekitar desa.
3: Ini di sini kan dikasih izin sama kehutanan. Apa yang kita lihat ini di sini itu dari hasil masyarakat sendiri. Terus pengelolaannya juga pribadi sini bu. Di sini khususnya Moncong Sipolong, wisata Moncong Sipolong ini kami mempunyai ada musola, ada kamar mandi, ada pila di dalam, Itu semua dari hasil karya Bisoloro sendiri.
0: Pengembangan desa wisata Bisoloro tidak terlepas dari peran aktif masyarakat setempat. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, peternak, dan pengrajin gula aren. Wisatawan memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung proses pembuatan gula aren tradisional, mulai dari penyadapan air pohon aren hingga pencetakan gula. Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Moncong Sipolong dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi dalam waktu sekitar 1 jam dari kota Makassar, dan dengan potensi alam yang melimpah dan keterlibatan aktif masyarakat, Moncong Sipolong di Desa Bisoloro menjadi destinasi wisata yang patut dipertimbangkan bagi para pecinta alam dan mereka yang mencari pengalaman berkemah yang berbeda.

0: Dasar siang ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, siang ini kami akan hadirkan obrolan yang inspiratif dalam program Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dengan tema pengusaha nulis buku, buku untuk ibuku. Kita akan mengupas kisah menarik di balik sebuah karya yang lahir dari pengalaman pribadi sekaligus perjalanan seorang pengusaha yang dipandu oleh rekan kami Rizna Supratio bersama narasumber Asrul Sani Abu, seorang penulis, pengusaha, sekaligus penerbit yang akan berbagi cerita, inspirasi, hingga proses kreatif di balik buku yang ia tulis. Seperti apa kisahnya dan apa makna di balik buku untuk ibuku? Mari kita simak bersama hanya di Obsesi Obrolan Seru siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada siang hari ini pendengar. Kembali kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini untuk edisi Kamis 4 Desember 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan narasumber kita yang juga telah hadir bersama di studio Pro 1 RRI Makassar, pengusaha nulis buku dengan bukunya Buku Untuk Ibuku. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami pendengar, baik di Facebook maupun YouTube, yang sedang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Telah bersama kami ada Bapak Asrul Sani Abu, SEM

0: M yang merupakan penulis sekaligus pengusaha dan juga penerbit buku. Selamat siang Pak Asrul.
1: Selamat siang Mbak Arisna, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Pak Asrul sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat.
0: Luar biasa. Nah, ini sebelum membahas lebih lanjut ya tentang bukunya, yaitu buku untuk ibuku yang juga telah dibagikan kepada saya. Ini saya sudah sempat membaca sedikit tadi ya.
1: Iya.
0: Saya mau tahu dulu sebenarnya Pak Asrul sendiri dari segi keanggotaan di Penbis itu seperti apa sih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Arisna atas kesempatannya. Tentang Penbis itu, kebetulan di sebelah saya ini ada ketua Penbis.
0: Wow.
1: Ibu Heni Suheni.
0: Iya.
1: Yang kemarin baru saja Oktober itu launching bukunya tentang mimpi yang tak dianggap. Nah, pada saat itu setelah saya jadi narasumber juga bersama Prof. Asdar, kemudian Prof. Asdar bilang, ini menarik nih kayaknya Pak Asrul ya, suasananya, kemudian aura positifnya, bagaimana kalau kita buat organisasi seperti ini. Dan kita cetak Ibu Heni Suheni yang lain juga yang luar biasa. Jadi Ibu Heni ini kan juga punya usaha, kemudian ternyata dia juga mau menulis buku. Dan tidak semua orang mau menulis buku.
0: Iya.
1: Ya, betul. Padahal itu adalah sebuah legacy yang luar biasa buat keabadian amal jariah kita.
0: Wah, gitu. Benar. Nah, kan ternyata Pak Asrul ini juga merupakan penerbit buku ya, dan juga telah menulis buku. Sudah lama Pak memang memiliki minat dalam dunia literasi atau seperti apa sebenarnya?
1: Sebenarnya baru. Jadi saya itu dari kecil sebenarnya di bidang transportasi ya. Jadi di bidang usaha. Jadi keluarga juga semuanya di bidang usaha. Jadi untuk di bidang literasi ini sebenarnya masih baru. Tapi semenjak dari dulu memang udah mulai suka nulis, suka nulis diari, kemudian diari zaman dulu itu masih dikunci-kunci gitu,
0: betul.
1: Gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan, ada perasaan, itu ditulis biasanya di dalam sebuah buku. Apa saya suka sama orang atau lagi benci sama orang atau gimana, semuanya ditulis dalam buku. Dulu ya, kita masih ditulis kayak gitu. Tapi setelah lama-kelamaan saya lihat anak saya ternyata bagus ya nulisnya ya. Saya lihat waktu itu gak sengaja di sebuah komputer, dia lagi nulis sesuatu kayak novel gitu. Saya lihat loh, kok enak banget ya dibacanya ya. Anak saya, oh, jangan-jangan ini adalah kayak bakat gitu, jangan-jangan saya juga ikut berbakat. Nah dari situlah saya bilang, oh saya coba nulis gitu. Tapi sebelumnya waktu itu ibu saya udah, saya nanya, mah kenapa saya dikasih nama Asrul Sani? Oh iya, karena saya suka baca buku, saya suka karya-karyanya Asrul Sani. Oh kalau gitu saya coba, bagaimana kalau saya coba nulis buku juga, jangan-jangan bisa dimudahkan. Dan ternyata ya dimudahkan semuanya. Jadi itu mungkin karena berkat doa ibu ya. Jadi kalau ibu yang mendoakan, insya Allah semuanya dimudahkan.
0: Nah luar begitu. Biasa. Nah kalau Pak Asrul sendiri sudah ada berapa buku sih yang berhasil ditulis?
1: Sebenarnya udah belasan ya. Tapi yang saya ingat yang karya saya sendiri, biasanya kalau saya itu ada 9 totalnya.
0: Oh,
1: ada 9. Okay. Mungkin yang 10. Jadi setelah untuk ibuku, saya merasa kayaknya juga untuk ayah juga penting juga ya, petua sang ayah. Saya rencananya akan bikin juga.
0: Tapi kebanyakan dari buku yang ditulis Pak Asrul ini membahas tentang apa sih Pak?
1: Awalnya itu karena teman saya kuliah di Jakarta, di Trisakti, dia bilang, eh kita ngapain ya kuliah manajemen tapi gak kepake ya. Dia bilang gitu. Oh ya kuliah manajemen tapi gak kepake. Ya udah saya, gimana kalau saya buat buku tentang manajemen tapi yang bisa kepake. Jadi saya buatlah buku tentang manajemen tahun 2015 setelah lulus kuliah. Saya buat buku tentang manajemen, tapi saya bingung manajemen tentang apa, karena semua yang saya sudah pelajari manajemen pemasaran, HRD, ya kan, accounting, itu saya pelajari. Kemudian waktu itu saya punya masalah, ternyata kita itu semuanya mencari tentang kebahagiaan. Maka saya tulis buku tentang manajemen kebahagiaan, happiness management.
0: Di situ.
1: Bagaimana bisa hidup bahagia, karena bahaya sekali kalau kita gak bahagia kan.
0: Iya benar, berarti memang dari sebelum bergabung ke Penbis pun sudah aktif menulis ya sebenarnya Pak Asrul sendiri.
1: Sudah aktif menulis ya dari kecil.
0: Iya. Nah dengan masuk di Penbis, hal apa nih yang didapatkan?
1: Dari Penbis kebetulan saya dengan Prof. Asdar itu dengan Pak Rahman bertiga itu adalah pembina Penbis. Karena kita sudah di bidang usaha udah lama, cukup lama dari usaha itu dari kuliah sudah mulai usaha. Kemudian nulis itu setelah 2015 saya mulai menulis. Jadi kalau digabungkan kan ya luar biasa. Dan kata Pak Asdar, udahlah Pak Asrul, jangan terlalu banyak nulis buku, itu 10 udah cukup lah katanya, bantu yang lain lah, dia bilang gitu. Ya udahlah, kita bikin Penbis begitu untuk membantu teman-teman yang lainnya yang ingin menulis juga, ingin menerbitkan buku juga. Nah, kita buat juga kampus literasi gitu.
0: Iya, keren banget. Ternyata bukan hanya untuk diri sendiri menulisnya, pada akhirnya ilmu menulisnya juga di-share, mengajak orang lain untuk bisa menulis buku. Tadi Pak Asrul juga menyatakan bahwasannya bisa menulis buku ini merupakan sebuah legacy.
1: Betul.
0: Dan juga kebanggaan tentunya.
1: Betul.
0: Tapi selama ini, setelah berhasil menulis kurang lebih 10 buku, hal apa yang dirasakan?
1: Yang pertama, kebanggaan tentunya ya. Kemudian kita rasa syukur, dan ternyata kita bisa memaknai hidup itu detik per detik. Jadi setiap hari yang kita diberikan oleh Allah itu adalah sebuah tulisan yang nantinya bisa menjadi tulisan karya kita yang abadi. Kita tanpa sadar, kanan kiri kita sekarang juga lagi nyatet. Jadi kita itu sebenarnya adalah penulis kehidupan kita sendiri tanpa sadar. Jadi kita nulis, cuman kita gak menuangkannya ke dalam sebuah buku yang nantinya untuk anak cucu kita kelak pada saat kita tidak ada, mereka bisa membaca hasil tulisan kita, hasil karya kita, dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan itu tidak ada yang sia-sia.
0: Begitu. Satu buku biasanya berapa lama sih Pak Asrul pengerjaannya?
1: Dulu saya satu buku itu untuk 2015. Jadi 2015 saya bermimpi punya buku itu dari SD. Kemudian SMP, SMA, kuliah baru bisa nulis buku. Itu pun setelah S1. Jadi setelah bisa nulis, ternyata ya susah juga ya nulis buku itu. Gak gampang. Gak gampang memang. Makanya banyak orang itu seumur hidupnya mungkin umur 70 tahun itu belum bisa nulis buku, karena memang gak gampang. Tapi kalau kita udah menemukan caranya, kemudian kita punya teman-teman yang ikut mendukung, mensupport, itu nanti akan jauh-jauh lebih mudah lagi untuk menulis buku. Apalagi sekarang sudah ada teknologi digital, kita bisa lebih mudah lagi. Kalau dulu saya mungkin butuh 1-2 tahun atau mungkin mungkin 10 tahun lah untuk kita menulis buku, kemudian kita merenung panjang baru untuk menuliskannya, karena kita punya rasa takut yang luar biasa nanti kalau dibaca orang gimana? Gitu kan. Dan biasanya sebelum nulis buku itu banyak hal-hal negatif yang muncul di dalam pikiran kita, dan itu bahaya kalau kita tuangkan dalam sebuah buku. Jadi dalam sebuah buku itu kitanya dulu harus positif. Soul manajemennya juga udah harus bagus, heart manajemennya juga udah bagus, mind manajemennya juga udah bagus, barulah dia bisa ke seluruhnya gitu. Jadi manage diri kita dulu yang di-manage, baru kita memanage di luar dari diri kita. Begitu. Okay. Itu bahayanya kalau kita enggak bisa manage, nanti malah yang keluar adalah tulisan-tulisan yang menghasut, merugikan orang lain. Provokator jadinya kan. Jadi buatlah sesuatu yang bisa menjadi karya abadi, yang menjadi amal jariah buat kita kelak.
0: Gitu. Luar biasa. Tapi kalau menurut Pak Asrul sendiri, menulis ini merupakan passion atau sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang dicoba saja dulu gitu, walaupun tidak pernah ada basic atau latar belakang menulis sebelumnya?
1: Sebenarnya semua orang menulis kan intinya. Ada yang nulis di Facebook, ada yang nulis di IG, di media sosial, mereka kan?
0: Iya.
1: Cuman mereka gak menuangkannya ke dalam sebuah buku, gak disimpan lagi. Padahal semuanya Facebook, saya buku saya tentang catatan ngopi, itu adalah catatan-catatan saya di Facebook. Saya tulis, jadilah dia sebuah judul buku catatan ngopi. Kebetulan saya di organisasi juga di Apindo, jadi kegiatan-kegiatan Apindo, rapatnya itu ya saya tuangkan di dalam situ. Catatan ngopi sambil ngopi gitu kan. Jadilah dia sebuah buku. Jadi saya simpan semua catatan itu. Tapi saya simpannya di, kalau dulu kan kita agak ribet ya disimpannya gitu. Sekarang kan disimpan aja di digital, di notes, di HP. Ya tinggal di ubah ke Word, ya udah selesai. Gampang banget. Jadi nulis itu sebenarnya gampang banget. Tiap hari pun saya juga nulis-nulis di artikel-artikel. Saya juga masih tetap nulis. Tiap hari, hobi.
0: Keren sih ya. Ternyata dengan kecanggihan teknologi pun sekarang sangat membantu bagi teman-teman yang mulai minat untuk menulis atau bahkan tanpa disadari pun setiap harinya juga menulis dengan menggunakan sosial media begitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kemudian bagaimana Pak Asro melihat ya, sekarang mungkin di luar sana banyak teman-teman yang memiliki keinginan untuk bisa menulis buku kemudian diterbitkan, hanya saja kadang prosesnya itu panjang atau untuk penerbitannya itu dikenakan biaya yang cukup mahal begitu.
1: Nah, itu waktu pertama kali saya mau nulis buku udah jadi, cerita flashback dulu ya. Pertama kali saya udah jadi semua bukunya, saya bingung. Bukunya tulisannya udah ada, semua udah jadi, sudah diedit. Terus ini mau diapain ya bukunya? Tawarinlah ke penerbit. Satu penerbit kirim, dua penerbit kirim, tiga penerbit, empat, lima, sepuluh. Alhamdulillah ditolak semua. Karena kita bukan siapa-siapa. Jadi waktu itu ya, siapa sih ini orang gitu kan, nulis buku tentang manajemen gitu kan, baru dapat sarjana doang udah nulis tentang manajemen gitu. Dan gak ada yang mau. Itu sebegitu sulitnya penerbit waktu itu kita ya, kita mau untuk nerbitkan. Adapun juga kita waktu itu ada yang mau kerjasama, misalnya saya udah beberapa buku waktu itu ada dari, ya terkenal lah waktu itu, penerbit terkenal, nomor satu di Indonesia. Oke, mau gak masuk di sini? Oke, boleh, tapi bayar segini katanya. Waduh, lumayan juga ya, ya bisa berapa ya, 2 digit lah untuk jutaannya gitu kan, berapa juta kan. Ya, oh ternyata sulit juga ya, berapa juta yang harus kita keluarkan untuk menghasilkan sebuah karya. Nah dari situlah saya kepikiran. Tapi setelah berapa penerbit yang saya ikutin, ada yang self ya, self itu publisher gitu kan, saya ikutin, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Malang, ada yang dari Bandung, Bogor, semua saya ikutin. Ya udah setelah itu saya coba bikin sendiri, ya udah dari sinilah bikin sendiri yang 1-2 terakhir ini baru bikin. Ya cobalah kita terbitin produk kita sendiri gitu, why not gitu kan.
0: Iya gitu. Benar. Berarti kedepannya masih akan ada keinginan menghadirkan buku baru lagi?
1: Saya targetnya kalau bisa tiap bulan ya ada buku.
0: Tiap bulan?
1: Tiap bulan. Kalau dulu tiap tahun. Wow. Kalau pertama kali itu 2015, satu buku satu dalam kehidupan. Waktu itu target saya. Satu buku satu, ibaratnya dalam satu kehidupan saya minimal satu buku.
0: Satu
1: ya.
0: Buku.
1: Tapi ternyata setelah jalan, kayaknya bisa 2, kayaknya bisa 3, kayaknya bisa 4. Setelah 10, kayaknya bisa 11 nih, 12 nih gitu. Why not gitu kan. Toh mudah kok ternyata kalau kita udah tahu jalannya gitu.
0: Okay. Nah, menulis buku kan juga ditabrakkan dengan minat baca dari orang yang kita tujukan, kira-kira buku ini untuk siapa. Pak Asrul sendiri melihat minat baca itu apakah juga akan mempengaruhi semangat kita dalam menulis atau seperti apa?
1: Iya, yang pertama tentu minat baca ya. Kalau dulu kemarin saya barusan di Kompas TV, saya masih ingat, oh Kompas TV nih favorit saya nih, saya suka nonton kan. Kemudian, jadi dulu tuh dari SD saya udah baca Kompas, jadi tiap pagi itu udah baca Kompas, gitu. Itu kemudian ada di balik Kompasnya setelah headline-nya saya baca habis, jadi tiap hari tuh baca Kompas full, saya habisin satu hari dulu.
0: Luar biasa.
1: Setelah saya habisin, bacalah bagian akhir-akhirnya biasanya agak lama gitu kan, Kompasiana. Terus saya bilang, duh gimana ya rasanya supaya bisa nulis di Kompas ya, satu hari ya di Kompasiana lah, minimal satu kali aja saya bilang gitu. Dan sekarang malah tiap hari di Kompasiana. Gitu, jadi ya cuman iseng-iseng berdoa, tapi alhamdulillah semua dikabulkan oleh Allah gitu. Gitu, itu ya semuanya dari Allah sih kalau kita mau berdoa ya. Gitu, uduni astajib lakum. Berdoalah maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
0: Baik. Oh iya, ini udah ngobrol panjang lebar soal buku dari Pak. Hanya saja belum mengetahui lebih lanjut background dari Pak Asrul sendiri ini seperti apa.
1: Backgroundnya?
0: Iya.
1: Okay, backgroundnya itu saya waktu SMA tahun 92 udah ke Australia untuk belajar commerce di sana. Setelah belajar commerce kemudian belajar tentang ya hubungan internasional di sana, berteman dengan teman-teman dari luar negeri gitu kan. Sempat jadi mau diangkat jadi ketua, tapi saya bilang enggak usah lah jadi ketua. Hanya jadi vice president student international di Sydney ya, di sana. Kemudian setelah itu kembali ke Jakarta, di Jakarta jadi kuliah lagi di manajemen Universitas Trisakti sampai S2 di sana di Jakarta.
0: Oh wow, gitu. Alumni ini ya Trisakti.
1: Alumni Trisakti.
0: Keren gitu. Banget. Berarti memang kan PNB sendiri kan pengusaha nulis buku.
1: Iya.
0: Berarti Pak Asrul juga seorang pengusaha.
1: Alhamdulillah dari usaha itu sebenarnya dari masih kuliah. Waktu itu di Jakarta modalnya ya lumayan sih. Modal nabung ya, waktu kuliah kan masih dikasih sama orang tua. Saya tinggal di kos-kosan keluarga, tapi agak menderita perasaan saya waktu itu ya. Jadi saya berusaha ngumpulin, dikasih misalnya berapa gitu kan. Saya bagi duanya untuk hidup, satunya bagi duanya lagi, 50%-nya lagi untuk usaha. Kemudian terkumpullah ya lumayan lah 7 juta waktu itu. Ya untuk nyewa rumah, satu rumah.
0: Yeah.
1: Kemudian rumah itu saya, kamar-kamarnya saya buat kos-kosan untuk pramugari. Gitu. Jadi kuliah udah punya udah jadi juragan kos ya. Itu awalnya dari kamar. Dari kamar kemudian usaha mobil-mobilnya, kebetulan mobil orang tua, dari orang tua juga, mobil orang tua, mobil Kijang tua waktu itu tahun 90-an, mobil kotak ya waktu itu. saya pulang ke Makassar, tapi bingung, ini kalau saya pulang ke Makassar nanti ada yang ambil lagi kalau di Jakarta kan, mm-hmm. gimana caranya supaya mobil ini gak ada yang ambil atau rusak atau akinya mati lagi kan, mm-hmm. mendingan saya sewain mobilnya. Jadi pada saat saya pulang, ya udah dapat duit lagi gitu.
0: Oh wow.
1: Di situ, awalnya dari situ usaha gitu.
0: Jadi memang ini ya otak bisnisnya jalan terus ya dari.
1: Gak mau nganggur, jadi daripada
0: gak mau rugi juga.
1: Gak gitu, mau rugi ya, kamarnya nganggur, mendingan dapat duit mau kamarnya, terus mobilnya nganggur, kayaknya mendingan disewain nih mobilnya gitu.
0: Ya memang pemikiran-pemikiran seperti Pak Asrul ini penting ya untuk generasi muda, utamanya memanfaatkan kalau misal punya privilege juga jadi orang tua gitu kan, harus bisa kita memanfaatkan sedemikian rupa, apalagi ternyata di usia muda sudah berhasil menjadi juragan kos.
1: Juragan kos waktu itu ya?
0: Di Jakarta.
1: Di ini, Jakarta, di Taman Buaran.
0: Ini impian banyak generasi muda zaman sekarang loh Pak Asrul, banyak banget tuh kayak yang enggak deh, kayaknya kalau jadi karyawan nanti aja, mending jadi juragan kos-kosan. Banyak banget tuh yang pengen kayak gitu. Tapi kalau Pak Asrul sendiri, menurut Bapak gimana sih generasi muda supaya bisa punya bisnis sendiri, punya usaha
1: Usia muda? Untuk generasi muda, ini untuk anak saya juga. Anak saya juga generasi muda kan. Yang satu masih kuliah di Bali, yang satu sudah selesai kuliah di Unhas, dan sekarang sudah bekerja. Jadi, tapi sebelum selesai dari kuliah, saya bilang kalau bisa berusaha bekerja dulu, mulai bekerja dengan orang lain, belajar sistem kerjanya bagaimana, bagaimana kita berempati dengan orang yang bekerja gitu kan. Itu yang harus dipelajari, empatinya itu. Kita belajar empati, oh orang itu bekerja itu susah, sistem kerjanya gimana. Kalau misalnya langsung bekerja di kita, di pelabuhan, ya enak-enak aja tinggal duduk doang, tidak merasakan perjuangannya. Jadi yang harus dirasakan itu adalah prosesnya gitu. Proses perjuangannya itu yang akan menjadi sebuah buku. Kalau nggak ada prosesnya, apa yang mau kita tulis? Gitu. Jadi prosesnya di situ. Proses kita dihina, proses kita dibully pada saat kita nggak punya uang, pada saat kita nggak punya apa-apa, itu harus dirasakan semuanya. Gitu. Jadi dinikmatin, kemudian dicatat. Tapi dicatatnya dengan hal positif, jangan ada dendam gitu kan, jangan ada benci. Ya tetap dinikmatin lah, karena itu kan semua takdirnya Allah gitu.
0: Baik, luar biasa. Ternyata memang bukan hanya seorang penulis, tapi juga pengusaha dari masih usia muda. Kemudian juga ini benar-benar memberikan inspirasi sih Pak Asrul, apalagi bagi generasi muda ya, yang kayaknya gak boleh ada kata terlambat untuk mencoba dan menjajali untuk menulis juga bukan sesuatu yang sulit sepertinya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Asrul dan juga pendengar tetap bersama kami.
1: Oh udah jeda ya?
0: Benar.
1: Gak terasa ya?
0: Kita akan jeda terlebih dahulu, 20 menit berjalan nih kurang lebih ya, kita ngobrol pada siang hari ini di Obsesi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar siang ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda mendengar dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama dengan Pak Asrul, membahas tadi ya, memulai dari dunia menulis, kemudian juga bisnis di usia muda. Dan selanjutnya kita akan bahas salah satu buku yang baru saja ditulis oleh beliau, buku untuk ibuku. Nah, Pak Asrul, ini dari judulnya kan udah menyentuh hati gitu, benar-benar menceritakan mengenai ibu, bahkan dari covernya pun ada foto bersama dengan ibunya gitu. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya, Pak Asrul?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Risna yang baik hatinya. Awalnya itu sebenarnya waktu launching bukunya Ibu Heni Suheni.
1: Iya.
2: Kemudian ada seorang teman namanya Ibu Andi Oci Alepudin, ketua FCC Sulsel ya waktu itu. Suka bikin buku ya? Nah, Asrul, iya, ini ibunya loh, ini di sampingnya waktu itu lagi jalan ibu saya di Hotel Claro Makassar. Cobalah dibuatkan juga buku untuk ibu, katanya, dia bilang gitu. Oh iya ya, iya, oke. Saya saja mau memberikan penghargaan untuk ibu, bagaimana caranya ibu itu supaya dia bisa tetap aktif di usianya yang 76 tahun, bisa tetap semangat, bisa tetap awet muda. Saya mau belajar loh Pak Asrul kayak gitu, coba deh buatkan bukunya. Oke bu. Bu Andi, kalau begitu bulan depan saya buatkan bukunya untuk ibuku, gitu. Okay. Walaupun judulnya waktu itu bingung, tentang apa ya judulnya ya. Tapi saya lihat ibu, ibuku, oke, buku ibuku, ya udah buku untuk ibuku. Jadi konsepnya sama kan? Jadi saya cari-cari di internet, di Google, oh nggak ada yang buat tentang ibunya ternyata. Ya udah saya buat aja sendiri, gitu.
1: Penggarapannya berapa lama untuk buku?
2: Satu bulan.
1: Wow.
2: Satu bulan udah bisa langsung dan. Kalau saya tawarkan ke penerbit kan agak lama ya. Ah, gimana kalau saya buat penerbitnya aja sendiri? Ya udah saya buat penerbit sendiri. Dari situ saya bikin penerbitan sendiri gitu, daripada lama kan, biar cepet aja. Gitu.
1: Jadi memang isinya apakah menggambarkan perjalanan Pak Asrul bersama ibunya atau seperti apa?
2: Semua, karena kebetulan saya kan 28 tahun di Jakarta, saya meninggalkan ibu sejak tahun 92 dan sewaktu COVID baru kembali ke Makassar. Nah, di situ saya kembali lagi sama ibu gitu kan. Nah, mumpung saya bersama ibu saya, ya saya catatlah apa kegiatannya dia sehari-hari, apa WA-nya dia ke saya, kemudian saya catat gitu kan. Ya dibuatlah kayak gitu tulisan-tulisan sederhana, apa sih maknanya ibu saya kalau ngomong begini, daripada saya negatif. Kadang-kadang kan kita negatif ya kalau ibu marah-marah ya, walaupun saya usianya udah 52, ya tetap anaknya dia, masih saya dimarahin juga sebagai anaknya sampai hari ini. Walaupun saya udah punya anak juga gitu, tetap aja anaknya ibu. Jadi tetap bilang harus berduit kita itu begitu. Walaupun saya tanya, oh berduit apa? Oh ternyata doa, usaha, iman dan takwa gitu. Jadi banyaklah dia nasihat-nasihat ke saya. Jadi dia selalu ngasih nasihat ke saya, jangan sombong, jangan ini, jangan ini. Pokoknya kalau saya ngomong tinggi, direndahin lagi sama dia. Jadi supaya saya jangan terlalu merasa di atas. Jadi kita itu gak boleh merasa di atas. Itu dari ibu. Kalau dari ayah sih selalu ingat ngomongnya itu, kalau ayah itu, kita itu gak punya apa-apa, kita gak punya siapa-siapa, dan yang kita punya itu hanya Allah. Jadi nyawa kita aja itu bukan kita yang punya. Jadi ini kita anggap aja kita gak punya apa-apa, ini semua titipan semua kok gitu. Kalau saya sih nganggapnya apa yang ada dalam diri saya, kemampuan saya itu adalah datangnya dari orang tua semuanya. Jadi bukan dari saya. Saya itu kalau ibaratnya kalau gak ada orang tua ya bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Jadi intinya ya semua untuk orang tua, untuk ibu gitu kan, kayak gitu. Makanya buat puisi juga itu untuk ibu. Dan kadang-kadang saya bikin puisi ya nangis-nangis juga, walaupun gak pernah kelihatan sama ibu ya, tentunya sama bapak juga. Malu dong kita kan. Tapi ya tetap itulah dharma bakti kita kepada orang yang kita cintai. Kita hasilkan sebuah karya yang tidak mampu dibeli gitu. Ya kan, orang mau beli di mana gitu kan. Dan itulah karya abadi saya rasa, yang bisa jadi catatan nanti untuk anak saya, supaya dia menghargai ibunya, bagaimana saya menghargai ibu saya, bagaimana saya setiap hari walaupun saya kerja, walaupun sampai di rumah atau sampai di kantor di pelabuhan, kalau ibunya manggil ya saya tetap langsung berangkat lagi jemput ibu. Tiap hari saya jemput ibu, antar ibu, tetap walaupun sudah menjadi pimpinannya gitu ya, tapi tetap kita luangkan waktu untuk menjaga ibu, mendampingi ibu, gitu intinya.
1: Wah, keren banget sih. Memang dari judulnya pun kayak buku untuk ibuku, sangat emosional.
2: Iya,
1: dan
2: betul.
1: Tentunya pasti tadi juga saya melihat di dalam buku yang ditulis Pak Asrul ada foto masa kecil bersama ibunya. Benar?
2: Iya, benar. Iya.
1: Berarti di dalamnya juga menjelaskan, menceritakan kedekatan Pak Asrul dengan ibu Pak Asrul, ya?
2: Betul. Saya sangat dekat sama ibu. Gak enak sih ngomongnya. Ya agak emosional ya kalau sama ibu ya, karena dia yang selalu mendukung saya, gitu.
1: Oke. Mungkin bagi sebagian orang juga ya, Pak Asrul.
2: Gak bisa ngomong saya tuh.
1: Langsungnya. Ya?
2: Baca aja deh. Saya nggak kuat kalau tentang ibu, saya nggak kuat.
1: Oke. Ya. Baik. Nah, kita bicara soal buku yang membahas ibu, apalagi kedekatan seorang anak dengan ibu kan pasti sangat erat, segala macam bentuk aktivitas kita juga didukung oleh orang tua, utamanya ibu gitu kan. Tapi kalau di luar sana Pak Asrul sendiri, apa yang ingin disampaikan ketika ada orang-orang yang mungkin tidak sedekat itu dengan orang tuanya, utamanya dengan ibunya, merasa bahwasanya kehilangan peran dari ibunya dan ada sedikit rasa dalam tanda kutip benci dengan ibunya, hal apa yang mungkin bisa disampaikan sebagai orang yang dekat dengan ibu?
2: Iya, satu-satunya cara saya gak bisa ngomong biasanya, karena kalau kita ngomong belum tentu kita didengar juga. Ya, satu-satunya cara saya hanya bisa menulis. Dengan menulis buku ini, ya inilah harapan saya kepada orang-orang di sana yang masih membenci ibunya atau yang tidak peduli dengan ibunya. Ya mungkin dengan ini, inilah yang ada di mindset saya, inilah yang ada di dalam pikiran saya, ya saya tuangkan dalam sebuah buku. Gitu. Ya ibu itu gak ada yang sempurna. Ya, ibu itu juga pasti marah-marah, koro-koroan kalau orang bilang di sini, gitu. Tapi tanpa ibu ya kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa lahir di sini, gitu kan? Tanpa ibu juga kita nggak bisa bernafas. Saya pernah lihat anak saya dilahirkan oleh istri saya waktu itu, ya sangat menderita ya, sangat menderita sekali, gitu, untuk melahirkan seorang anak, gitu loh. Dan kita sendiri ya tidak sanggup membalasnya, berapa uang yang bisa kita mampu berikan untuk sebuah nyawa seorang ibu yang berani berjuang untuk melahirkan kita di bumi ini, kemudian kita sia-siakan dia, gitu. Sayang sekali ya, gitu. Kalau saya, makanya saya berusaha untuk selalu mematuhi apa yang dikatakan ibuku, gitu. Apapun yang dia bilang, saya akan selalu patuhi ibu, gitu. Makanya ini Ibu Andi Oci, ya buatkanlah buat ibu. Oh iya ya, saya kok lupa ya, sampai Dr. Dahlan Abu Bakar pun yang punya buku banyak sekali, dia juga ternyata lupa untuk nulis sebuah buku untuk ibunya. Saya kasih buku, saya bilang dalam hati, kalau saya kasih buku orang sehebat ini, kira-kira ada manfaatnya nggak ya, ada maknanya? Ternyata dia malah terharu sekali karena kaget, ternyata oh iya saya lupa ya, ternyata saya lupa untuk menulis buku untuk ibuku, gitu. Jadi ya orang yang harusnya kita cintai, orang yang harusnya yang paling kita kultuskan, yang kalau perlu kita sujud sama siapa lagi kalau bukan kepada ibu kita. Ibu yang luar biasa. Dan sayang sekali saya punya 10 buku kalau tidak menuliskan tentang beliau. Itu sayang sekali. Jadi pentingnya ibu itu ya luar biasa lah. Pintu surga buat kita sebenarnya. Gitu.
1: Betul, baik. Dan Pak Asrul sendiri juga menulis puisi.
2: Betul,
1: akan puisi. Membacakan juga puisinya pada kesempatan kali ini.
2: Ya, mudah-mudahan ya bisa ya.
1: Tentu saja bisa.
2: Aduh. Iya.
1: Juga telah disiapkan ini ya instrumennya. Jadi sudah bisa untuk dibacakan Pak Asrul?
2: Ya, bismillah untuk ibu ya.
1: Baik.
2: Oke.

0: Puisi untuk ibuku. Ibu, dalam diam sujud malam doamu, dunia yang kelam berubah jadi dermaga. Dalam derai air matamu, dosa dan kekurangan anakmu luluh menjadi doa. Langkahmu mulai tertati lelah, namun lembut suara hatimu lestari. Suaramu mulai sunyi, namun selalu menjadi suluh di hati. Engkau adalah nur cinta Sang Maha, cahaya yang tak pernah padam, meski senja mulai singgah, meski sakitnya kadang singgah, meski segala ujian datang silih bergantian. Ibu, andaikan ada air abadi, itu adalah air mata pengorbananmu. Andaikan ada angin abadi, itu adalah hembusan kesabaranmu. Dan andaikan ada api abadi, itu adalah semangatmu menjaga hidup anakmu. Kini, pada senyummu yang semakin senja, pada suaramu yang semakin berat, aku menemukan makna yang paling mendalam, bahwa seluruh hidupku tak akan pernah cukup untuk membalas segala jasamu. Ibu, izinkan aku menulis namamu di hati nan sendu, menggoreskan kisahmu di dalam jiwa dan kalbu, dan mengabadikan gelora cintamu dalam setiap bait-bait puisiku. Makassar, 2025, Asrul Sani Abu. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa.
0: Baru satu puisi udah mau nangis ya.
1: Terasa sekali bagaimana ungkapan-ungkapan itu benar-benar tujuan kepada seorang ibu yang sosok luar biasa tentunya untuk kita semua. Pak Asrul, ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan.
0: Oh ya?
1: Pada siang hari ini. Okay. Mungkin masih ada pesan-pesan yang disampaikan. Silakan.
0: Pesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah jadilah manusia yang terbaik, yaitu Hayrun Nas Anfa'uhum Linnas, yaitu manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadikan segala sesuatu itu, apa yang kita lakukan setiap hari di kantor, di sekolah, di kegiatan kita, jadikanlah kita menjadi manusia yang paling bermanfaat, bukan menjadi manusia yang paling merugikan. Dan selalu menjadi menjaga relationship ya,
1: yeah.
0: Menjaga hubungan yang baik antar manusia dan juga ya terutama Allah Subhanahu wa taala, hablu minan nas dan hablu minallah. Hubungannya harus dijaga dengan baik. Kalaupun ada saling menyakiti, saling melukai, kuncinya cuma satu, ya forgive and forget. Kemudian life keep go on gitu ya. Karena dalam setiap hubungan itu antar manusia kita pasti di situ ada selalu gesekan-gesekan antara ibu dan anak gitu kan, antara suami, istri, pasangan, antara teman-teman itu pasti ada gesekan karena kita berhubungan gitu. Karena kalau kita berhubungan kuncinya cuma satu. Kalau sama Allah ya kita istighfar, astaghfirullahalazim, mohon maaf ya Allah, kita makhluk yang lemah, makhluk yang selalu salah, kita minta maaf. Kemudian sama manusia yang lainnya, kalau kita ada salah, kita minta maaf. Dan kalaupun ada orang salah juga kepada kita, kita pun juga lebih duluan lagi memaafkan dia. Dan itulah jalan yang melebarkan kita untuk pikiran kita tuh lebih fokus ke hal yang positif. Jadi bersihkan dulu jiwa kita, soul management kita bersihkan, kemudian hati kita bersihkan, kemudian pikiran kita bersihkan. Insya Allah setelah semuanya bersih, kita bisa mendapatkan apa yang bisa dititipkan Allah kepada kita. Walaupun semuanya itu adalah bukan milik kita, tapi semuanya adalah milik Allah gitu. Itu intinya. Jadi kita ini bukan siapa-siapa di bumi ini, kita gak punya apa-apa, semuanya juga dari orang tua, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatilah hidup ini. gitu intinya.
1: Baik, Pak Asro, boleh diberikan satu quotes di akhir
0: satu
1: perjumpaan?
0: Satu quotes ya?
1: Iya.
0: Quotes, sebenarnya itu tadi udah quotes kunci utama. Tapi ya itu tadi, kalau saya pegangnya ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, tulislah kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak pernah tahu bahwa tulisan itu nantinya yang akan membawakan kita amal jariah di pintu surga suatu hari nanti. Kita tidak pernah tahu. Itu adalah tulisan amal abadi kita yang nantinya membuka pintu surga kita. Itu intinya.
1: Oke, baik. Ini terakhir, benar-benar terakhir.
0: Terakhir.
1: Harapan, harapan Pak Asrul untuk PENBIS kedepannya seperti apa?
0: Harapan saya untuk PENBIS, semoga PENBIS ini bisa menjadi pintu amalan kita semua, pintu amal jariah kita semua. Dan jika ada satu orang seperti sebelah saya, Ibu Heni Suheni, bisa menulis buku, mengapa tidak yang lain juga bisa menulis buku? Dan ternyata Ibu Heni Suheni waktu launching bukunya itu saya lihat sangat bangga sekali, sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Saya tanya, saya lihat ekspresinya, wow, senang sekali. Dan kita lihat orang lain senang, kan kita juga ikut senang.
1: Betul.
0: Iya kan? Jadi kita jadi bos, bos itu bikin orang senang, jangan bikin orang susah gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau orang lain senang ya kita juga dapat energi senangnya gitu. Di sini juga saya tiap hari dampingi teman-teman juga hadir di RRI, ya yeah. Mereka juga saya lihat senang, mereka happy, bahagia gitu. Dan saya juga ikut senang dan bahagia.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau orang lain senang, kita ikut bahagia. Tapi kalau orang biasanya sedih, kita juga akan terkena sedihnya juga. Jadi yeah, kalau bisa kita buat semuanya itu bikin senang-senang aja lah hidup ini. Sudah cukuplah susah itu. Kita hidup happy-happy aja lah.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Asrul ya atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada PENBIS yang telah bersedia untuk menghadirkan orang-orang hebat setelah kemarin ada Kak Hikmah, kemudian juga ada Pak Asrul, kemudian juga hadir bersama kami ada Ibu Heni pada siang hari ini. Dan semoga akan ada kesempatan kita lagi berjumpa, Pak Asrul.
0: Amin, amin. Buat program baru ya.
1: Dan juga terima kasih banyak pendengar atas perhatian Anda pada siang hari ini. Pada akhirnya kami akan pamit undur diri. Saya Risna Supratia bersama dengan rekan Fandi di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
3: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
2: Kak, ambilin buku itu dong.
4: Tolong.

0: Mendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memastikan akan terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok jelang hingga Hari Raya Idul Adha 2026. Premanisme geng motor viral, Kapolrestabes tekankan pentingnya peran keluarga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memastikan akan terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok jelang hingga Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memastikan kemungkinan akan terjadi kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok seperti daging sapi, daging ayam, dan bumbu dapur jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Niswan Mungkasa, pagi tadi. Dikatakan setiap ada momentum Hari Besar Keagamaan, kebutuhan permintaan pangan masyarakat juga ikut naik. Namun, Nirman mengaku berbagai upaya tetap dilakukan seperti melakukan monitoring harga di sejumlah pasar tradisional hingga rutin menggelar gerakan pangan murah di kantor-kantor kelurahan.
3: Yang penting kan sebenarnya kita pantau harganya tidak naik terlalu tinggi itu. Sama seperti kejadiannya waktu Idul Fitri, memang kebutuhan masyarakat pada saat menjelang pada hari H itu memang melebihi yang standar gitu.
2: Sementara itu, ibu rumah tangga di Makassar, Ati, mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan harga yang terjadi karena dianggap wajar, mengingat jika jelang Idul Adha daya beli masyarakat meningkat.
4: Kalau saya sebagai ibu rumah tangga itu, kenaikan bahan pokok menjelang Idul Adha tidak masalah sih, biasa sih, cuma yang wajar kalau dikasih naiki.
2: Ia berharap agar kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok tidak melonjak signifikan.
0: Murni mendapatkan jatah sapi kurban 1447 Hijriah dari Presiden RI. Laporan Suryani Arifin.
5: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bone, Bumi Arung Palaka dipastikan mendapat jatah sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut berupa satu ekor sapi dengan bobot lebih dari 1 ton. Rencananya sapi jumbo ini akan ditempatkan dan disembelih di Desa Arasoe, Kecamatan Cina. Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian langsung dari pemerintah pusat untuk warga Bone. Selain mengumumkan bantuan dari Presiden, Bupati Bone juga memberikan imbauan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, OPD, serta mitra kerja pemerintah untuk turut serta berkurban.
6: Nah, kita berkurban mungkin ayam, apa saja yang bisa dikurban secara pribadi atau secara dinas, tentu kita mengajak seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ingin bersedekah atau bisa berkurban. Yang terpenting Bone mendapatkan ada kurban dari Bapak Presiden RI, kan di Kecamatan Cina, Desa Aras. Satu ekor sapi dengan jumlah 1 ton lebih.
5: Andi Asman menambahkan bahwa berkurban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik secara pribadi maupun kedinasan.
0: Polisi mengamankan 28 remaja pembawa busur panah di Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Aksi nekat sekelompok remaja yang diduga komplotan geng motor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berujung penangkapan polisi. Tim gabungan Polsek Mandai dan Satreskrim Polres Maros mengamankan 28 remaja setelah mereka diduga mengancam petugas dengan busur panah saat patroli Sabtu malam. Menurut Kasih Humas Polres Maros AKP Ahmad, peristiwa terjadi saat petugas membubarkan pesta minuman keras. Namun para remaja justru melawan dan sempat mengarahkan busur ke arah petugas. Beruntung aparat dibantu warga berhasil mengamankan para pelaku sebelum sempat menyerang.
8: Jadi memang betul ada beberapa geng motor yang diamankan pada malam minggu. Itu diamankan di Polsek Mandai, ya, kerjasama dengan Polres. Anak-anak yang diamankan itu kebanyakan dari pelajar atau di bawah umur. Ya, jadi mereka itu memang kelompok-kelompok anak muda yang melakukan aksinya, semacam kelompok-kelompok geng-geng motor itu ada membawa busur. Kemudian diamankan yang diduga bahwa inilah yang membuat selalu ribut-ribut di Maros. Jadi memang diamankan, jadi tetap dilakukan penyidikan tuh, dikembangkan modus-modus yang dilakukan.
7: Polisi turut menyita busur panah, samurai, minuman keras serta belasan sepeda motor tanpa dokumen. Pihak kepolisian menegaskan seluruh pelaku akan diproses sesuai hukum. Sementara yang masih di bawah umur akan melibatkan orang tua. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Maros.
0: Premanisme geng motor viral. Kapolrestabes tekankan pentingnya peran keluarga. Selengkapnya kembali dilaporkan Sarifuddin.
9: Aksi premanisme dilakukan geng motor di Kota Makassar yang cenderung melakukan penyerangan terhadap warga dan melakukan tawuran di jalanan setelah saling ejek di media sosial sangat meresahkan warga. Pula geng motor di Kota Makassar menjadi sorotan di media sosial akhir-akhir ini dengan berbagai narasi hingga menyebut Kota Makassar tidak aman dari geng motor. Menyikapi sorotan aksi geng motor marak di media sosial hingga menyebut Makassar tidak aman, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyatakan para pelaku geng motor kebanyakan masih remaja. Kombes Pol Arya Perdana menekankan kepada masyarakat agar mengawasi anaknya yang sudah remaja agar tidak keluar rumah di malam hari karena berpotensi menjadi korban premanisme geng motor, juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan geng motor bersama komplotannya. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan masyarakat harus terlibat langsung mencegah terjadinya aksi geng motor dengan melarang anaknya yang masih di bawah umur keluar rumah di malam hari.
10: Media sosial, wah kita kalau jalan malam tidak aman. Wah ini kalau kita, ya kalau anak-anak kecil umur 15-16 tahun buat apa jalan malam? Ini saya minta kepada seluruh orang tua juga untuk menjaga anaknya, jangan sampai juga dia keliling malam-malam. Kalau keliling malam-malam, akhirnya jadi pelaku. Bukan kita melarang orang untuk keluar malam ya. Kalau memang dia kerja atau mungkin ada keperluan yang lain, tapi anak-anak yang masih SMA, masih SMP, buat apa dia keluar malam? Ya, tolong jaga sama orang tuanya, kita himbau sama-sama untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai lalu ketika keluar malam terpancing emosi untuk melakukan tawuran atau membawa senjata tajam. Nah, ini itu akan merugikan masa depan. Karena begitu bawa senjatanya, kayak ancaman maksimalnya kan sudah saya bacakan.
9: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pihaknya telah banyak melakukan penindakan komplotan geng motor yang menyerang warga di malam hari menggunakan panah busur. Penindakan terhadap komplotan geng motor dilakukan baik terhadap para pelaku penyerangan kepada warga, juga terhadap pembuat panah busur yang digunakan komplotan geng motor melakukan penyerangan dan tawuran di Kota Makassar.
0: Babin Kamtibmas dorong pembinaan keagamaan tekan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
9: Kenakalan remaja marak di Kota Makassar hingga terlibat komplotan geng motor dan meresahkan masyarakat banyak melibatkan anak di bawah umur atau anak usia remaja. Menyikapi marak kejahatan geng motor di Kota Makassar yang rata-rata melibatkan anak usia remaja, Aibtu Sulkipli yang biasa dipanggil Ustaz bertugas sebagai Binmas di Polsek Bontoala jajaran Polrestabes Makassar mengatakan fenomena kenakalan remaja saat ini yang cenderung mengarah kepada aksi permanisme termasuk geng motor disebabkan adanya krisis akhlak bagi anak. Aibtu Sulkipli yang dasar tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayahnya dalam tugasnya selama berdinas di kepolisian menyatakan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur karena generasi pendahulunya atau orang tuanya bisa saja juga mengalami krisis akhlak keagamaan. Aibtu Sulkipli menyatakan untuk mencegah kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur harus disentuh dengan pembinaan keagamaan untuk menyadarkan mereka dengan pendekatan ibadah dan kesabaran. Jika generasi terdahulu mereka mengalami krisis akhlak, tetapi generasi sekarang jangan dibiarkan lepas dari ajaran agama.
11: Oke lah, kalau generasi sekarang ini bapaknya apa semua tidak taat, nakal apa semua sampai anaknya itu tidak terurus sampai nakal, ditahan apa semua. Tapi ini kan kalau mau merubah itu, maka anaknya ini kita harus berikan tahu kebaikan. Mungkin generasi atas sudah terlanjur. Untuk merubah ini anak.
9: Menurut Aibtu Sulkipli, personil Babin Kamtibmas yang juga sehari-harinya bersentuhan dengan masyarakat harus terjun ke masyarakat dengan dasar pendekatan keagamaan. Dikatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terwujud jika setiap lingkungan di masyarakat mereka taat beribadah untuk memberikan contoh kepada generasi agar juga taat beribadah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.

0: melalui platform digital dengan sistem tempel di lokasi tertentu.
1: Jadi memang ada beberapa orang yang diamankan dari Polres Maros, khususnya si narkoba, termasuk yang sering berkeliaran di Kabupaten Maros. Jadi sementara ini diproses. Betul, jadi sudah terpantau dan diikuti oleh pantau-pantau oleh tim khusus narkoba, sehingga
0: pihak kepolisian menegaskan akan terus memberantas jaringan ini dan mengimbau masyarakat khususnya orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Saat ini seluruh pelaku masih menjalani proses hukum di Polres Maros.
2: Satreskrim Polres Bone masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kematian seorang mahasiswa. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Satreskrim Polres Bone masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kematian seorang mahasiswa Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone berinisial Aib 20 tahun ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Wetuo, Kecamatan Tanah Teratan Timur, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kasatreskrim Polres Bone AKP Alpin Aji Kurniawan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kematian korban. Dikatakan setelah menerima informasi terkait penemuan jenazah yang diduga gantung diri, pihaknya langsung melakukan olah TKP dan jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Lanjut Alpin, dalam proses pendalaman, penyidik juga memeriksa barang pribadi korban termasuk telepon genggamnya. Menurut Alpin, ditemukan beberapa percakapan yang berkaitan dengan pacarnya, namun hingga saat ini belum dapat menyimpulkan motif dari peristiwa ini.
4: Anggota dan sekarang sudah melakukan olah TKP, ada penemuan jenazah yang juga sudah tinggi. Jadi hasil sementara kami peroleh, jenazah ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Kemudian untuk pendalaman kami dalami di handphone pribadi jenazah juga almarhum. Kami peroleh beberapa chat yang terkait dengan pacar ini. Kami juga belum dapat simpulkan terkait motif yang terjadi.
3: Ditambahkan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap secara pasti penyebab kematian mahasiswa tersebut.
2: Bupati Sidrap hadiri perayaan HUT ke-5 Gemes Kuat di Amparita, Semarang dan meriah. Informasinya bersama Herudin Borahim.
5: Komunitas Gemes Kuat merayakan hari ulang tahun ke-5 di lapangan Andi Sulolipu, Amparita, Kecamatan Telulur Pue, Kabupaten Sidenden Rapan Sabtu malam lalu. Puncak perayaan berlangsung semarak dan sendiri langsung Bupati Sidrap Sarudin Aldrit bersama Ketua Tim Penggerak PKK Haja Aslinda Sarudin. Pimpinan dan anggota DPRD Sidrap serta perwakilan Bupati Wajo hadir pula para kepala OPD, camat, lurah, kepala desa hingga tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Sarudin Aldrit mengapresiasi perkembangan Game Squad selama 5 tahun terakhir. Ia menilai komunitas tersebut menunjukkan kemajuan luar biasa dari kegiatan sederhana hingga mampu menghadirkan event besar bernuansa profesional. Menurutnya, Game Squad telah menjadi wadah lahirnya pelaku usaha kreatif, khususnya di sektor event wedding organizer, berbagai profesi seperti penata rias, dekorasi, dan jasa kreatif lainnya kini tumbuh dan berkembang di Sidrap. Bupati juga mengajak masyarakat memprioritaskan penggunaan jasa lokal agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
6: Memberikan doa dan ucapan syukur atas 5 tahunnya Gemes Squad dengan prinsip sipakainga, sipakalabi, sipakatau. Tahun kelima ini, mulai dari saya wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan sampai jadi bupati, saya tetap setia mensupport kebaikan dari Gemes Squad sendiri.
5: Pemerintah Kabupaten Sidrap, lanjut Bupati, akan terus mendorong pengembangan komunitas kreatif sebagai kegiatan dari strategi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
2: HIPMI Institut Sulsel Gandeng Kampus menciptakan pengusaha muda. Laporan Aan Ariska.
7: Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Institut Sulawesi Selatan menggandeng kampus-kampus di daerah untuk menciptakan pengusaha muda dari kalangan mahasiswa guna membangun jaring bisnis seusai lulus kuliah. Ketua HIPMI Institut Sulawesi Selatan Muhammad Yusuf Sirajudi mengatakan program ini dibentuk untuk memberikan wadah buat mahasiswa agar setelah lulus kuliah bisa membuka lapangan pekerjaan. Langkah strategis yang dijalankan dalam bentuk formal maupun informal.
8: Kita memberikan wadah buat mahasiswa-mahasiswa bisa dimotivasi untuk bagaimana ketika dia lulus dari

0: fokusnya lulus dari kuliahnya bukan berpikir untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana membuka pekerjaan. Nah, itu yang menjadi goals kami, sehingga kami memiliki tim-tim yang luar biasa, memiliki pengurus-pengurus yang luar biasa di masing-masing bidangnya, baik itu praktisi maupun pelaku di bidang tersebut.
1: HIPMI Institute sendiri dalam memperkuat peran organisasi sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia SDM pengusaha muda, khususnya di KTI. Sebab posisi strategis Sulsel menjadikan hub HIPMI Institute Sulsel diyakini mampu menjadi pusat pengembangan kapasitas jejaring inovasi bagi pengusaha muda di kawasan timur Indonesia.
2: Sesi pengambilan untuk selesai kita
3: Informasi Haji 1447 Hijriah, Embarkasi

0: Sebanyak 2 kloter jemaah calon haji, yakni kloter 19 dan kloter 20, hari ini diterima di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Laporan selengkapnya bersama Karnila Kandi.
1: Iya, betul sekali. Memang saat ini panitia PPIH Embarkasi Makassar tengah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan jemaah calon haji kloter 20, yang mana di kloter 20 ini terdiri atas jemaah asal Maros sebanyak 64 orang, kemudian jemaah asal Luwu Utara sebanyak 55 orang, dan juga Sulawesi Barat sebanyak 268 orang. Sementara pagi tadi sekitar pukul 8 pagi, PPIH Embarkasi Makassar juga telah menerima kloter 19 berasal dari Sulawesi Barat secara keseluruhan sebanyak 386 orang. Sedangkan untuk jamaah yang ada saat ini, dari total yang sudah masuk hingga di kloter 18 ini sudah, dan pemberangkatan terakhir kemarin ini berjumlah 7.066 orang yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara untuk jemaah yang dari data yang kami peroleh dari Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Sulsel, ini untuk jemaah yang sakit masih ada 3 orang. Kemarin masih 4 orang, namun 1 orang sudah dinyatakan sembuh dan berangkat bersama kloter 18. Dan untuk kloter 19 yang baru masuk hari ini pagi tadi, ini masih didata jumlah jemaah yang kemungkinan masih dirawat di Embarkasi Makassar. Dan saat ini PPIH sendiri setengah bersiap untuk menerima jemaah dari Sulawesi Barat yang sudah tiba sejak kemarin, dan juga dari Luwu Utara yang baru tiba pagi tadi. Sedangkan jemaah Maros sendiri ini satu persatu berdatangan, sama seperti jemaah Maros dari kloter-kloter sebelumnya, karena memang rata-rata yang dari Maros ini diantar sendiri-sendiri oleh keluarganya masing-masing, tidak seperti jemaah-jemaah lainnya yang kompak diantar oleh pemerintah daerah menggunakan bus dari daerah masing-masing. Namun meski demikian, antusias masyarakat khususnya Maros ini juga nampak di bagian depan dari Asrama Haji Sudiang Makassar, yang dengan setia sedari pagi tadi menunggu keluarganya tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Demikian dari Embarkasi Makassar Asrama Haji Sudiang, Karnila Kandi melaporkan kembali ke studio.
2: Jadi
3: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian Warta Sulsel, Radio Republik Indonesia, Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia, mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Empat FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Mori dalam program 100% Indonesia. Dan tentunya Mori gak sendiri, karena kalau misalnya 100% berarti ada yang mendampingi nih. Untuk itu kita sapa dulu, dengan siapa hari ini Mori siaran?
2: Dengan Yusril,
1: Kak. Oh, dengan Yusril, sebentar, ini kayaknya antara mic-nya yang salah, coba.
2: Halo.
1: Oh, berarti memang ini mic-nya. Oke, Yusril. Oke, terdengar suara aku di mic atau terlalu besar?
2: Terlalu besar.
1: Oh, terlalu besar. Ini gimana? Ya begini. Baiklah Yusril, gimana kabarnya Yusril?
2: Alhamdulillah.
1: Coba mic-nya dikasih dekat ke mulutmu gitu Yusril.
2: Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Kenapa dekat?
1: Ya kayaknya setelah satu minggu Yusril vakum nih. Dari 100%.
2: Terakhir hari Senin.
1: Oke. Tapi kan Senin kemarin kan, minggu lalu. Berarti sudah seminggu dong. Iya. Jadi apa nih kegiatannya Yusril?
2: Tidur. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu tidur terus.
1: Oke. Jadi tidur terus ya. Oh, jadi gak datang magang karena tidur. Aduh, Bapak Koordinator. Baiklah Yusril, ini kita 100% hari ini. Topik kita apa nih Yusril?
2: Topiknya kita, siapa artis Indonesia favorit pendengar?
1: Iya, favorit pendengar nih. Pasti pendengar setiap persatu punya favoritnya kan? Ya. Siapa nih artis favoritnya pendengar kira-kira? Oke, baik, sekarang kita coba dulu angkat telepon. Ini dari nama teleponnya nih, usernya aku mencintaimu. Kira-kira siapakah ini aku mencintaimu? Oke, baiklah kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ini dengan Deng Nompo ya?
3: Gak tahu.
1: Iya betul. Berarti dengan Deng Nompo. Deng Nompo nih, kalau fotonya tuh foto cewek, tapi pas diangkat suaranya. Jadi
3: suaranya beda.
1: Berarti aku mencintaimu yang di foto nih Deng Nompo.
3: Jelas.
1: Baiklah, Deng Nompo, gimana kabarnya Deng Nompo?
3: Ya, kurang baik ini.
1: Kurang baik kenapa Deng Nompo?
3: Ya, tidak enak badan.
1: Ya ampun, semoga cepat sembuh ya Deng Nompo ya. Baiklah, Deng Nompo, topik kita hari ini ada apa Yusril?
2: Siapa?
3: Suaranya tidak terdengar.
2: Halo Kak.
3: Suaranya tidak dengar di radio sama HP.
1: Iya. Yeah.
3: Cuma mau saja didengar, cuma mau didengar. Yang temannya tidak didengar.
1: Oke, baik.
4: Halo Kak.
3: Biar di radio. Ya.
4: Halo Kak. Yeah. Sudah kedengaran?
3: Ya, itu baru. Ada.
4: Topiknya itu Kak.
1: Iya Deng Nompo.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi siapa nih artis idola yang Deng Nompo?
4: Artis pop Indonesia favorit kita.
3: Artis anu ya, artis Semarang ya?
1: Iya.
4: Iya, Indonesia.
3: Kalau artis membawa lagu bisa?
1: Boleh siapa saja Deng Nompo.
3: Ya, kalau saya suka itu Wali sama Kangen Band.
1: Wali dan Kangen Band, baiklah.
3: Dengan
1: siapa?
3: Charlie.
4: Charlie.
3: Iya.
1: Charlie.
4: Charlie ST12.
1: Baiklah, di Lompo. Ini lagu kita hari ini enggak ada lagu Wali, enggak ada lagu ST12, enggak ada lagunya Kangen Benny. Kita kali ini ada lagunya Dimansyah, dengarkanlah Afgan Bukan Cinta Biasa, lalu Sepanjang Usianya Usi dan Andika.
3: Dan kedua juga favor itu.
1: Oh, Afgan.
4: Afgan.
1: Baiklah, Dinompo silakan menyapa.
5: Ya, menyapa siapa ya? Saya menyapa ibu siapa ya? Ibu Sirsinta. Dimas Rosliana Yasir, Arjuna, Ibu Ana Arjas.
1: Yeah.
5: Ibu Arsi, Ibu Arsina. Mm-hmm. Ibu Samsia Maisar. Mm-hmm. Sir Dewi, Nur Eni. Yeah. Nur Nur Mina. Mm-hmm. Ibu Sudin Lukmu, Kak Uki, Kak Siti, Ibu Niar. Mm-hmm. Dewi Takalar. Siapa lagi ya? Ibu Arsinta. Mm-hmm. Indranu, Nusma, Santri Maya, Pendatu, Pendatu Sofi, Binda, Pak Aldi, Pak Lukus,
1: yeah.
5: Bofobi, Binda, Pak Adi bersama Rizka, Andi Anissa, Pak Gapu, Pak Lukus, Yuda, Elisa Putera, Nur Mina, Pak Radeng, Pak Rustan, Wihda, ya itu saja.
1: Baik, Deng Nompo. Terima kasih, Deng Nompo.
5: Iya, terima kasih waktunya.
1: Iya.
5: Terima kasih. Baik, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi Deng Nompo. Nah, selanjutnya kita dengan Pak Ahmad Yani Tasmun nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani Tasmun.
6: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia,
1: Pak. Bagaimana kabarnya, Pak?
6: Alhamdulillah lagi mendung di sini.
1: Alhamdulillah lagi mendung.
6: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Ahmad Yani Tasmun, pasti Pak Ahmad Yani Tasmun punya nih artis favoritnya Pak Ahmad Yani Tasmun nih.
6: Dian Pasesa.
1: Dian Pasesa. Wah, sepertinya Yusril enggak tahu nih.
4: Saya tidak tahu.
1: Kalau Gen Z, Gen Z ini
6: lagu-lagu kenangan itu.
1: Lagu-lagu kenangan.
4: Oh, penyanyi.
6: Iya. Iya, penyanyinya.
1: Baik, berarti sukanya penyanyi lagu-lagu lawas ini Pak Ahmad Yani Tasmun. Baik, nanti mungkin Yusri setelah ini harus cari tahu siapa.
4: Kayaknya ini harus cari tahu ini, Kak.
1: Atau tanya sama orang tuanya Yusri, mungkin tahu.
4: Pasti tahu.
1: Baiklah, Pak Ahmad Yani Tasmun mau pilih lagu apa nih, Pak? Ada lagu Dimansyah, Dengarkanlah, lalu Sepanjang Usianya Usi dan Andika.
6: Usi dan Andika mau itu.
1: Dan Andika, baiklah, silakan Pak, lagunya buat siapa?
6: Yang baru lewat SD Nompo. Hmm? Ada Tika, ada Maya, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Asar, ada Shirley Margareta, ada Rosnya Yasir yang Endrawang, Maimunda Ganding, ada Sri Sinta, ada Pak Asar, Pak Hamsa, ada Uli Api, ada Riko, ada Uki, ada Puan Datu, ada Deputri, ada Ina Kristara, ada Nur Dimarus, ada Bunda Sofi, ada Tatri sama Esti, ada Asri Diwotu, ada Bobby, ada Sumi Den Lumo, Ali Hidaya, dan semua-semuanya Mbak Mori sama Yusri.
4: Terima
6: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun. Nah, itu tadi Pak Ahmad Yani Tasmun. Deng Nompo tuh sukanya penyanyi-penyanyi
4: lawas.
1: Lawas. Tapi kalau Pak kalau Deng Nompo sih enggak ya, karena kan itu masih tahu kan Yusril ya?
4: Wali tadi, Wali sama apa tadi?
1: Kangen Band sama Charlie ST12. Kayaknya sukanya musik-musik Melayu nih kalau
4: yang mendayu-dayu.
1: Iya, lagu-lagu kalau gen-gen milenial seperti Kak Irsan begitu tuh. Nah, kalau misalnya Yusriel sendiri nih, sebagai Gen Z.
4: Iya, Kak.
1: Punya enggak artis favoritnya?
4: Kalau saya artis favorit itu Kak justru artis-artis lama.
1: Nih, siapa artis-artis lama? Selama apa sih artisnya?
4: Ih, kayak ada Liedra Sherly, terus ada Dian Sastro.
1: Asik.
4: Ya.
1: Terus?
4: Kalau cowoknya mungkin Nicholas.
1: Oh, pecinta AADC.
4: Iya, betul Kak. Betul.
1: Oh, langsung saya sih kalau memang sukanya artis-artis pemain filmnya AADC.
4: Iya, betul.
1: Nah, itu kalau Yusriel nih. Mungkin pendengar setia Persatu ada yang punya idola yang sama kayak Yusriel, silahkan bergabung di berapa Yusriel? Dan dia lupa lagi nomor telepon kita di 082133339440. Dan tentunya siaran ini juga live langsung dari mana Yusriel?
4: TikTok
1: RRI. Aduh Yusriel, kamu setiap hari sudah live tapi masih lupa live-nya di mana. Nanti pokoknya kalau sama Rizna ataupun Kak Irsan harus kamu yang sebutkan nomornya juga.
4: Kak biasa diganti-ganti Kak, biasa di TikTok biasa. Oh.
1: Tergantung live-nya di mana.
4: Iya. Yeah.
1: Baiklah kalau begitu pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133339440. Nah ini nih, kita sudah ada lagi yang bergabung dengan Ibu Sinta di MU. Halo, halo. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
1: Iya,
4: 100% Indonesia.
1: Bagaimana kabarnya Ibu? Iya. Bagaimana kabarnya Ibu?
7: Alhamdulillah baik-baik.
4: Alhamdulillah.
7: Semoga mereka berdua juga baik-baik, Yusri dan
1: Amin. Mori sama Yusri.
7: Ya, semoga sehat selalu.
4: Amin, amin.
1: Terima kasih Ibu. Nah, Ibu Sinta, Ibu sendiri punya nggak sih artis favoritnya gitu Bu?
7: Ini.
1: Siapa Ibu?
7: Apa? Panci Pondok.
1: Oh, Panci Pondok.
7: Nama ada Nyati.
1: Dengan siapa?
7: Ibunya ada Nyati.
1: Oh, Nia dan Nyati. Yusriel tahu nggak Yusriel?
4: Penyanyi dandut. Oh, bukan.
1: Bukan. Itu penyanyi ya, tembang-tembang lawas itu.
7: Kangen Ben juga.
1: Oh, Kangen Ben itu juga. Baik, berarti kalau Ibu Sinta sukanya penyanyi lawas. Oh, terputus aduh teleponnya. Baik, nanti kita lagunya mengikut saja ya untuk Ibu Sinta. Nah, itu tadi kalau dari pendengar-pendengar kita sendiri, rata-rata sukanya masih penyanyi ya.
4: Iya, rata-rata
1: mungkin
4: penyanyi.
1: Mungkin kalau pemain sinetron ataupun pemain film, mungkin sebelumnya jarang yang suka. Karena pendengar Pro 1 ini kan rata-rata suka dengerin lagu ya. Jadi mungkin yang mereka suka itu adalah penyanyi. Tapi kalau dari Pak Aldi Hidayat nih, kita coba dengar dulu. Beliau ini punya artis favorit siapa ya kira-kira? Halo, assalamualaikum.
4: Halo,
1: Kak Aldi Hidayat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kak Aldi?
8: Alhamdulillah di hujan di sini.
1: Alhamdulillah hujan.
8: Tiap hari malah hujan di sini.
1: Masya Allah.
8: 8 jam. Duh. Dari sore sampai malam hujan terus.
1: Itu sebuah keberkahan.
4: Berkah.
1: Masya Allah. Iya.
8: Begitulah kondisi.
1: Begitu.
8: Sementara diberitakan berbagai media apa kemarau panjang beberapa bulan ke depan.
1: Iya, betul.
8: Belum di sini.
1: Alhamdulillah itu adalah berkahnya ya, Kak Aldi ya.
8: Iya, karena orang lagi garap sawah lagi sekarang saya lihat ini sebagian.
1: Selagi masih hujan bisa dimanfaatkan dengan baik.
8: Betul.
1: Baiklah Kak Aldi. Ini Kak Aldi sendiri nih, kira-kira artis favoritnya siapa nih Kak Aldi?
8: Tahun 90-an itu ini ya, Slendang Dewa 19 dulu itu pernah top ya.
1: Oh, Dewa 19.
4: Oh, Dewa.
8: Ah, iya.
1: Itu sih memang gitu. Di tahun 90-an salah satu band yang sangat terkenal sekali.
4: Betul,
1: ya.
4: Kak.
1: Bahkan sebenarnya sampai sekarang
4: iya,
1: pun
4: sampai
1: juga.
4: Iya, sampai sekarang.
8: Masih. Sulam Akhtar masih legendaris ya mungkin.
1: Iya,
8: ya.
1: Betul.
9: Betul.
1: Dan kayak tidak termakan oleh zaman nih musik-musiknya.
9: Hidup terus.
8: Iya, masih eksis. Asik. Susah juga sebutnya. Bukan aksis, eksis di sana ini.
9: Eksis. Iya, eksis.
8: Iya. Pak Jokowi kalau salah ya.
1: Iya, tapi betul kok. Baiklah Kak Aldi. Kalau untuk lagu kayaknya kita mengikut saja. Jadi Kak Aldi silakan menyapa.
8: Ya untuk Aisyah Nur atau Sherly, Mahima Samba, Aljabar, Nur Hikmah, Pak Hendro, Dimas, dan Nompo, Pika di Pulau Sambok, Pak Gineli, Pak Arjuna, Bu Anita, ini di Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Esi, Dewi, Wahida, Pak Mustahan, Rosjana, Nabil, Nur, Rustan, Bobi, Naska, dan saya lagi live in lah, menelpon ini di lego-lego ini sambil melihat runtuh kerintik-kerintik hujan. Bukan rintik keras ini.
9: Adamnya.
1: Itu berkahnya di sana ya Pak.
8: Semuanya. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
8: Kerjaan pada lancar dan tetap mendengarkan radio sebagai sarana informasi dan hiburan yang terpercaya. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aldi yang sudah bergabung. Nah itu tadi dari Kak Aldi. Dan mungkin itu adalah telepon terakhir di sesi saya. Jadi sebelum kita mengakhiri
9: tapi
1: sesi
9: kita ini, ya Kak, siapa? Belum mau ku tahu.
1: Kalau saya sendiri,
9: iya. Yeah.
1: Saya itu sukanya kalau aktor itu saya sukanya sama Rio Dewanto.
9: Oke.
1: Memang
9: di film,
1: tahu
9: di filmnya yang mana Kak?
1: Semua filmnya.
9: Semua?
1: Semuanya.
9: Oh.
1: Jadi kayak keren aja gitu, mau film apapun, bahkan dari sinetron. Sinetron dan film-film apa ya namanya, kalau drama-drama TV itu dari FTV. Dari FTV saya sukanya dulu. Kalau untuk aktris saya suka lawan mainnya Prisia Nasution.
9: Saya enggak tahu itu.
1: Nah itu lain kali kamu harus tahu. Jadi kalau saya lebih suka yang pemain sinetron film deh, pokoknya dari FTV pemain sinetron hingga pemain film. Itu sih kalau untuk saat ini sampai sekarang ya. Tapi kalau untuk
9: general
1: penyanyi ataupun apa pemusik, kalau saya tuh sukanya ini Agnes Monica.
9: Agnes Mo.
1: Iya.
9: Oke.
1: Jadi ya itulah kalau dari saya sendiri ya. Nah mungkin untuk pendengar yang lainnya nanti bisa bergabung lagi di sesi selanjutnya.
9: Betul Kak.
1: Bersama Rizna dan mungkin sama Kak Irisan juga gabung sepertinya juga. Jadi
9: rame-ramean deh Kak.
1: Iya, kamu diborongin lama rame-rame.
9: It's okay Kak.
1: Oke lah kalau begitu pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 100%
9: Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut cek fakta edisi 4 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan, dan unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Yang dilansir dari tirto.id, PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi ataupun akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan. Dan sekian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi ini juga mengakhiri perjumpaan kita di Makassar siang ini. Untuk itu, saya Mori mau pamit undur diri dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Rizna dan Irsan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar siang ini.
1: Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sore hari ini setelah rekan kami Mori Hermalasari menemani Anda di 100% Indonesia, selanjutnya ada saya Risa Supratio dan juga rekan siapakah ada di depan saya ini, ada Nicholas Saputra ya. Luar biasa. Ini kamu mic-nya yang mana ya? Yang mic 4. Oke, bersuara coba.
3: Halo.
2: Nah, Afgan. Tadi Nicholas Saputra pas dengar suaranya langsung Afgan. Luar biasa sih. Coba nyanyikan satu lagu dari Afgan.
4: Enggak ada tau kak.
2: Kok bisa? Kamu tidak mengikuti kah perkembangan dari seorang Afgan? Kamu gen apa ya? Baby boomers?
4: Terlalu pop kak.
2: Terlalu pop. Oke, penyanyi pop yang Anda sukai siapa tuh? Gak usah malu-malu gitu dong. Kayak siapa baru kenal di... aja. Siapa?
4: Rumah Sakit.
2: Rumah... itu kan band.
4: Oh,

0: apa? Timur.
1: The Adams itu.
0: The Adams salah. Sorry. Cepet-cepet. Cepet.
1: Apa, Di?
0: Apa-apa. Atau sebut kamu saja lagunya satu.
1: Carolina.
0: Carolina. Itu asli grup Indonesia.
1: Lagunya,
0: artis
1: Kak.
0: Artis Indonesia.
1: Lagunya Sore.
0: Sore. Oke. Okay. Anak indie kah?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. 420.
1: Dengar juga, Kak.
0: Dengar juga. Terus siapa lagi?
1: Dikulik, Kak. Dika.
0: Bener. Rumah Sakit kan tadi. Terus The Adam suka.
1: Suka.
0: The Sigit suka.
1: Suka.
0: Ada lagi The Panturas.
1: Ya, terlalu mainstream, Kak.
0: Terlalu mainstream. Oke. Okay. The Jeblok suka.
1: Wah. Ditahu.
0: Tahu dong.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Oke, okay, kita kan ini bahasnya soal apa sih artis favorit pendengar.
1: Betul, Kak.
0: Tadi artisnya kamu favoritnya siapa? Dian Sastro ya?
1: Iya.
0: Kakak saya. Wah, oh, aku terakhir.
1: Oh, baru tahu.
0: Tapi emang ini sih, kita lama gak ketemu gitu kan. Dipisahkan oleh jarak.
1: Saya kira sepupuan, Kika. Ternyata saudara, Di.
0: Iya, saudara. Literally. Oke, okay, kita akan mencari tahu kalau pendengar kita kira-kira siapakah artis favoritnya. Ada siapa ini? Ada Ibu Andi Anisa di Bantaeng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Ya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ada deh, temannya Mbak Yusna.
0: Oh, ada deh. Nggak mau kita tahu namanya.
2: Temannya Mbak Isna.
0: Temanku Bede.
1: Siapa, Kak?
0: Banyak lah temanku. Banyak sekali.
1: Bede tidak. Masa tidak diingat,
2: Kak? Bu Anisa.
0: Bu Andi Anisa. Ibu Tawa Andi. Di Bantaeng. Ibu, bagaimana kabar, Tak? Bagaimana ini kabar, Tak?
2: Alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah luar biasa panas.
2: Alhamdulillah juga. Panas.
0: Kita kenapa jadi
2: bingung? Apa kabar di Makassar, Dek?
0: Kalau Makassar hari ini bagaimana, Yusril?
1: Udah tahu, Kak, belum pakai keluar.
0: Makassar juga panas sih, Bu Andi Anisa. Ini Yusril panas, ya, tinggal di kutub jadi tidak ada rasa lagi panas.
2: Oh, Sa. Panas kah?
0: Panas juga di Makassar, luar biasa panasnya. Ibu Andi Anisa. Kalau artis favorit tak siapa?
2: Poppy. Surat undangan.
0: Hah, Poppy siapa?
1: Sepupu Kak, Pak.
0: Oh, banyak
2: surat sepupu. Surat undangan apa?
0: Oh, Poppy Mercury.
2: Poppy. Hah? Iya, yeah, itu.
0: Oh, Poppy Mercury, tahu penyanyi surat undangan.
1: Oh.
0: Bagaimana itu lagunya? Saya lupa lagi.
1: Penyanyi dandut.
2: Pop.
0: Iya, yeah. Satu angkatan kita was sama Nika Ardila, betul. Na. Itu tahu ibu lagunya. Nerimo, kalau pacar.
2: Nyanyi begitu deh.
1: Terus, Kak?
0: Sedih memang lagunya.
2: Ya, itu kita mau menyanyi deh.
0: Jangan bisa menyanyi deh.
2: Lanjut.
0: Jangan saya menyanyi deh. Jangan nih. Kita ikuti misalnya ini lagu yang sudah disiapkan. Kasih list lagunya untuk Ibu Andi Anisa.
1: Baik, Kak. Jadi lagunya itu ada dua manusia dari Pakuita, ada Dinda Dimana dari
0: Katon
1: Bagaskara, terus ada Terbujik dari Potret, terus ada
0: Kamu Ya Cuma Kamu.
1: Ya.
0: Dari Modulo. Smoky yang mana?
2: Potret.
1: Terbujuk.
0: Oke. Okay. Salam Ki dulu. Salam Ki dulu.
2: Buat semuanya paling Radisna.
0: Semuanya.
2: Biasanya buat Pak Timku selamat istirahat buat Radisna.
0: Iya. Yeah.
2: Sama Yusrin.
1: Iya. Yeah.
2: Jangan hilang lagi ya. Hati-hati Ki pulang di.
0: Amin. Kita tidak akan hilang, selalu ada di hatinya Ibu Andi Anisa. Terima kasih, waalaikumsalam. Baik, Ibu Andi Anisa ternyata artis favoritnya itu penyanyi Poppy. Ya, Poppy Mercury, tahu kamu?
1: Tidak, Kak.
0: Enggak tahu.
1: Tapi pernah dengar lagunya.
0: Oh iya, yang mana?
1: Itu tadi.

0: Bahkan kamu judulnya aja mungkin
1: Surat Undangan tuh kan.
0: Oh iya tahu. Cocok. Tapi kalau ini ke Ardila tahu kan?
1: Tahu lah, Kak.
0: Suka lagunya?
1: Suka.
0: Satu lagunya nih ke Ardila. Most favorite. Sebutin dong.
2: Apa lagi tuh?
1: Apa, Kak? Satu.
0: Satu aja.
1: Next.
0: Kayak cerdas cermat ya jadinya. Kita terima telepon ada Pak Bobby di Polman. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresi kan karya bangga.
0: Banggakan Indonesia. Luar biasa semangatnya. Pak Bobby. Bagaimana nih kabarnya Pak Bobby?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Polman bagaimana?
3: Panas.
0: Wah luar biasa memang panas ya Polman. Lebih panas dari Makassar. Iya dong. Usah orang Polman nih, jadi saya tahu.
3: Iya betul.
2: Siapa tahu hujan jinan sebentar malam Kak.
0: Pak Bobby, kemarau di Polman toh Pak. Pas selesai diragukan yang bilang tidak percaya kita orang Polman.
3: Orang Polman itu kalau Rizna itu.
0: Polman Pride.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya.
0: Kalau kita. Siapa artis favorit tak?
1: Ya, siapa?
3: Kalau artis favorit sih banyak.
0: Satu. Dari pemain film satu, penyanyi satu, pelawak satu.
1: Banyak sekali tahu Kak.
3: Kalau bebas kah? Atau gimana?
0: Bebas.
3: Iya kalau saya sih sukanya dandut.
0: Oh penyanyi dangdut, siapa?
3: Ya pastinya si Raja Dangdut lah.
0: Si Raja Dangdut, Roma Irama.
3: Iya. Nah,
0: kalau dari pemain film, ada kita suka juga?
3: Kalau pemain film? Apa ya? Kayak film Wargob itu.
0: Oh, Wargob DKI.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Itu saya suka. Iya.
0: Mungkin request lagu apa Pak Bobby?
3: Yang belum dipilih.
1: Yang belum itu ada Dua Manusia, terus ada Dinda di mana, dan ada Kamu Ya Cuma.
3: Itu tadi yang disebut Usril.
1: Dinda di mana?
3: Dua Manusia.
0: Ya. Dua Manusia. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Salam Kidul.
3: Iya. Oke, okay, ya yang baru lewat ada Anissa Hakim. Kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah Tika Yudaina. Kemudian Bunda Sophie, ada Samsia Mahesar, ada Rosdiana Yasir, Ina Kertalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, ada Layasari, ada Aldi Hidayat, Terli Margareta, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, ada juga Ibu Sumi, ada Wahid, Ibu Wahida, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya,
1: tanpa
3: terkecuali. Selamat sore semuanya. Oke, Rizna,
0: Yusril,
3: lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bobby di Polman ya, tadi sudah ya sharing ke kita artis favoritnya. Kalau Ibu Samsia di Bantaeng, kira-kira siapa artis favoritnya?
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar, Pak Bu?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Saya panas, Bu.
0: Panas? Halo?
4: Halo.
0: Iya. Ibu Samsia. Iya. Kalau kita sendiri nih siapa artis favorit Kak?
4: Iwan Fals.
0: Wih, yes.
1: Boleh.
0: Iwan Fals. Kenapa Iwan Fals?
4: Suka dengan lagu-lagunya.
0: Satu lagu Iwan Fals favorit Bu Samsia?
4: Nama Ku Bento.
1: Boleh, okay, boleh.
0: Baik. Tapi kalau pemain film siapa ada kita suka?
4: Siapa ya? Lulu Tobing.
0: Oh, Lulu Tobing. Oke.
1: Ya main di.
4: Kalau punya RRI dari tanya.
0: Kalau apa?
4: Saya suka.
0: Boleh.
4: Kalau penyiar Adik Rizna.
0: Wih. Aduh, ibunya menggombal.
4: Suka dengan ketawanya.
0: Oh. Langsung ketawa dong. Itu refleksi. Terima kasih ya Ibu Samsiah ya.
4: Sekali kalau dia ketawa, dan juga ketawa sendiri kalau dengar ketawa.
0: Aduh, gitu. Ketawanya ini nular ya.
1: Nular.
0: Tapi Yusril enggak ketawa tawa, Bu, kalau saya juga ketawa. Kayak Yusril ini terlalu dingin.
1: Cuek ke saya.
0: Cuek.
4: Terlalu candu dengan suaranya, cuek ketawanya.
0: Nah, Ibu Samsiah candu dengar ketawa aku. Tapi Yusril, aduh, secuek itu ya Yusril ya.
1: Kulkas tuh.
0: Kulkas. Betul.
1: Dingin, dingin.
0: Oke, okay. Ibu Samsiah request lagu Kidul loh.
4: Ikutan saja.
0: Ikutan saja. Sapa-sapanya mau untuk siapa?
4: Oh iya, ada Bobby di Pullman yang berlewat, ada Sinta di MU, ada Rosdiana Yasir di Maros, Uki di Daya, ada Inak Salara, Bunda Sofi, Sinta di MU, Wahida Martawati, ada Rustan Prahara, Riko di Kendari, Ahmad di Kota Baru, Uli Api di Sinjai, ada Roma Mario di Majene, ada Zumi Delukmo, ada Trio Paroko, ada Dimas, Fadil, ada Barjuna, ada Esten Lompo, dan semua fans tanpa kecuali ada Nur Mina M Nur bareng Ahmad yang kita semua.
0: Iya, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yusril, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di 100% Indonesia, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: 100% Indonesia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100%
1: Indonesia.
0: Semangat dong
1: Indonesia.
0: Nah gitu, lemes banget, belum makan siang kah?
2: Belum.
1: Makan sore.
0: Makan sore, gak ada gak sih makan sore?
1: Sekalian makan malam.
0: Oh, di rapel. Oh, aduh, oke, paham banget sih ya. Kita masih membahas siapa artis favorit pendengar. Kita menerima telepon, ada Aulia di Nrekang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Adersna.
0: Iya, berdua kayak ini Kak Aulia. Siapa kita juga tahu temanku.
3: Dengan Yusri.
1: Iya, Kak.
2: Iya, udah tahu kita.
0: Iya dong, makanya bersuara. Kak Aulia, bagaimana nih kabar, Tak?
3: Saya bertanya duluan. Ah, Kakak dulu bertanya.
0: Kakak dulu bertanya, siap. Saya kabarnya baik. Gak tahu kalau Yusril baik.
1: Kalau saya juga baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
3: Oh iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semuanya baik.
0: Kau ya, Enrek, kan bagaimana hari ini?
3: Diguyur hujan yang sangat deras.
0: Dari jam berapa diguyur hujan?
3: Jam 3, Kak.
0: Oh, jam 3.
3: Iya.
0: Oke. Kau Lia, siapa artis favoritnya?
1: Iya.
3: Natasha Wilona.
0: Natasha. Oh ini, Kak Aulia dulu penonton anak jalanan gak sih? ketahuan.
3: Apa sih judulnya tuh? Yang Gestita,
0: Manusia Harimau.
1: Manusia Harimau?
3: Ada itu yang namanya Bintang siapa?
0: Wah, aduh aku udah gak ngikutin lagi.
1: GGS. Ganteng-ganteng sergala.
0: Bukan dong. Enggak ada Natasha di situ. Adanya Prilly. Gimana sih kamu?
3: Iya.
1: Anak langit
0: ya?
1: Anak langit.
3: Anak langit.
0: Oh, ternyata di sini juga ada rekan kita pecinta sinetron Indonesia. Jadi dia tahu. Anak langit. Oke. Okay. Menarik. Tapi kalau untuk aktor Indonesia siapa nih?
3: Vino Gebastian.
0: Vino Gebastian, oh Uis, boleh, cocok boleh, sih boleh. Itu sempet kita deket.
3: Siapa? Ada yang kenal?
0: Iya, saya sempet deket gitu. Deket sebagai fans. Dan juga dia artis sih. Tapi bagus emang, the best.
1: Filmnya aman, disuka kita.
0: Vino Gebastian, filmnya. Saya sinetronnya sih, bukan film. Pas di salah satu channel yang terkenal itu kan, banyak banget seri-seri cinta-cintaannya. Nggak boleh disebut.
1: Saya tahu.
0: Itu, di situ beliau. Mantep sih. Oke deh, Kak Aulia, lagunya mau request apa? Lah, terputus teleponnya.
1: Pantes, nggak ada suara.
0: Sedih banget, Kak Aulia terputus sambungan teleponnya. Bisa dicoba kembali 082133339440. Ini Anda, saya menunggu momen di mana Yusril menanya kepada saya siapa artis favorit saya, tapi dia tidak peka, ya sudah. Kita terima telepon dulu dari Kak Hasan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
4: waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Iya.
0: Halo Kak Hasan, bagaimana kabar, Tak?
4: Ya, alhamdulillah kabarnya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Berdua Kak ini dengan partnerku.
4: Iya. Baik, saya penanya partner, Kak.
0: Kenalan Ki dulu, tahu.
1: Yusril,
0: Kak Hasan.
4: Oh, Yusril itu.
0: Iya, Yusril Iqzam Mahendra, bukan?
1: Yusril Saputra.
0: Kalau Kak Hasan sendiri, ini siapa artis favoritnya?
4: Artis favorit itu dia. Tanya, Mbak. Bisa Lola Drager.
0: Wow. Siapa kan?
4: Bisa Bruri.
0: Bruri, oh ya.
4: Bisa Pance.
0: Iya.
4: Tergantung dari lagunya, kalau lagunya enak saya dengar, ya itu sih.
0: Oh, artisnya dari dunia tarik suara. Kalau dari ini, film?
1: Sinetron.
4: Kalau film, ya Rano Karno.
0: Oh, Rano Karno. Sidul?
1: Sidul.
0: Anak sekolahan.
4: Iya, bisa ada juga Ubi Goreng Sirano.
0: Ah, Ubi?
4: Banyak film itu.
0: Wah, kita udah beda generasi nih ya.
1: Terlalu jauh. Yeah.
0: Oke deh, Kak Hasan. Lagunya mau request apa ini, Kak? sebutkan user.
1: Lagunya itu ada Dinda di mana? Coba Mika.
0: Iya.
1: Nah, ya, terus
4: Dinda di mana?
1: Oh, Dinda di mana?
0: Ya. Di mana kira-kira Dinda ya?
1: Di mana?
0: Oke, salam-salam ya Kak Hasan.
4: Yang baru lewat tadi ada Aulia. Setelah isi tadi MU, ada Ali, ada Satu.
0: Yeah.
4: Semuanya ini Mbak.
0: Oke, terima kasih Kak San.
4: Sama-sama.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di 0821-3333-9440 kami masih akan menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Jadi kalau saya,
1: kalau kita apa Kak?
0: Jadi kalau saya artis favoritnya, nanti aja deh kita terima dulu telepon berikut ini. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Bang, ekspresikan karya bangga kan Indonesia sampai saya ke distrik.
2: Bangga kan Indonesia.
0: Iya, Mbak
2: Tantri.
0: Iya, Mbak Tantri.
2: Iya, sama Yusril.
0: Perasaan tadi kita menelpon lewat WhatsApp, kenapa ini sampai ditelepon biasa?
1: Halo.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Kecil suaranya sedengar.
0: Oh, kecil sekali suaranya kita dengar.
2: Tidak terlalu dia ada bisa dengar.
0: Oh, terdengar bisa, jadi.
2: Dengar, tapi tidak seperti biasanya.
0: Oh iya, masih masa penyesuaian juga ini Mbak Tantri. Maaf di.
2: Tidak apa-apa, yang penting kan bisa didengar.
0: Iya, suara merdunya Yusril terdengar jelas pasti. Luar biasa.
2: Betul.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, betul. Kalau Mbak Tantri sendiri ini siapa artis favoritnya?
1: Artis favoritnya
2: Cut Shiva.
1: Main sinetron.
0: Oh iya benar, Cut Shiva, betul. Kalau aktornya siapa Mbak Tantri?
2: Haris Firsa. Iya.
0: Pemain sinetron apa ini? Beliau ini.
2: Iya, yang sama main itu siapa?
0: Siapa?
2: Cinta Sepenuh Hati.
0: Cinta Sepenuh Hati?
2: Iya.
0: Oh gitu. Nanti deh saya coba searching ya Cinta
2: yang
0: Sepenuh
2: sama
0: Hati.
2: Yang sama Cutipa.
0: Oh iya. Oke deh. Mbak Tantri, lagunya mau request apa?
2: Lagunya apa yang belum?
0: Ada apa nih Yusril?
1: Yang belum itu Kak, ada Kamu Ya Cuma Kamu, terus Januari di Kota Dili, terus ada Berdua dari Tito, terus ada Tak Kuduga, terus Katakanlah dari Skate.
2: Tak Kuduga.
0: Masya Allah.
2: Tak Kuduga.
0: Iya.
1: Kirim siapa Kim?
2: Ya, kirim salam tadi ada Buan Diarista, ada Sri Sinta, ada Bobby di Polman, ada Pak Abdullah Sewa, ada Bu Samsian di Bantai, ada Ibu Kristiana Yasir, ada Ina, ada Uki, ada Pak Ahmad Yami di Sopeng, ada Hesti juga, terus ada Bang Arjuna, Bang Ali, Dimas, Bunda Sopi di BTM Pau Pau. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Rizna.
0: Iya.
2: Bang Yusri.
1: Iya.
2: Silakan dilanjut.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Tantri di Pare-Pare ya. Tadi udah sepaket aktris dan aktor favorit beliau yang main di sinetron.
1: Betul.
0: Kamu tahu yang disebutkan tadi sama Mbak Tantri?
1: Tahu?
0: Oh, tahu. Cut Shiva.
1: Iya, Kak.
0: Dan siapa tadi yang disebutkan pemain lawan mainnya?
1: Itu saya enggak tahu.
0: Oke.
1: Kita siapa?
0: Saya.
1: Iya.
0: Rizna, kamu masih tanya saya siapa? Wah, masa kamu lupa?
1: Artis favorit tak Kak?
0: Oh, artis. Ini khusus lokal kah atau juga boleh internasional?
1: Boleh.
0: Kalau internasional ada Brad Pitt. Wah, Zen my mind. Itu the best.
1: Yang mana kak filmnya?
0: Kan kita kalau suka itu kadang taunya dari dunia lain, bukan dari dia sebagai pemain film kan, dia sebagai model. Gitu. Jangan ini menggiring Anda ya. Terus kalau untuk
1: Indonesia
0: aktor sih ya, aktor tuh suka banget sama banyak sih.
1: Nicole.
0: Enggak juga. Bukan Nicholas Saputra. Ada
1: Jeffrey Nicole.
0: Okay. Yang di filmnya Jakarta
1: Everybody
0: versus Everybody. Itu. Terus untuk aktris suka yang ini, istrinya Bimo Ganendra itu siapa sih? Aku lupa namanya. Ada pokoknya itu pemain film wanita yang laki-laki, perempuan, pasangan suami istri, tapi dua-duanya juga berkarya di film. Oke, gitu sih. Banyak ya, banyak kalau pemain film Indonesia. Penyanyi kamu gak mau?
1: Boleh. Satu kak.
0: Satu. Penyanyi satu lagi suka sama ini sih. Ini Indonesia ya?
1: Iya.
0: Lagi sering dengerin lagunya Enau ya, adiknya Ari Lesmana itu.
1: Oke.
0: Thank you. Anda sepertinya hanya menggugurkan kewajiban.
1: Bagus.
0: Anda hanya sekedar bertanya supaya tidak dinotis kapan bertanya kepada saya. Tapi terima kasih banyak Yusriel. Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa. Kita telah berada di penghujung perjumpaan pada sore hari ini. Sehat selalu Yusriel, pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Terus ikuti siaran kami 100% Indonesia mulai pukul
1: 14.30 sampai 16.00
0: waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Yang juga dapat Anda saksikan melalui live TikTok kami di akun @pro1_RRI_Makassar. Terima kasih. Saya Rizna Supratio.
1: Saya Yusril.
0: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Setelah tadi ada rekan kami yang menemani Anda dari 100% Indonesia, sekarang saatnya Irsan yang akan menemani Anda pendengar. Di sore hari ini bersama saya yang tidak sendiri kali ini pendengar, menemani Anda di hari Senin ini bersama dengan narasumber saya kali ini yang akan ngobrol banyak seputar tentang wajib halal. Wajib halal Oktober 2026. Nah, ini nih menarik. Akan ngobrol bersama dengan Anda pendengar dan Anda tentunya dapat berpartisipasi lewat line telepon menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, terutama untuk Anda penggiat UMKM. Kira-kira seperti apa dialog kita bersama dengan narasumber kami Bapak Haji Rusfandi SST. Beliau dari Kepala Balai PJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang saat ini bersama saya menemani Irsan akan ngobrol banyak seputar tentang dari niat ke sertifikat, langkah nyata menuju wajib halal Oktober 2026. Kita menyapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Terima kasih banyak meluangkan waktunya sore hari ini ngobrol banyak sini seputar tentang bagaimana sebenarnya wajib halal itu. Terus juga ini kan Oktober 2026. Wajib halal Oktober 2026. Berarti singkatannya WHO. Benar ini?
1: Iya, betul.
0: WHO singkatannya 2026.
1: WHO
0: wajib halal Oktober. Menarik nih, tahun 2026. Tapi sebelum itu mungkin boleh dijelaskan dulu gak sih Pak, sebenarnya kenapa akhirnya harus wajib halal?
1: Sebenarnya begini, jadi kenapa kita ada istilah WHO atau wajib halal Oktober ini?
0: Benar, iya.
1: Dan kenapa juga harus ada wajib halal terhadap produk-produk yang ada di pasaran khususnya Indonesia ini? Yang pertama memang ini merupakan amanah dari undang-undang sebenarnya. Yeah. Dari amanah Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib memiliki sertifikasi halal. Itu yang pertama. Yang keduanya selain juga untuk kepatuhan ketetapan dari undang-undang tersebut atau regulasi itu, untuk berikutnya adalah untuk sebenarnya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat khususnya di Indonesia ini, karena kita tahu bahwa di Indonesia mayoritas adalah masyarakat Muslim atau beragama Islam. Maka pemerintah punya kewajiban, pemerintah turun langsung atau kepada masyarakat agar apa-apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu terjamin kehalalannya atau tidak ada kontaminasi atau barang-barang yang haram yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Berarti tujuannya untuk melindungi masyarakat
1: ya,
0: sendiri.
1: Betul, ya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
0: Nah, terus bagaimana dong nih Pak dengan teman-teman kita yang UMKM, ya, terutama Oktober kan ini kayaknya tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang udah bulan Mei, berarti tinggal kurang lebih udah bulan 5 bulan lagi kurang lebih. Ya. Nah, apa yang terjadi jika teman-teman UMKM ini ternyata tidak melaksanakan WHO ini? Ya.
1: Sebenarnya wajib halal ini sudah kita gaungkan sejak tahun 2024. Yaitu sejak tahun 2024 kita sudah gaungkan wajib halal Oktober ini. Kata apa? Pada dalam PP 42 tahun 2002, dalam PP 43 331 pada waktu awalnya bahwa ada penahapan untuk sertifikasi halal, yeah, di mana untuk produk makanan dan minuman kemudian hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu wajib halalnya atau mandatory halal itu pada 17 Oktober 2024.
0: 17 Oktober 2024. Oke.
1: Namun karena pada saat itu masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, maka pemerintah memberikan relaksasi kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil yang sangat banyak di
0: Indonesia. Banyak banget kita Pak ya.
1: Sampai 64.000.
0: Wow.
1: Secara keseluruhan. Tapi kita belum bisa memisahkan mana itu produk makanan dan minuman. Tapi secara keseluruhan itu ada 64 juta.
0: Nah,
1: jadi sehingga dalam PP tersebut diberikanlah penahapan.
0: Iya, yeah, relaksasi.
1: Iya, relaksasi sampai tahun 2026.
0: Dan hampir jatuh tempo di Oktober 2026 ini. Ya, apa yang akan terjadi jika ternyata masih ada pelaku usaha yang tanda kutip belum melaksanakan hal tersebut secara sengaja mungkin? Ya.
1: Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya untuk bisa memotivasi kepada pelaku-pelaku usaha agar segera untuk mengajukan satu persyaratan terhadap produk-produk yang mereka miliki. Banyak hal yang sudah kita lakukan, yaitu dengan dukungan edukasi, literasi dan segala macamnya. Bahkan pemerintah juga menyiapkan sertifikasi hal gratis bagi pelaku usaha. Yang istilahnya adalah sehati atau sertifikat halal gratis. Nah, bagaimana jika sampai 17 Oktober itu pelaku usaha yang ada di Indonesia ini belum memiliki sertifikasi halal?
0: Yeah.
1: Maka ada beberapa langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah memberikan teguran secara lisan kepada mereka, kemudian dilanjutkan dengan teguran secara tertulis juga kepada pelaku usaha. Dan jika sampai dengan dua teguran tertulis, teguran lisan juga belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, maka pemerintah dalam hal ini akan bertindak tegas bahwa produk-produk yang diedarkan itu nantinya jika tidak belum juga memiliki sertifikat halal, maka ada kemungkinan untuk ditarik dari peredaran.
0: Wah, itu
1: kemungkinan terjeleknya itu.
0: Kemungkinan terjeleknya itu.
1: Kenapa? Kalau mengacu kepada Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa semua produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Itu yang terburuknya.
0: Terburuknya.
1: Tidak boleh beredar di wilayah Indonesia atau tidak bisa diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun pemerintah masih pastinya tidak akan

0: melakukan edukasi dan segala macamnya agar mereka segera untuk mengajukan sertifikasi halal.
1: Nah Pak, kalau dari sudut pandangnya Bapak sendiri, seberapa penting sih sebenarnya akhirnya sertifikasi halal ini kepada pelaku usaha?
0: Pertama gini, jadi dengan memiliki pelaku usaha itu memiliki sertifikasi halal, pertama akan menambah omset bagi mereka. Kenapa harus menambah omset? Karena dengan memiliki sertifikasi halal, maka pelaku usaha akan semakin luas jaringan pemasarannya.
1: Setuju.
0: Ya, pertama. Kenapa semakin luas? Contohnya, hari ini tempat-tempat pasar-pasar modern, retail-retail modern dan pemasaran online itu tidak akan menerima jika tidak ada sertifikasi halalnya.
1: Iya.
0: Sehingga bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal, maka secara otomatis jaringan pemasaran akan semakin luas, maka akan berdampak kepada penambahan omset bagi pelaku usaha. Itu dari sisi bagi pelaku usaha sendiri. Yang keduanya, bagi konsumen. Bagi konsumen adalah terlindungi dari bahan-bahan yang tidak...
1: Itu tadi yang di awalnya. Nah, itu dia tuh pendengar. Jadi tujuannya adanya wajib halal atau WHO, kita sebutnya WHO ya, biar lebih paham ya. Wajib halal Oktober 2026 ini, itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti para pelaku usaha. Bukan tujuannya untuk tanda kutip mengakali para pelaku usaha. Tapi sebenarnya inilah bentuk pemerhatian dari pemerintah. Bagaimana pelaku usaha kita bisa lebih mengembangkan sayapnya ke depan, dan bagaimana melindungi masyarakat Indonesia dengan produk-produk yang ternyata halal dan juga baik untuk bisa digunakan. Bukan hanya dimakan, tapi bahkan sampai digunakan. Nah, ini yang menarik. Saya pernah ngobrol sebelumnya juga ini sama tentang halal juga nih Pak. Benar katanya, halal itu diterapkan bukan hanya industri makanan, tapi banyak industri lainnya. Boleh tahu nggak sih Pak, sebenarnya industri apa aja yang akhirnya berkenaan dengan wajib halal ini?
0: Di dalam regulasi kita, ya, di dalam undang-undang dan PP itu dikatakan adalah produk.
1: Produk.
0: Jadi produk itu adalah barang dan jasa.
1: Nice, okay.
0: Jadi barang itu adalah diantaranya adalah makanan, minuman, kemudian hasil sembelihan.
1: Okay.
0: Hasil sembelihan, kemudian pangan, hasil rekayasa genetika, itu termasuk juga, termasuk bahan barang-barang gunaan.
1: Barang-barang gunaan.
0: Termasuk kayak misalkan nantinya itu baju dari yang sepatu yang terbuat dari kulit.
1: Oh iya benar.
0: Ikat pinggang yang terbuat dari kulit, tas yang terbuat dari kulit, kemudian juga termasuk juga nantinya jok mobil yang terbuat dari kulit itu semuanya akan terkena sertifikasi halal.
1: Wow, itu luas ya.
0: Kemudian jasanya apa? Adalah jasa sembelihan.
1: Oke.
0: Kemudian jasa distribusi, jasa pengemasan, jasa penyimpanan, itu juga nanti akan kena semuanya sertifikasi halal. Cuma tidak sekaligus langsung pada waktu yang sama.
1: Okay.
0: Adanya penahapan dari pemerintah sebagaimana di PP 42 tahun 2024 yang nantinya itu sampai ke tahun terakhir itu nanti tahun 2039. Termasuk bahan obat-obatan dan kosmetika juga.
1: Wah keren.
0: Jadi obat-obatan dan kosmetika juga akan kena juga kewajiban sertifikasi halalnya.
1: Wow.
0: Kenapa? Karena kita lihat bahan-bahan kosmetik itu banyak bahan yang terbuat dari bahan-bahan yang memang dari yang
1: hewani.
0: Ya, sehingga bisa dikhawatirkan itu ada dari hewan-hewan yang mungkin tidak halal bagi umat yang mengkonsumsinya, khususnya bagi umat Islam.
1: Nah, ini menarik. Selama ini kan kita selalu mencerminkan bahwa halal ini untuk umat Islam aja. Yeah. Tetapi dari penjelasannya Bapak dari tadi sebenarnya bukan umat Islam yang disebutkan, bahkan konsumen. Yeah. Artinya seluruh warga negara Indonesia yang mengkonsumsi hal-hal tersebut, tidak hanya satu agama. Yeah. Nah, sebenarnya sektor apa aja akhirnya yang bisa dinilai dari halal ini sendiri, dari wajib halal ini, sehingga itu tadi, sehingga judulnya konsumen, bukan satu agama aja yang kita tanda kutip dibela begitu Pak.
0: Iya. Bahkan hari ini sebenarnya yang banyak mengajukan sertifikasi halal itu dari pelaku-pelaku usaha yang non-muslim.
1: Wow, cukup menarik.
0: Jadi pelaku-pelaku usaha non-muslim itu banyak sekarang itu mengajukan.

0: bahkan dari negara-negara yang non-Muslim, itu malah lebih gencar melakukan sertifikasi halal. Kenapa? Untuk bisnis mereka.
1: Trust.
0: Ya, karena dengan adanya sertifikasi halal, maka produk-produk mereka yang akan dipasarkan di negara-negara Muslim, maka mereka akan bisa masuk.
2: No.
0: Jadi unsur bisnisnya luar biasa dari sisi halal. Tidak hanya memang untuk konsumsi umat Islam, karena halalan toyiban itu ayatnya itu wahai manusia. Jadi bukan, bukan
2: wahai umat Muslim,
0: bukan wahai umat Muslim,
2: bukan.
0: Tapi ya ayuhal ya ayuhan nas. Jadi wahai kepada seluruh manusia agar mengkonsumsi barang-barang yang halal dan toyib dan baik. Jadi memang halal itu bukan hanya untuk konsumsi orang-orang Muslim, tapi untuk seluruh umat manusia.
2: Ih, keren. Karena dalam itu sektornya ternyata halal nih pendengar. Jadi mungkin perlu dipahami nih bahwa jadi tujuannya bukan hanya sekedar mohon maaf mencari oh ini ada kandungan yang haramnya untuk umat Muslim. Ternyata bukan hanya itu, tapi ternyata di halal juga akhirnya melihat apakah ini aman, ada buruknya bagi manusia atau tidak. Benar begitu katanya Pak ya.
0: Betul.
2: Jadi bukan hanya mencari mohon maaf mungkin ada yang kandungan-kandungan haramnya di dalam, tapi ternyata dilihat aman atau tidaknya pun juga di situ.
0: Karena selain juga dalam hal produk halal itu, selain juga dari sisi kehalalan dari sisi syariat, maka juga dari sisi higienis dan sanitasinya juga akan diperhatikan.
2: Nah, itu tuh.
0: Makanya proses halal itu tidak hanya bahan-bahannya saja, tapi mulai dari bahan itu datang, prosesnya sampai ke distribusinya itu diperhatikan oleh harus memenuhi standar yang sudah ditentukan. Jadi bukan hanya unsur bahan-bahan saja atau termasuk prosesnya juga dan sebagainya. Itu semuanya di audit atau diperiksa oleh tim yang nantinya akan melakukan sertifikasi halal.
2: Nah, nih Pak, ini kan sebenarnya tujuannya sangat baik. Dari berbagai sektor akhirnya sudah dilirik dan sudah disiapkan. Tentunya banyak tantangan-tantangannya. Di waktu yang makin mepet ini, kurang lebih 5 bulan lagi. Yeah. Kendala-kendala apa yang akhirnya udah kayaknya terasa banget nih sama teman-teman di PJPH Sulawesi Selatan nih, Pak?
0: Memang saat ini memang kita kendala-kendala yang dihadapi memang banyak yang bisa kita di lapangan. Itu memang pelaku usaha masih enggan juga untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya. Memang banyak hal yang pertama pelaku usaha merasa pembiayaannya sangat mahal. Persepsi dari masyarakat. Keduanya banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Itu juga persepsi dari masyarakat juga. Kemudian juga masyarakat masih berasumsi bahwa walaupun tidak ada sertifikat halalnya masih laku.
2: Iya benar.
0: Sehingga mereka masih kadang-kadang enggan untuk melakukan sertifikasi halal. Tapi kita terus melakukan edukasi dan literasi kepada mereka. Kita juga melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait agar pelaku-pelaku usaha bidan mereka bisa didorong untuk segera untuk melakukan sertifikasi halal menyambut wajib halal Oktober tahap yang kedua di tahun 2020.
2: Di dalam Balai PJPH Sulawesi Selatan sendiri, dari pantauan sampai sekarang nih Pak, kabupaten kota mana yang cukup kooperatif sampai saat ini kayak wah ini antusiasnya bagus nih?
0: Sementara ini memang yang terbesar adalah di Kota Makassar. Yang terbesar gitu, yang terbesar untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal gitu, dibandingkan dengan kota-kota yang ada di yang dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kita terus mendorong. Jadi kita mendorong melalui tim kami yang kami turunkan juga ke daerah. Kami ada 30 tim kami itu tersebar ke semua kabupaten kota. Mereka itulah yang akan mendorong kepada pelaku usaha, memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar mereka atau pelaku-pelaku usaha yang ada di sana itu memang timbul kesadarannya untuk mengajukan sertifikasi halal.
2: Nah Pak, sempat disebutkan tadi karena masih adanya persepsi dari masyarakat bahwa halal ini mahal, ribet lagi tuh Pak, rumit lah ngurusnya. Nah sebenarnya di lapangan seperti apa sih Pak? Apakah benar demikian atau mungkin justru ini sebenarnya hanya kekhawatiran? Dan bagaimana akhirnya mungkin Bapak bersama tim ini untuk bisa meluruskan hal tersebut?
0: Jadi kami di lapangan itu memang untuk merubah merubah persepsi masyarakat bahwa halal itu ribet. Kami sampaikan bahwa halal itu mudah. biar mereka katakan halal itu mahal, kami sampaikan itu murah.
2: Iya.
0: Kenapa murah? Ada sertifikat halal gratis bagi mereka.
2: Iya.
0: Kita sampaikan mudah, karena mereka hanya menyiapkan semua bahan-bahan saja, daftar bahan, kemudian diinput di sistem, datang para pendamping, proses 11 hari sudah bisa terbit. Jika semua yang dibutuhkan oleh dalam hal pengajuan sertifikat halal itu sesuai dengan standar. Jadi waktunya untuk yang sehati itu, sesuai dengan SLA itu hanya 11 hari sudah bisa terbit.
2: 11 hari sudah bisa terbit.
0: Bahkan bisa lebih cepat dari itu. Jika apa? Jika ada respon positif dari pelaku usaha, di saat pelaku usaha, pengajuan pelaku usaha itu misalkan ada perbaikan-perbaikan dari para verifikator yang ada di BPJPH.
2: Jadi semakin kooperatif, semakin mudah dan semakin cepat prosesnya.
0: Betul, iya betul. Tapi semakin mereka itu tidak ada kooperatif, tidak cepat dalam proses perbaikan hasil verifikasinya dari tim BPJPH, maka semakin lama mereka untuk bisa terbit sertifikat halalnya.
2: Nah, Pak, ternyata jika hasil obrolan kita ini didengarkan oleh pelaku usaha dan ingin kita coba deh, pengen punya sertifikasi halal juga, apa yang harus dilakukan? Pertama ngapain dulu nih?
0: Oh, yang pertama sebenarnya mereka harus memiliki NIB dulu.
2: NIB dulu, penting nih. Kok justru bukan halal dulu, NIB dulu?
0: Karena untuk syarat untuk bisa masuk ke sistem kami, itu harus memiliki nomor induk berusaha. Jadi, karena sistem kami sudah terintegrasi dengan OSS gitu.
2: Iya.
0: Jadi, tanpa NIB, maka mereka tidak bisa melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halalnya gitu. Setelah NIB, pasti mereka harus memiliki KTP gitu. Itu sudah pasti itu. Yang keduanya, mereka harus menyiapkan daftar-daftar bahan yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk tersebut. Mulai dari bahan A sampai ke Z semuanya. Semua bahan harus didata oleh disampaikan kepada tim atau kepada yang nanti akan melakukan pendampingan. Setelah itu mereka harus menyiapkan foto-foto produknya mereka.
2: Foto produknya, baik.
0: Jadi semua foto produk itu harus disiapkan kepada mereka, termasuk bagaimana proses produksinya.
2: Foto tahapan-tahapan produksinya ada juga.
0: Jadi proses produksinya seperti apa itu harus disiapkan juga. Setelah mereka menyiapkan itu, maka bisa diinput di sistem. Kemudian nanti para pendamping P3H akan melakukan verifikasi, baik itu verifikasi di sistem dan verifikasi di lapangan. Setelah selesai verifikasi di lapangan, maka prosesnya akan diajukan, masuk nanti diteruskan diverifikasi oleh BPJPH. Jika sudah sesuai semuanya dengan bahan yang sudah digunakan, sesuai dengan semuanya, proses produksinya juga sudah sesuai, maka dilanjutkan ke komite fatwa halal. Disitulah penetapan kehalalannya. Hasil dari situ disampaikan kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini tidak bisa menerbitkan sertifikat halal tanpa ada penetapan kehalalan dari Komite Fatwa Halal atau dari Majelis Ulama Indonesia jika melalui jalur yang reguler.
2: Begitu. Berarti adanya BPJPH itu bukan menggantikan yang kemarin, tapi bentuk kolaborasi baru.
0: Betul. Jadi kita tidak, bahkan BPJPH itu tidak bisa menerbitkan apa-apa tanpa ada penetapan kehalalan secara tertulis dari Majelis Ulama Indonesia.
2: Oh, ternyata begitu.
0: Jadi kewenangan para kiai, para ulama itu tetap ada.
2: Tetap ada, tetap merujuk ke sana.
0: Karena mereka yang paham.
2: Benar. Nah, Pak, kalau misalnya udah dikirim ternyata ke ulama-ulama kita, ternyata masih ada koreksinya, itu bagaimana dong?
0: Bisa dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan. Jadi selama masih diperbaiki, selama masih bisa diperbaiki dan pelaku usaha respon untuk perbaikan itu, itu masih bisa dilanjutkan prosesnya, kecuali kalau ditolak.
2: Nah, Pak, ini kan udah mepet banget nih, kurang lebih 5 bulan lagi. Nah, apa langkah strategis dari Bapak bersama dengan tim untuk bisa menggolkan ini?
0: Pertama, kami sudah rencanakan ini. Dalam waktu dekat kita akan melakukan kampanye wajib halal serentak seluruh Indonesia.
2: Wow.
0: Cuma waktunya kami belum difinalkan, itu apakah nanti tanggal berapa, apakah di bulan ini atau di bulan depan. Tapi secara serentak seluruh Indonesia, di mana nanti di masing-masing satu kabupaten kota itu ada 3 titik lokasi untuk melakukan kampanye wajib halal. Termasuk di tingkat provinsi juga kita melakukan kampanye wajib halal juga. Yang keduanya, kita karena di daerah-daerah di daerah-daerah tertentu itu masih banyak yang belum ada pendamping proses produk halalnya atau P3H. Makanya kami bekerjasama dengan lembaga pendamping proses produk halal melakukan identifikasi daerah mana yang belum ada P3H-nya, maka kami bekerjasama untuk dilakukan pelatihan. Pelatihan termasuk juga kami menggait para dinas-dinas terkait, dinas koperasi, disperindak, agar bisa mengajukan para pendamping untuk bisa dilatih sebagai pendamping proses produk halal yang nantinya akan melakukan proses pendampingan terhadap pelaku usaha di daerah tersebut. Itu akan mempercepat proses sertifikasi halal terhadap pelaku usaha yang ada di beberapa daerah yang terpencil, yang memang para pendampingnya tidak ada di situ. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita membuka itu, membuka keran untuk sertifikasi halal yang gratis. Di Indonesia, keseluruh Indonesia kami membuka kuota itu 1.350.000 sertifikat halal gratis. Untuk di Sulawesi Selatan itu ada 26.000 kita buka, untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan 26.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha UMKM itu. Sehingga itu bisa diambil oleh pelaku usaha mikro kecil yang memenuhi kriteria sertifikat. Yang keempatnya, kita terus melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan asosiasi. Misalkan dengan asosiasi perhotelan. Baru saja kami bertemu dengan ketua PHRI untuk proses akselerasi sertifikasi hotel-hotel yang ada di Sulawesi Selatan ini. Agar segera mengajukan proses sertifikasi, karena masih banyak dari jumlah hotel yang ada itu baru ada sekitar 17 yang sudah ada sertifikat halalnya. Sehingga kita terus melakukan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Sulawesi Selatan agar bisa mendorong para pelaku usaha yang ada di binaan mereka untuk mengajukan sertifikasi halal.
2: Nah, jadi seperti itu. Nah Pak, ini kan bulan Mei ini di akhir nanti kan udah ada Idul Kurban nanti, Idul Adha. Itu terkenal banget kita dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang besar sekali pelaksanaannya. Nah, ini bagaimana akhirnya Bapak melihat ini? Tentunya banyak nih mungkin ancaman-ancaman dalam tanda kutip, jangan sampai nanti ternyata penyembelihannya tidak sesuai standar, sehingga sebenarnya bisa jadi ini hasil kurbannya ini tidak halal nih, walaupun sudah menyebutkan asma Allah, nama Allah sudah disebutkan juga, tapi ternyata bisa jadi tidak halal. Nah, bagaimana akhirnya mungkin sarannya Bapak, atau mungkin udah ada kolaborasi tertentu kah untuk Idul Adha nantinya nih Pak?
0: Jadi sebenarnya proses penyembelihan itu bisa dikatakan tidak halal jika yang pertama tidak terpotong 3 urat yang ada, begitu urat jalur makan, jalur darah, dan jalur nafas. Jika ketiganya itu tidak terpotong atau salah satu terpotong, maka hasil sembelihan itu tidak sah. Keduanya, jika tidak membaca Bismillah, ya Allah, Allahu Akbar, itu juga tidak sah. Ketiganya, jika yang menyembelih itu tidak balik atau tidak beragama Islam, itu maka secara otomatis itu, maka 3 hal itu, yang pertama itu adalah balik beragama Islam, kemudian terpotong 3 saluran itu, maka itu sudah secara proses penyembelihannya sudah dianggap sah. Gitu.
2: Secara proses penyembelihan.
0: Itu sudah dianggap sah. Kemudian yang diperhatikan juga adalah pasca penyembelihan.
2: Oh, perlu juga.
0: Ya, pasca penyembelihan juga diperhatikan. Di saat mereka sudah memotong, sudah pemotongan sudah sesuai dengan syariat, kemudian apakah setelah dipotong itu proses pemulitannya menunggu sampai hewan itu mati atau tidak? Kayak ayam misalkan. Kita lihat banyak di pasar-pasar, proses potongnya sudah benar, dilempar ke tempat
2: ada tongnya.
0: Kadang-kadang belum mati sudah dilempar juga ke air panas. Maka secara jatuhnya adalah jadinya bangkai, tidak bisa dikonsumsi. Atau dia tumpukannya terlalu banyak, yang akhirnya matinya bukan karena disembelih, karena tertindis-tindis. Maka jatuhnya juga bangkai, juga tidak bisa dikonsumsi, walaupun sudah proses penyembelihannya sudah benar gitu. Kemudian setelah itu juga, pas setelah pasca setelah dipotong, dipotong-potongnya juga, apakah ada kontaminasi najis atau tidak?
2: Hmm.
0: Itu pasca, pasca penyembelihan.
2: Yeah.
0: Kalau ada kontaminasi najis, maka akan terkena najis dari bahan-bahan yang mungkin, apakah dari barang apa yang mereka, yang daging itu akhirnya menjadi menjadi najis untuk dikonsumsi.
2: Okay.
0: Jadi ketiganya distribusinya.
2: Distribusinya?
0: Iya. Apakah distribusinya itu memang sudah benar, tidak ada kontaminasi najis juga. Khawatirnya yang tempat distribusinya itu yang digunakan, hari ini digunakan untuk mengangkut sapi, besoknya digunakan untuk mengangkut barang-barang atau produk-produk yang tidak halal. Akhirnya terjadilah kontaminasi. Gitu.
2: Wow.
0: Jadi memang tidak hanya proses penyembelihannya harus menyebut nama Allah saja, tidak. Tapi juga mulai dari awal hewan itu datang sampai proses distribusi juga harus diperhatikan. Gitu.
2: Nah,
0: langkah kami yang dilakukan, kami kemarin sudah bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota, Wali Kota Makassar.
2: Iya.
0: Dan kita dalam waktu dekat itu mungkin kita akan melakukan kolaborasi dengan Kabakesra untuk memberikan pembinaan-pembinaan atau bimbingan teknis kepada para tukang potong nanti di saat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan kolaborasi mungkin dengan pihak-pihak yang terkait yang lainnya yang bisa memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap para juru potong itu agar menghasilkan kualitas daging yang baik dan halal.
2: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Jadi Anda mungkin jika sudah terbiasa juga dipanggil untuk memotong atau menyembelih hewan kurban, berarti tidak ada salahnya untuk nanti ikut pelatihannya itu, ikut arahan-arahannya itu.
0: Ya, betul.
2: Boleh.
0: Mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana.
2: Terlaksana, amin.
0: Untuk proses pembinaan atau bintek yang akan dilakukan antara BPJPH yang kolaborasi dengan pemerintah daerah.
2: Nah, seingat saya ada juga namanya Juleha tuh, Pak.
0: Ya, betul.
2: Nah, itu sertifikasi sendiri berbeda juga atau sebenarnya masih satu rangkaian?
0: Juleha itu adalah istilah dari juru sembelih halal.
2: Juru sembelih halal.
0: Iya, iya. Jadi juru sembelih halal itu adanya nanti di tempat-tempat pemotongan hewan atau baik itu unggas ataupun hewan,
2: iya.
0: RPH atau RPU. Gitu.
2: Mm-hmm.
0: Jadi Juleha itu jika memiliki sertifikasi, ada juga sertifikasi kompetensinya.
2: Mm-hmm.
0: Jadi dia bisa mengikuti pelatihan, ada pelatihannya, ada juga sertifikasi kompetensinya.
2: Mm-hmm.
0: Jadi bagi rumah potong hewan, rumah potong unggas yang akan mengajukan sertifikasi halal, maka wajib memiliki Juleha yang memiliki sertifikat pelatihan juru sembelih halal.
2: Nah, berarti ini masuk salah satu langkah-langkahnya agar masyarakat bisa lebih aman.
0: Betul,
2: lagi.
0: Iya.
2: Sama itu tadi, ya. Jangan sampai nanti ternyata rumah pemotongan hewannya tidak tahu cara-cara yang benar.
0: Iya, betul.
2: Tidak berniat sebenarnya. Tidak berniat untuk melakukan hal tersebut, tapi karena yang dibilang tadi ternyata ada najis-najisnya, ada zat yang memang ternyata tidak disengaja, itu kan bisa jadi bangkai hitungannya. Nah, Pak, bagaimana dengan di Sulawesi Selatan adanya rumah potong hewan RPU dan juga RPH sendiri, itu bagaimana sekarang? Apakah sudah banyak juga mengajukan sertifikasi halal atau justru memang masih minim nih, Pak?
0: Jadi untuk di Kota Makassar dari kabupaten yang lainnya, sekarang peran Bank Indonesia itu sudah banyak. Jadi Bank Indonesia itu sudah setiap tahunnya selalu melakukan pelatihan juru sembelih halal gitu.
2: Oh,
0: bersama dengan, bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang sudah memang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi di saat mereka sudah ikut pelatihan, insya Allah mereka akan sudah memahami karena ada 10 kompetensi yang harus mereka miliki.
2: Wow, banyak.
0: Jadi,
2: juga
0: ya, mulai dari syariahnya sampai penanganan pasca pemotongan dan segala macamnya. Itu di saat mereka sudah mengikuti pelatihan juru sembelih halal dan sudah lulus dan memiliki sertifikat, maka insya Allah dalam proses pemotongan dan penanganan hewan di tempat pemotongan hewan ataupun unggas itu insya Allah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada gitu.
2: Nah, gitu.
0: Untuk di Sulawesi Selatan ini memang masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Karena memang pertama memang keterbatasannya dari mungkin pembiayaan mereka.
2: Iya.
0: Tapi pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait sudah berupaya untuk memfasilitasi baik itu dari lembaga keuangan ataupun dari dinas-dinas terkait, memfasilitasi untuk pelatihan jurusembelih halal bagi tempat-tempat pemotongan hewan dan unggas di Sulawesi Selatan ini.
2: Nah, ada tips nggak sih Pak, atau mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh konsumen, terutama mungkin kita yang tengah mendengarkan, jika ingin membeli produk-produk seperti tadi unggas atau mungkin hewan, ternyata itu kan masih minim ya Pak ya. Nah, ini bagaimana akhirnya tips untuk bisa memilih kayaknya oh ini tempat yang tepat, atau mungkin ini contoh titik-titik yang baik untuk dibeli atau seperti apa?
0: Yang pertama memang kita pastikan bahwa di saat kita melihat tempat pemotongan unggas itu, yang memotong itu memang membaca Bismillah Allah Akbar, membaca doa
2: itu sebelumnya. Itu paling penting yang tuh, paling penting itu.
0: Yang keduanya pastikan bahwa hasil pemotongannya itu memang benar. Kan kita bisa melihat juga dari hasil proses pemotongannya itu, bisa kita lihat apakah sudah terpotong ketiga uratnya itu, sudah terpotong ketiga saluran itu bisa terpotong atau tidak. Tapi secara melihat nyata juga kita lihat kondisi dari tempat pemotongannya, apakah sudah bersih atau tidak. Kondong-kondong kan kotor, wah macam-macam lah, bahkan sanitasinya dan itu tidak berjalan dengan baik. Di saat kita sudah mendatangi tempat pemotongan unggas, kita melihat itu bersih, kemudian pemotongannya itu kita lihat bahwa proses motongnya sudah benar, doanya juga sudah diucapkan, mungkin bisa kita mengutamakan tempat itu jika tempat tersebut memang belum ada sertifikat halalnya. Tapi kita utamakan jika ada tempat pemotongan yang sudah memiliki sertifikat halal, maka kita utamakan untuk mengambil di tempat itu. Karena itu sudah terjamin, sudah ada yang menjamin. Baik itu dari pihak Majelis Ulama Indonesia yang memberikan penetapan kehalalannya, ataupun dari LPH yang melakukan proses audit terhadap tempat pemotongan itu. Itu jika sudah ada sertifikat halalnya. Tapi jika tidak, seperti tadi itu yang kita harus perhatikan.
2: Nah, gitu tuh pendengar. Tapi nanti kita akan ngobrol banyak Pak, kita jenah sejenak dulu. Masih menemani Anda pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, di perjumpaan kita di sore hari ini. Kita jenah sejenak. Untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh deringkan telepon kami atau mungkin WhatsApp kami di 0821 3333 9440.
1: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Makassar sore ini.
3: Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu. Istri di depan mata masih lirik perempuan lain.
4: Aduh Sam, gak gitu. Lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas. Dari luar kelihatan cantik. Kamu mau gak?
3: Hah, mana? Ih, aku mau mas. Ayo ke sana.
5: Selamat datang. Mari, lihat-lihat tasnya, Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
3: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
5: Harga tas di sini mulai dari Rp16.000 sampai Rp85.000. Mau pilih yang mana?
3: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
4: Hah? Iya sayang.
5: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi.
6: Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
7: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar sore ini.
1: Kembali lagi pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Irsan Saputra menemani Anda. Masih bersama dengan Bapak Haji Rusfandi SST. Beliau ini kepala dari Balai Penjamin
2: Penyelenggara
1: Jaminan
2: Produk Halal.
1: Nah, itu tuh. Masih baru memang pendengar ya. Jadi Irsan masih agak kurang hafal. Di terbentuknya perkapan sih Pak sebenarnya?
2: Sebenarnya ini baru untuk di balai di 10 provinsi itu. Jadi baru akhir tahun 2025.
1: Wah,
2: ini
1: masih baru banget ya.
2: Tapi untuk di Sulawesi Selatan itu baru ditetapkan pada 23 Februari 2026. Jadi baru 2 bulan.
1: Aduh, pantas. Jadi mohon dimaklumi ya pendengar ya kalau misalnya masih agak kaku-kaku nih Irsan ya. Karena kan lama banget ya besar nama MUI kan dulu ya. Halal MUI dulu itu kan digaung-gaungkan. Sekarang akhirnya berkolaborasi untuk bisa menghandle semuanya karena memang keseriusan pemerintah untuk melakukan produk halal yang ada di Indonesia. Nah, Pak, sebelum ngobrol lagi, Irsan penasaran, kalau misalnya udah punya produk halal ini, udah dapat sertifikasi halal, apakah produk kita diakui secara internasional? Karena setahu saya, Indonesia juga ada kerjasama antar negara-negara muslim yang ada di seluruh dunia dengan produk-produk halalnya. Nah, itu apakah bisa jadi salah satu sertifikasi internasional yang membawa produk kita halal juga di negara lain, Pak?
2: Jadi selama dari di negara yang menjadi tujuan produk Indonesia itu sudah ada MOU atau MLA dengan antara Indonesia dengan negara setempat, maka produk halal yang dari Indonesia itu diterima di negara tersebut itu.
1: Okay.
2: Termasuk juga dari negara lain, dari negara lain mau masuk ke Indonesia dan negara tersebut sudah melakukan sertifikasi halal terhadap produknya, maka selama lembaga halal luar negerinya tersebut sudah ada saling keterimaan standar dengan Indonesia, maka juga diterima juga di Indonesia juga. Jadi istilahnya ada saling keterimaan standar antara Indonesia dengan negara di mana menjadi tujuan produk Indonesia ataupun dari produk luar mau masuk ke Indonesia. Maka nanti kalau dari produk luar itu Indonesia cukup melakukan registrasi saja terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sudah bekerja sama saling keterimaan dengan Indonesia.
1: Jadi gitu mendengar ya. Jadi bisa jadi nanti misalnya Anda ada eksportir mungkin yang mendengarkan kita atau reseller. Nah, kalau dia sudah punya logo halal dari negara-negara yang ada MOU sama Indonesia, itu gimana dong, Pak? Contoh misalnya saya bagian saya distributor produk tertentu nih, udah ada logo halalnya. Apa yang harus dilakukan akhirnya?
2: Jadi itu yang seperti tadi yang saya sampaikan, jika misalkan dari negara A sudah oleh negara A tersebut sudah dilakukan sertifikasi halal produknya, kemudian oleh supplier atau oleh importer ya,
1: importer
2: dibawa ke Indonesia, maka Indonesia bisa menerima produk tersebut. Jadi Indonesia cukup melakukan registrasi.
1: Tinggal dilaporkan aja berarti, Pak.
2: Betul. Di saat sudah ada sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal negeri itu, maka sertifikatnya diregistrasi oleh BPJPH. Namun catatan yang paling utama adalah lembaga halal luar negeri yang ada di negara setempat itu sudah ada kerjasama dengan Indonesia, ada saling keterimaan standar dengan Indonesia. Maka importer tersebut tidak perlu mengajukan sertifikat halal produknya yang akan dipasarkan di Indonesia itu.
1: Namun
2: jika tidak ada sertifikat halal dari lembaga dari luar negeri tersebut, maka wajib mengajukan sertifikasi halalnya. Nah, dari produk yang akan dijual di Indonesia ini, maka nanti sertifikat halalnya itu, proses sertifikat halalnya akan dilakukan audit di negara di mana itu produk diproduksi.
1: Nah, jadi seperti itu pendengar ya. Jadi sebenarnya karena kalau zaman sekarang kan produk internasional udah banyak banget masuk, Pak ya. Kita banyak sekali kayak makanan-makanan instan, terus juga cemilan-cemilan viral itu kan banyak dari luar negeri. Udah ada sebenarnya logo halalnya dari negara-negaranya. Nah, tapi itu dia tadi memang harus dilihat apakah sudah ada kerjasamanya negaranya atau tidak, sudah ada penerimaan standar yang sama sehingga jika memang ada ya aman sebenarnya. Ya,
2: betul.
1: Nah, kalau misalnya tidak, nah ini nih harus mengajukan ulang untuk sertifikasi halalnya itu sendiri.
2: Bahkan masyarakat bisa mengecek
1: Oh boleh.
2: Ya. Okay. Jadi masyarakat bisa mengecek melalui website-nya BPJPH, yaitu melalui BPJPH Halal Go ID.
1: Okey.
2: Jadi di sana tinggal bisa memasukkan nomor sertifikatnya, maka akan muncul semua produk yang memang sudah dilakukan audit dan pemeriksaan dan mendapatkan sertifikat halal itu. Jadi melalui BPJPH Halal Go ID.
1: Iya, BPJPH halal.go.id.
2: Iya, bisa dicek di sana. Bahkan sekarang sudah ada barcode yang diterbitkan oleh BPJPH. Selain juga nomor ID sekian-sekian, ada barcode juga yang diterbitkan oleh BPJPH. Dari barcode tersebut pola masyarakat bisa mengecek apakah produk yang dicantumkan label halal itu sesuai enggak dengan sertifikat halal.
1: Jadi gitu tuh pendengar. Nah, ngobrol seputar itu Pak, gimana akhirnya untuk menjaga kualitas halal ini? Karena bisa jadi dong, kalau misalnya kita logo halal kan sekarang warna ungu, terang, cetaknya besar. Bagaimana akhirnya masyarakat bisa mengetahui bahwa ini adalah original, ya, ini adalah original, atau mungkin sekedar ada oknum-oknum di luar sana yang mengatasnamakan label halal itu sendiri?
2: Ya. Jadi label halal yang diakui oleh Indonesia itu adalah seperti yang kita lihat, itu bentuk dan warnanya. Warnanya tidak hanya ungu. Jadi tidak hanya ungu. Jadi warnanya juga bisa hitam, bisa biru toska, bisa juga putih gitu.
1: Oh iya, benar.
2: Jadi tidak harus berwarna ungu.
1: Iya.
2: Yang paling penting adalah di bawah tulisan halal Indonesia itu adalah ada ID. ID angkanya sekitar ada 15, 15-17, itulah yang bisa sebagai dasar kita untuk mengecek apakah sertifikat halal yang dicantum atau label halal yang dicantumkan pada produk itu sesuai tidak dengan yang ada di sistem BPJPH gitu. Jadi pelaku masyarakat di saat sudah mengecek di sistem, kemudian juga tidak sesuai dengan antara produk yang dicantumkan label halalnya dengan di sistem, maka bisa melaporkan kepada BPJPH.
1: Oh boleh.
2: Ya, bahkan kita juga melakukan pengawasan juga terhadap produk yang sudah ada sertifikat halalnya. Jadi pengawasannya itu dilakukan juga secara sewaktu-waktu jika ada pengaduan dari masyarakat, dan juga ada pengawasan secara berkala selama 6 bulan sekali.
1: 6 bulan sekali
2: dalam peraturan begitu. Namun lagi karena SDM kami masih terbatas, maka butuh kami juga kerjasama kolaborasi dengan masyarakat agar masyarakat juga bisa memberikan pelaporan jika menemukan produk-produk yang tidak sesuai dengan nomor sertifikat yang sudah tercantum di produk tersebut.
1: Nah gitu. Nah Pak, kalau ngomong tentang sertifikasi halal, ini kan kita di Indonesia banyak banget kulinernya ya, Pak ya. Lengkap banget. Nah tapi udah banyak yang belum punya sertifikat halal tapi bilangnya no pork no lard gitu. Nah itu auto halal nggak sih sebenarnya Pak, yang kayak gitu?
2: Gimana ya? jadi halal itu kan memang
1: kompleks ya Pak ya.
2: Kompleks gitu toh. Jadi di saat pelaku usaha itu sudah mencantumkan label halal pada produknya, dan di mana label halal yang dicantumkan itu juga sudah sesuai dengan ketentuan, maka yakinlah bahwa produk itu sudah melalui proses audit dan pemeriksaan yang secara sesuai dengan standar yang sudah kita miliki.
1: Tapi kalau belum ada, walaupun mengaku no pork no lard, jadi Bapak bersama tim tidak bertanggung jawab atas itu.
2: Cuma kami kan selalu melakukan pengawasan itu.
1: Nah jadi gitu ya pendengar ya. Jadi memang lebih utamakan kembali bagaimana seputar tentang sertifikasi halal ini. Jadi walaupun sekarang udah aktif nih Bapak bersama dengan tim untuk bisa berkeliling, mengedukasi dan sebagainya, tapi kita masyarakat tetap harus lebih berhati-hati lagi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum-oknum di luar sana yang mengatasnamakan produknya halal, ditempel aja begitu besar, udah ada logo-logonya, padahal sebenarnya tidak ada kode-kode tertentu, tidak ada barcode-nya bahkan. yang hanya sekedar mengakui saja. Jadi kayak gitu. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi. Ya. Terakhir nih Pak, pesan apa mungkin yang bisa diberikan kepada pelaku UMKM yang masih ragu atau belum memulai sertifikasi halalnya?
2: Jadi pesan saya kami kepada pelaku usaha, sertifikat halal itu mudah, cepat, dan bisa menjadikan UMKM itu naik kelas.
1: Naik kelas. Ya. Gitu. Ya. Mudah,
2: cepat, dan UMKM bisa naik kelas
1: dengan sendirinya. Baik pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Anda. Saya juga terima kasih banyak Pak Rusfandi SSC sudah menemani kita, mengedukasi kita. Semoga nanti jika udah harus launching nanti, nih ada kegiatan launchingnya nanti Pak ya.
2: Sebenarnya bukan launching gitu.
1: Apa sih istilahnya Pak yang cocok?
2: Kita melakukan kampanye.
1: Kampanye ya,
2: kepada masyarakat untuk memberikan, mengingatkan kembali, menyadarkan kembali pada masyarakat bahwa waktu mandatori itu sudah dekat.
1: Sudah dekat. Ya. Jadi kampanye WHO makin dekat. Ya. Nah, gitu tuh pendengar ya. Semoga nanti kita bisa terlibat lagi nih Pak, bisa ngobrol lebih banyak lagi, bisa terlibat untuk bisa mengedukasi masyarakat. Dan bisa bertemu sama Bapak lagi di lain waktu. Semangat Pak, karena semangat. Kayaknya tugasnya makin padat banget.
2: Ya karena kami itu wilayah kerjanya sampai ke Sulawesi Utara.
1: Wah,
2: bukan hanya Sulawesi Selatan.
1: Ya,
2: jadi se-Sulawesi.
1: Ya, jadi bang, aduh, makin digenjot juga nih Bapak akhirnya. Harus lebih aware lagi bersama dengan teman-teman UMKM dan juga tim-tim lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir nih Pak. Kita harus menyudahi perjumpaan kita karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:55. Saya Irsan Saputra bersama dengan narasumber kami dan juga Eka di meja operator yang menemani kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gema Saripati Majelis Korwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali bersama di Gema Saripati Maju sore hari ini edisi 4 Mei 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari SP Bau-Bau, Kepala dan bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda. Iya. Rekan Bu Zuda. Baik, kita ke RRI. Baik, sembari menunggu rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau, kita ke RRI Kendari. Stok beras Sulawesi Tenggara capai 78 ribu ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah, di mana menjamin ketersediaan pangan hingga 2 tahun ke depan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Eli Diawati Kadir, melaporkan.
3: Wilayah Sulawesi Tenggara mencatat capaian luar biasa di sektor pangan dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang sangat aman dan kuat dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurm Kaimi, memastikan pasokan beras yang tersedia saat ini sangat melimpah sebanyak 78 ribu ton. Jumlah stok yang dimiliki bahkan jauh melebihi kapasitas penyimpanan gudang yang dimiliki, sehingga pihaknya harus menambah tempat penyimpanan untuk menampung seluruhnya.
4: Jadi posisi stok beras, cadangan beras pemerintah ya, cadangan beras pemerintah di Sultra saat ini jumlahnya 78 ribu ton. Dan jumlah stok itu adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya kantor wilayah Sultra. Bahkan saat ini kami sudah nyewa gudang kurang lebih 14 lokasi.
3: Jumlah stok beras yang sangat besar ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah surplus produksi. Bulog memastikan tidak akan terjadi kelangkaan atau lonjakan harga di pasaran karena ketersediaan beras terjamin sangat baik. Dengan kekuatan stok yang dimiliki, Sulawesi Tenggara tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga memiliki potensi untuk menyalurkan sebagian cadangannya ke daerah lain sesuai kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada Suryani Arifin. RRI Bone, mohon maaf. Bersama Sri Ulfa Agus Salim. Selamat sore, Sri Ulfa.
5: Selamat sore, rekan Sofi.
2: Baik, kabar? Gimana, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, Sri Ulfa, silakan langsung informasi dari RRI Bone.
5: Baik, terima kasih rekan Sofi. Untuk RRI Bone hari ini menyampaikan informasi, Bone mendapatkan jatah sapi kurban 1447 Hijriah dari Presiden RI. Laporan Suryani Arifin.
6: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bone, Bumi Arung Palaka dipastikan mendapat jatah sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut berupa satu ekor sapi dengan bobot lebih dari 1 ton. Rencananya sapi jumbo ini akan ditempatkan dan disembelih di Desa Arasoe, Kecamatan Cina. Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian langsung dari pemerintah pusat untuk warga Bone. Selain mengumumkan bantuan dari Presiden, Bupati Bone juga memberikan imbauan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, OPD, serta mitra kerja pemerintah untuk turut serta berkorban.
7: Nah, kita berkorban mungkin ayam, apa saja yang sesuai dengan mungkin secara pribadi ataupun secara dinas. Tentu kita mengajak seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ingin bersedekah atau bisa berkorban. Yang terpenting Bone mendapatkan ada korban dari Bapak Presiden RI. Kan di Kecamatan Cina, nah Desa Aras. Satu ekor sapi dengan jumlah 1 ton lebih.
6: Andi Asman menambahkan bahwa berkorban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik secara pribadi maupun kedinasan.
5: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Terima kasih untuk rekan Sri Ulfa Agus Salim, informasi dari RRI Bone. Dari RRI Bone kita kembali ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda, selamat sore Bu Zuda.
8: Selamat sore rekan Sopi di program 1 Kendari.
2: Ya, informasi dari RRI Bau-Bau, silahkan.
8: Baik, untuk informasi dari kota Bau-Bau, kelapa biji dominasi komoditas ekspor domestik di Kepulauan Buton. Satuan Pelayanan Beto Amparing catat lalu lintasnya mencapai ribuan ton. Terkait hal ini, Wode Nurliani melaporkan.
9: Lalu lintas komoditas tumbuhan domestik keluar di wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Beto Ambari menunjukkan tren positif dengan volume mencapai ribuan ton sepanjang tahun. Kepala Satpel Beto Ambari Wahyudi mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025 yang diakumulasi setiap triwulan mencatat 5 komoditas unggulan dengan nilai transaksi signifikan, komoditas kelapa biji menjadi yang tertinggi dengan volume mencapai 3.587 ton dengan nilai transaksi sekitar 15,2 miliar. Di posisi kedua, komoditas kopra mencatat volume 2.062 ton, nilai transaksinya mencapai 23,63 miliar. Sementara itu, kemiri berada di urutan ketiga dengan volume 552 ton dengan nilai transaksi 3,85 miliar. Wahyudi menyebutkan komoditas kelapa biji paling tinggi lalu lintasnya, sumbernya dari berbagai daerah di Kepulauan Buton dan paling banyak dari Buton Utara.
10: Kalau kelapa itu, pokoknya Buton lah gitu. Itu kopra itu, pengusaha kopra itu di Januari sampai April itu, sekitar 14 kalau nggak salah, 14 biasa, yang rutin ya, yang rutin. Karena kemarin saya sebelumnya saya suruh tarik.
9: Selanjutnya, kata Wahyudi, kacang mete menempati posisi keempat dengan volume sekitar 491 ton, nilai transaksinya mencapai 31,6 miliar, sedangkan kacang mete biji berada di urutan kelima dengan volume 367 ton, dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Wahyudi menegaskan, tingginya lalu lintas komoditas ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan di wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pihaknya terus memastikan setiap komoditas yang keluar telah melalui prosedur karantina guna menjamin kualitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan pasar. Dengan capaian tersebut, Satpel Beto Ambari optimis arus perdagangan komoditas tumbuhan domestik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi region. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan.
8: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Odin Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari.
2: Terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Safira. Yuni Safira, selamat sore. Baik, informasi dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una ajak masyarakat perkuat germas serta mencegah penyakit tidak menular. Selengkapnya oleh Pak Mora.
12: Bupati Tojo Una-Una, Mulia Lapas Siri menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus dan hipertensi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Diabetes Mellitus Nasional di Kecamatan Ratolindo. Dalam sambutannya, Bupati Surya menegaskan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, kasus hipertensi dan diabetes mellitus terus mengalami

0: penderita diabetes. Angka ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi fertilitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pelaksanaan kampanye Germas ini.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Germas merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan. Wabuk Surya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan gerakan tersebut serta menjadikan kesehatan sebagai investasi utama. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Radio Ampana.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau. Anda masih mengikuti liputan berita.
3: Baik, masih bersama untuk lintas berita Sekorwil Nusantara 4 Gemas Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore rekan Sophie.
3: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, silakan.
5: Baik, rekan Sophie. Sebanyak 3.776 orang siswa sekolah dasar se-Kabupaten Toli-Toli hari ini mengikuti ujian akhir sekolah yang dilaksanakan mulai 4 hingga 8 Mei 2026. Ribuan siswa sekolah dasar yang mengikuti ujian itu tersebar di 229 SD se-Kabupaten Toli-Toli. Untuk informasi selengkapnya, dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, hari ini hingga 4 hari ke depan, sebanyak 3.776 siswa sekolah dasar yang tersebar di 229 sekolah dasar se-Kabupaten Toli-Toli mengikuti ujian akhir sekolah UAS tahun pelajaran 2026. Ujian akhir sekolah dilaksanakan 4 hingga 8 Mei 2026 ini mengujikan dua mata pelajaran setiap harinya. Kepala SDN Pembina Toli-Toli Abdul Ghaffar saat diwawancara RRI di sela-sela pelaksanaan ujian akhir sekolah mengungkapkan, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah secara maksimal, semua wali kelas sebelumnya telah melakukan persiapan masing-masing pesertanya dengan memberikan pembelajaran yang difokuskan pada ujian akhir semester, karena nilai semester 2 pada kelas 6 diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah yang diselenggarakan saat ini, di mana untuk SDN Pembina Toli-Toli sendiri, pada ujian akhir sekolah tahun ini jumlah pesertanya sebanyak 92 orang yang terbagi ke dalam 5 ruang kelas ujian. Setiap hari sebanyak 2 mata pelajaran yang diujikan dengan waktu pelaksanaan ujian Senin hingga Jumat 8 Mei 2026.
7: Harapan saya kepada siswa yang mengikuti ujian akhir sekolah ini supaya betul-betul belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua murid maupun kita sebagai guru, supaya mereka berhasil dalam hasil kegiatan ujian akhir sekolah ini. Setelah ujian mereka tidak ada libur, tetap mereka sekolah seperti biasa karena hari efektif sekolah mereka itu sampai saat pengumuman. Dan insya Allah nanti pengumuman ini pada bulan awal Juni, insya Allah pengumuman untuk kelas 6.
6: Sementara itu Kepala SDN 2 Tambun Toli-Toli Baharudin saat diwawancara RRI mengungkapkan, selain materi yang diujikan telah siap sepenuhnya, sebelumnya juga para peserta ujian yang ada di sekolah tersebut telah diberikan belajar tambahan guna menggenjot perolehan prestasi pada ujian akhir sekolah tahun ini. Di mana pada ujian kali ini, pihaknya menargetkan seluruh siswa peserta ujian sekolahnya dapat lulus 100% dan mendapatkan nilai terbaik dalam mengerjakan soal-soal yang disajikan. Untuk tahun ini jumlah peserta ujian sekolah di SDN 2 Tambun sebanyak 29 orang siswa. Sebelum UAS juga dilaksanakan ujian TKA bagi puluhan peserta ujian di sekolah itu.
8: Jadi ujian TKA kemarin itu adalah untuk mengukur kemampuan akademik siswa itu sendiri. Dan kemarin kita sudah melaksanakan juga, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan soal-soal itu adalah yang berhubungan dengan yang kita ujikan kemarin itu, yang diujikan di TK juga ada hubungannya dengan yang akan diujikan pada ujian hari Senin. Jadi kemarin alhamdulillah untuk SD 2 Tambun ini melaksanakan dengan mengikuti semuanya, dan kita ketahui bersama sesuai dengan apa yang kami dapat.

0: disebutkan pada saat sosialisasi bahwa TKA itu wajib, tapi kalau ada yang tidak mau ikut ya tidak ada masalah.
1: Di tempat terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Zikron, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk peserta ujian akhir sekolah tingkat SD tahun ini sebanyak 3.776 orang siswa yang terdiri dari 1.929 laki-laki dan 1.847 perempuan tersebar di 229 SD sekabupaten Toli-Toli. Dari ribuan peserta yang mengikuti ujian hari ini, diharapkan seluruhnya dapat lulus 100%. Namun demikian, PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli mengakui ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki oleh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SLTP terkait dengan mutu pendidikan di Toli-Toli yang relatif masih perlu dioptimalkan, di mana dalam raport pendidikan, Kabupaten Toli-Toli masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Kondisi ini menjadi tantangan bersama seluruh stakeholder terkait, khususnya guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
2: Intinya seperti itu, perbaikan mutu kompetensi guru, kemudian perbaikan kualitas belajar mengajar, terus belajar mengajar, dan khususnya diharapkan kepala sekolah itu bisa menjadi role model untuk guru-guru lainnya, sehingga indikator itu yang ada di penilaian, numerasi dan literasi dan numerasi itu bisa kita tingkatkan untuk tahun-tahun ke depan.
1: Untuk hari pertama pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat SD, mata pelajaran yang diujikan, pendidikan Pancasila di jam pertama serta pendidikan agama pada jam kedua berlangsung aman dan lancar.
3: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Kembali ke rekan Sopi di RR Kendari.
4: Baik, terima kasih dari RRI Toli-Toli bersama Andi Nur Samsu. Ya, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Ya, Mega Pika, informasi dari RRI Mamuju seperti apa? Silakan.
5: Baik. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, Pertamina Patraniaga Regional Sulselbar terus memperketat pengawasan serta melakukan penindakan terhadap SPBU maupun kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selengkapnya, berikut wawancara bersama dengan manajer Sulselbar Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Fandi Ahmad, yang dilaporkan rekan Ahyan Irsyada selengkapnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, Pertamina Patraniaga Regional Sulselbar terus memperketat pengawasan serta melakukan penindakan terhadap SPBU maupun kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selengkapnya, berikut wawancara kami bersama Sales Branch Manager Sulselbar Pipul Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Fandi Ahmad Sitaba. Bagaimana sejauh ini pengawasan pihak Pertamina dalam proses distribusi BBM subsidi?
7: Ya, izin, memang kami dari Pertamina Sulselbar banyak berkolaborasi ya dengan BPH Migas dan juga APH perihal penyaluran subsidi tepat solar maupun pertalite di Sulawesi Barat. Tentunya ini kami bersinergi tidak hanya dalam memonitoring penyaluran, tapi juga kami monitoring kendaraan-kendaraan yang masuk ke SPBU ini apakah sesuai dengan tepat sasarannya. Dan kami banyak berkoordinasi dengan BPH perihal pengecekan lapangan, walaupun secara tidak langsung, di mana kami melakukan pengiriman CCTV kepada BPH, dan outputnya itu berupa sanksi kepada SPBU, entah itu sanksi penutupan SPBU maupun sanksi pembayaran selisih subsidi. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan APH perihal penindakan, apakah memang ada banyak oknum-oknum yang bermain di SPBU, akan kita tindaklanjuti dengan APH. Karena kami dari Pertamina tidak bisa menindaklanjuti ya, ibaratnya tidak bisa melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum seperti itu. Makanya kami banyak berkoordinasi dengan APH perihal apabila ada laporan dari masyarakat akan kami tindaklanjuti ke depannya. Mulai dari penutupan sementara, sanksi berupa penutupan sementara SPBU maupun kami berikan sanksi yaitu pembayaran selisih subsidi kepada pemerintah. Jadi subsidi kami balikkan lagi kepada pemerintah biayanya. Mungkin itu.
6: Sejauh ini bagaimana bentuk sanksi dan apa pelanggaran yang paling banyak ditemui terkait distribusi BBM subsidi khususnya di Sulawesi Barat?
7: Ya, penyalahgunaan BBM subsidi, di mana memang ada beberapa oknum yaitu dari level operator mungkin ataupun dari internal SPBU yang melakukan penyaluran tidak sesuai dengan tepat sasaran, yaitu mulai dari pengisian jerigen tanpa surat rekomendasi dan beberapa pelanggaran. Nah, hal-hal ini yang menjadi tindak lanjut kami dari Pertamina menindak tegas perihal tersebut, bahwa memang menyalahi aturan ini kami akan tindak lanjuti ke depannya mulai dari penutupan maupun sanksi hal lain. di Sulbar sendiri memang kita sudah hampir 15 SPBU yang sudah kita sanksi ya, yaitu berupa penutupan maupun selisih subsidi, bahkan ada yang sampai kita berikan surat peringatan maupun surat teguran. Nah ini memang surat-surat ini kami rutin lakukan monitoring terhadap SPBU, dan apabila SPBU tetap melakukan hal yang sama, kami akan tetap memberikan tindakan yang lebih tegas lagi kepada SPBU ke depannya.
6: Lalu bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap kendaraan yang memodifikasi tangki kendaraannya?
7: Ya, kami dari Pertamina menindak tegas kendaraan-kendaraan yang melakukan tangki modifikasi maupun penyalahgunaan, di mana kami telah melakukan banyak pemblokiran nopol. Saat ini kami telah hampir sudah lebih dari 1000 nopol yang kita blokir di wilayah Sulawesi Barat perihal kendaraan-kendaraan tangki modifikasi tersebut maupun truk-truk yang galian. Dan per minggu ini dari Pertamina Pusat telah melakukan cleansing data, di mana data-data kendaraan-kendaraan yang menjadi anomali, yaitu mulai dari kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan sesuai dengan aturan itu dihapus data subsidi tepatnya. Jadi barcode-nya dihapus. Nah, tapi ini memang kita akan melakukan rutin pengecekan, jangan sampai ada mobil-mobil yang membutuhkan malah ikut terhapus. Ya. Nah, makanya dari Pertamina juga telah menyediakan ya loket subsidi tepat di SPBU-SPBU. Jadi kalau misalnya ternyata dari kendaraan-kendaraan dari Bapak Ibu yang merasa dihapus padahal itu memang Bapak Ibu butuh, silakan langsung datang ke SPBU untuk melaporkan hal tersebut. Karena cleansing data ini dari Pertamina Pusat yang melakukan cleansing data, yaitu pengecekan data subsidi tepat Pertalite maupun Solar.
6: Demikian wawancara kami mengenai pengawasan dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama rekan Maria Imatulata. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore, Sofi.
0: Ya, silakan informasi dari RRI Palu.
1: Baik. Dari Palu untuk Gema Saripati Maju, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi peningkatan suhu udara dengan adanya fenomena El Nino yang berpotensi memicu kebakaran lahan jika tidak diantisipasi. Berdasarkan perakiraan, sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau pada Juni 2026 dan akan meluas pada Juli hingga Agustus. Bersama rekan Susanti Akataba.
2: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Stasiun Pemantau Atmosfer Global Asep Firman Ilahi menyebutkan, durasi musim kemarau di Sulawesi Tengah bervariasi tahun 2026 ini, umumnya berkisar antara 2 hingga 3 bulan. Namun beberapa wilayah diprediksi mengalami kemarau lebih panjang, bahkan mencapai lebih dari 5 bulan. Wilayah tersebut antara lain Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, sebagian Tojo Una-Una, serta Parigi Moutong bagian utara, khususnya Kecamatan Moutong. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, suhu panas yang meningkat juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah dengan vegetasi kering dan sering terjadi pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
3: Ada beberapa wilayah yang memang panjang musim keraunya lebih ekstrim dari yang lainnya, itu sampai di atas 5 bulan. Ini terutama wilayah-wilayah seperti Banggai, ya sebelah timur, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, kemudian sebagian Tojo Una-Una, dan juga ada Parigi Moutong bagian utara, daerah di Kecamatan Moutong ya, bagian utaranya. Itu memang diprediksi musim kemarau-nya lebih panjang dari yang lainnya.
2: Sementara itu, Akademisi Universitas Tadulako Palu, Profesor Sangaji mengingatkan agar petani tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperbesar risiko kebakaran yang sulit dikendalikan di musim kemarau. Petani diharapkan menggunakan metode lain yang lebih aman dalam membuka lahan. Namun, jika pembakaran terpaksa dilakukan karena menjadi bagian dari tradisi, maka harus dibuat sekat atau garis pembatas. Pembuatan garis pembatas ini penting untuk mencegah api merembet ke area lain yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.
4: Harus dicapaikan apa yang disebutkan dengan alternatif mitigasi istilahnya, misalnya boleh bakar asalkan, misalnya sampai pada level seperti itu. Misalnya kaidah, kita kasih contoh kepada nenek moyang kita yang lalu, kalau mereka bakar itu mereka punya kaidah-kaidah. Jadi ada jarak tertentu, barrier, di mana di situ tidak boleh ada bahan yang gampang terbakar di situ. Yang kalau kita bakar di sini, kalau kita bakar sekarang rumput-rumput ini kering. Di sana itu kita sudah siapkan dia tinggal tanah itu. Jadi dia sampai di situ mati dengan sendirinya.
2: Dengan potensi kemarau tahun ini, sinergi antara pemerintah, petani dan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kekeringan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Kami bertugas, saya Maria Imatulata bersama rekan Edi Firmansa mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi.
0: Terima kasih rekan Maria Imatulata atas informasi yang sudah dihadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Selamat sore.
5: Selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi dari RRI Makassar silahkan.
5: Baik, rekan Sofi, di balik keterbatasan ada ketangguhan. Kisah jamaah difabel menuju tanah suci. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Di tengah lautan manusia yang bersiap memenuhi panggilan suci ke tanah suci, ada kisah-kisah yang tak sekedar tentang perjalanan, tetapi juga tentang keteguhan hati. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dua jemaah calon haji difabel membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mereka adalah Saifuddin H.M. Abdul Mu'in Saideng dengan penyandang tunanetra dan Kasma Muskin Musi penyandang tunadaksa akibat amputasi kaki. Keduanya tergabung dalam kloter 17 Embarkasi Asrama Haji Sudiang Makassar. Di antara puluhan jemaah lainnya, kisah mereka menjadi pengingat bahwa perjalanan haji bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang kekuatan tekad dan keyakinan. Saifuddin misalnya harus menempuh jalan panjang sebelum akhirnya bisa berangkat. Ia menabung selama lebih dari 2 dekade, menyisihkan sedikit demi sedikit hingga mimpinya menjadi nyata. Meski tidak dapat melihat, ia tak pernah kehilangan arah. Dengan penuh syukur, ia mengaku telah mendaftar sejak tahun 2014 dan kini bersiap berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga yang setia mendampingi. Sementara itu, Kasma Muskin Nusi juga membawa semangat yang tak kalah kuat. Dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya, ia tetap mantap melangkah menapaki jalan ibadah dengan keyakinan yang utuh.
7: Penyakit gula, luka di kaki, airnya naik sampai ke lutut, amputasi sampai di paha.
8: Dan tahap pemulihannya selama 2 tahun, jadi ibu sudah bisa berangkat.
7: Lemah juga tangan.
9: Tangan tak?
7: Di sebelah kanan juga.
9: Kenapa yuk?
7: Melemah juga.
9: Tidak bisa kita kasih gerak.
8: Bagaimana perasaan tak? Bahagia.
7: Bahagia, alhamdulillah. Karena bisa tahun ini naik.
6: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sinjai, Amriati Anis, menyebutkan bahwa kedua jemaah difabel ini mendapatkan perhatian dan pendampingan khusus. Petugas haji, termasuk ketua kloter, diminta untuk memberikan pelayanan maksimal agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan aman dan nyaman. Bahkan pesan khusus telah disampaikan agar kedua jemaah ini mendapat prioritas pelayanan selama di Tanah Suci.
10: Kita dengan pendampingan orang. Jadi dia istita dengan pendampingan orang. Kalau obat tidak, dia cuma pendampingan orang. Karena dia juga tidak pakai alat. Tidak di kursi roda, enggak. Cuma kami titipkan untuk nanti di sana pada saat dia utuh, pada saat dia umroh, untuk ada pendampingan alat. Cuma menggunakan kursi roda. Supaya tidak terganggu saudaranya, karena saudara kan juga mau beribadah. Nah, olehnya itu ada pembimbing, ada pendamping yang harus nanti melihat supaya dia dipisahkan atau supaya dia ikut melaksanakan sa'i, melaksanakan umrah itu dengan pendampingan alat yang menggunakan kursi roda.
11: Ibu, ini ada dua. Apakah ada manasik khusus bagi dua jemaah?
10: Kalau kami ini tidak ada. Dia itu bergabung dengan jumlah pemanasik. Pas dia 44 orang. Memang satu rombongan ini satu tempat manasik di KBHI. Jadi memang dia bergabung, tidak pernah dia merasa bahwa saya ini sakit, saya ini kurang ini, tidak pernah. Malah dia lebih semangat. Apalagi ini dengan saya berikan selalu motivasi, selalu berikan selalu gambaran bahwa kita tidak boleh berkecil hati dengan penyakit yang ada di kita. Bisa saja kita di sini, tapi di sana lebih kuat. Tuhan menentukan segalanya, olehnya itu saya selalu bersemangat. Sampai tadi mau turun di mobil, saya selalu bersemangat. Tidak boleh berkecil hati, tetap semangat, dan tidak boleh minder dengan penyakit yang ada yang diderita di kita. Ini ada pendampingan saudara, jadi saya selalu menitipkan ke ketua kloter. Tadi saya tiba langsung titip ke ketua kloter. Tapi ini dua orang yang menjadi fasilitas pertama yang harus kita utamakan, membantu dia. Jangan dia sudah begini kita diabaikan, tetapi dia yang harus diberikan motivasi pertama. Apapun tempat kegiatannya itu yang harus didapatkan.
6: Di balik setiap langkah mereka ada pelajaran tentang kesabaran, Tuhan dan harapan yang tak pernah padam. Bahwa dalam keterbatasan selalu ada jalan bagi mereka yang yakin dan terus berusaha. Dari Sinjai untuk Tanah Suci, kisah ini menjadi inspirasi bahwa panggilan haji adalah milik siapa saja yang bersungguh-sungguh menjawabnya.
5: Demikianlah Feature News yang telah dibacakan oleh rekan reporter kami, Kristianto. Kembali bersama dengan rekan Sofi dari RRI Kendari. Silakan rekan Sofi.
0: Terima kasih Irsan Saputra dari RRI Makassar yang juga sekaligus menutup informasi berita Skor Wheel Nusantara 4 untuk Gemah Saripati Maju.

0: Gema Sari Pati Maju untuk hari ini edisi 4 Mei 2026. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti bersama program Berita Gebal Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 untuk edisi Senin 4 Mei 2026. Selanjutnya, kita akan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Surah Al-Imran ayat 191 hingga 193 berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dakwati tamma wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi

Suara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: lagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
2: Malam hari ini hadir menyapa Ruang Penyiar Anda di Ruang Rindu ya. Hanya lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: ikan mula-mula atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau telostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mula-mula tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mula-mula juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mula-mula. Ikan mula-mula mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mula-mula muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mula-mula berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mula-mula dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salwa, tapi terpapar.
1: Loh, papar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: suci di hadapan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
1: Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati.

dipersembahkan

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada di hari Senin ini, setelah kami hadirkan hiburan untuk Anda pada malam hari ini, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi publik telah memanggil Erianto bin Upa Rahman, tempat tanggal lahir Kolaka 21 Desember 1986. Beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Sualu, Desa Sualu, Kecamatan Balangbendo, Kabupaten Sidoarjo. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Senin 8 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk pemeriksa perkara cerai gugat antara Apotek Rahmi Ardani S. Farm binti Dr. Andes Muhammad Arsyad MSI sebagai penggugat melawan Erianto bin Upa Rahman sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya, telah memanggil Jamaluddin bin Haji Iskandar Dingnasa, tempat dan tanggal lahir Makassar 25 Mei 1988. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Karaing Makawari, Rumah Kos Pondok Inayah 2, kamar nomor 6, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Namun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Senin 8 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara binti Deng Sangkala Deng Ngewa sebagai penggugat melawan Jamaluddin bin Haji Iskandar Dinasa sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya, telah memanggil Wawan Kurniawan bin Muhammad Rijal Boko pada tanggal lahir Parang Banoa 4 April 2003, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Kampung Biring Jayane, Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Fajri binti Syafaruddin sebagai penggugat melawan Wawan Kurniawan bin Muhammad Rijal Boko sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya, telah memanggil Syahril bin Amiruddin tempat tanggal lahir Malino 30 Desember 1986. Beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Masjid Istiqomah, RT 001 RW 002 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Senin 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hasna binti Hamzah sebagai penggugat melawan Syahril bin Amiruddin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan itulah tadi, pendengar, bagi Anda yang mengenal nama-nama yang kami sebutkan ataupun merasa nama Anda kami sebutkan, agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 untuk edisi Senin 4 Mei 2026 dengan judul Ustadz Adi Hidayat informasikan dana hibah Arab Saudi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Adi Hidayat menginformasikan dana hibah Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, saat dicek dalam akun Instagram resmi Ustadz Adi Hidayat @adihidayatofficial, tidak ditemukan informasi terkait pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Video dalam unggahan terlihat janggal disebabkan gerakan tubuh yang kaku dan gerakan bibir yang tidak sinkron dengan perkataannya. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Itulah tadi pendengar, cek fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda kiprah Sulawesi Selatan yang akan membahas mengenai makanan fermentasi di Indonesia. Kita perlu untuk mengetahui makanan-makanan fermentasi apa saja yang ada di Indonesia. Mungkin saat ini kita baru mengetahui seperti tape, tempe, ataupun juga kecap. Tapi ternyata masih banyak makanan-makanan fermentasi yang mengandung probiotik yang bagus untuk tubuh. Kita akan hadirkan untuk Anda.

pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya, Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana, namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBrick yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBrick sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBrick, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBrick yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBrick telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah komunitas.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Indonesia kian berkembang, tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi EcoBrick sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi EcoBrick juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat EcoBrick yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol EcoBrick. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa EcoBrick yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode EcoBrick tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan EcoBrick, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi

bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan Ecobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah plastik di rumah, membuat ecobrik, dan mengedukasi lingkungan sekitar. Setiap botol yang diisi plastik padat dan dimanfaatkan kembali adalah aksi kecil yang sangat berarti dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dengan semangat inovasi dan kreativitas, kiprah ecobrik di Indonesia memberi bukti bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Persatu RRI, demikian kisah inovasi ramah lingkungan malam ini. Program lainnya juga bisa didengar melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Saya Ese pamit undur diri, sampai jumpa dan mari kita terus jaga bumi tercinta dengan langkah-langkah kecil yang berarti.

di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto, melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, aku, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan yang membahas makanan fermentasi pada malam hari ini, selanjutnya ada informasi publik telah memanggil Muhammad Sabir bin Murang Deng Tojeng tepat di tanggal lahir Pancana 21 Juni 1990. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Pancana, RT 001 RW 001, Desa Julukanaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suryani binti Kanin Deng Bani sebagai penggugat melawan Muhammad Sabir bin Murang Deng Tojeng sebagai penggugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang merasa disebutkan namanya ataupun mengenal nama yang kami sebutkan, agar kiranya diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya. Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap

interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro3. Sekaligus menutup perjumpaan saya dan juga rekan kami Irsan Saputra yang telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Arvan Yusri yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Kisnawati.
1: Inflasi bagus hari ini. Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali. Di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi dia hanya minyak harganya yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang kalau untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah ya, nah pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
3: BPS dalam laporan hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%. Sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Pendaftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400.000, berapa saya mohon maaf.
7: 483.000. 483.000.
6: 483 yang ikut antes sekarang. Yang ikut. Sekarang sudah berlangsung.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
9: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
10: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
9: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya, Trisnaldi Yulisman, telah didakwa memberikan suap sebesar Rp850 juta kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
13: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
12: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan.
13: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga, agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
14: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize, misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
13: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: manasik terintegrasi di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Mekah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdoli. Gimana dia bisa salah satu tugas? Jadi dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Ini kemana? Pak Rahman bisa jelaskan, Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat, apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi roda. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
1: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukhsah atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukhsah tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
0: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut mensupport jemaah supaya memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
1: Iya, kami juga diberikan bekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdoli. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini berfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudadarai. Ayan, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal. Maksud kami langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road, dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor

0: penerbangan SP5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali Priyakartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi.
1: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
3: Insya Allah besok kita sudah diminta pukul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah.
4: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroi menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
3: Insya Allah besok kita sudah diminta pukul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui Karu Arab, dan yang pasti, yang paling penting sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah, dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
4: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
5: Kartu nusuk ini dijaga, kemudian sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Bapak dan Ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial, karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
4: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
7: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
8: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Soneman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
9: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Sana sini dana atas tiap hanya 3. Hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
8: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
10: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling berkesan sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak-kompak.
8: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

Kembali dari kawasan hiburan di nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Ervan Yusri di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, tepatnya awal pekan Anda kembali ya, Senin 4 Mei 2026. Setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita, mengupdate informasi-informasi untuk Anda. Kembali kita menyapa Anda semuanya di 94,4 FM dan juga di frekuensi AM 1359 melalui aplikasi radio digital di smartphone Anda dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kami akan menyapa umat Kristiani dimanapun berada dalam program Santapan Rohani bersama Pendeta Sebastian Baas di ruang dengar Anda yang akan hadir saat lagi di malam hari ini, dan Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi.

0: Umat Kristiani dimanapun Anda berada, santapan rohani malam ini seperti yang saya informasikan tadi akan dipandu Bapak Pendeta Sebastian Baas di ruang dengar Anda, yang akan membahas topik kali ini yaitu menindas orang lemah, menghina penciptanya. Kita sudah terhubung bersama beliau. Selamat malam Pendeta Sebastian.
1: Selamat malam Pak, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Salam sehat. Baik, untuk selanjutnya silakan Pak Pendeta.
1: Baik, kita akan awali dengan doa. Bapa, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari yang keempat bulan yang kelima 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu untuk belajar firman-Mu di RRI Makassar. Tuhan memberkati alat-alat sarana yang ada di studio, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, ampuni salah dan dosa kami, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Dan kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Di bawah kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Nanti Stefania Bas tolong baca di Amsal pasal yang ke-14 ayat 31, begitu juga Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, silakan.
2: Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia.
1: Iya. Lalu pasal yang ke-17, tolong adek ayat yang ke-5.
2: Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman.
1: Iya, terima kasih. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita melihat dalam penciptaan Tuhan menciptakan manusia ini. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Itu perlu garis bawahi. Ada bisa tolong lihat di Kejadian 1, 26 dan 27 ada lihat untuk kita belajar bersama. Kejadian fase pertama ayat 26 dan 27.
2: Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
1: 27.
2: Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
1: Terima kasih. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, setiap manusia di hadapan Allah itu sama nilainya. Itu tolong garis bawahi. Apalagi khusus buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh memilih. Misalnya orang-orang tertentu saja, kita mungkin sambut mereka dengan penghormatan, dengan sukacita. Lalu orang-orang yang ini kita pura-pura atau menyampingkan mereka. Tuhan pakai Yakobus untuk mengingatkan, jangan kita memandang muka. Karena manusia itu di hadapan Allah sama nilainya. Itu perlu kita garis bawahi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, tidak seperti teorinya Darwin, teori konyol. Dari monyet itu keliru besar. Dan Allah mau supaya kita saling mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama umat ciptaannya. Tolong garis bawahi warga Kristiani. Tuhan pakai Salomo untuk mengingatkan kita semua. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. warga Kristen yang dikasih dan memuliakan Tuhan, bukan hanya di dalam gereja saja kita beribadah, tapi memuliakan Tuhan itu dalam setiap tingkah laku kita, sikap kita, tutur kata kita. Itu namanya kita memuliakan Tuhan. Kita garis bawahi, kita hayati. Ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Setiap ucapan kata-kata kita itu bisa mengandung berkat atau bisa mengandung hukuman, terpulang pada kita sendiri. Dalam perjanjian lama, Tuhan perintahkan kepada Bani Israel ada 10 hukum. 4 untuk Tuhan, 6 untuk manusia, tapi manusia itu jatuh bangun. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta dan sebagainya, jangan mengini satu. Namun di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus ringkaskan 2 hukum. Hukum yang pertama ialah kasih kita kepada Allah, dan hukum yang kedua kasih kita kepada sesama manusia. Dengar baik, sesama manusia, dari latar belakang apapun dia adalah manusia ciptaan Allah. Itulah Tuhan pakai Salomo untuk mengingat siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Warga Kristiani, khususnya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani umat Tuhan bukan melihat dari status sosial mereka, tapi mereka berharga di mata Allah. Itu perlu kita hayati, kita renungkan. Tuhan pakai juga Ayub untuk mengingatkan kita semua, untuk kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan. Adik tolong lihat di Ayub pasal yang ke-34 di ayat yang ke-19. Apa bunyi ayat ini? Ayub pasal yang ke-34 ayat yang ke-19, adik tolong baca ayat ini. Ayub 34 ayat 19, silakan adik.
2: Dia yang tidak memihak kepada para pembesar.
1: Dia ini adalah Allah kita. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar, terus.
2: Dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil.
1: Daripada orang kecil, terus.
2: Karena mereka sekalian adalah buatan tangannya.
1: Amin. Kita semua manusia adalah buatan tangan kasih Tuhan. Adik ulangi ayat ini.
2: Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil.
1: Itu dia.
2: Karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Ya.
1: Kita sekalian di hadapan Tuhan adalah buatan tangan kasih Allah. Itu sebabnya Allah mau supaya kita saling mengasihi Allah kita dan mengasihi sama umat ciptanya. Terciplah damai sejahtera kerukunan. Mari kita jaga lidah bibir mulut kita. Sebagai warga Kristen, bukan hanya di dalam gereja kita beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, tapi dalam setiap sikap, tutur kata kita, tindak tanduk kita, caranya bagaimana untuk kita memuliakan Tuhan. Ada lihat di Ibrani 13 ayat yang ke-15, apa bunyi ayat itu? Tolong kita hayati dan kita renungkan. Ada banyak contoh-contoh yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan, baik di perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Ibrani pasal 13 ayat 15, ada tolong perhatikan, baca ayat ini, kita dengarkan bersama.
2: Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
1: Itu dia. Ayat ini mengingat ke kita penulis Ibrani. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Bapa di sorga, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lidah bibir kita ini mengeluarkan kata-kata jadi berkat. Karena dengan ucapan kita juga kita akan dihakimi, dengar baik loh. Dengan ucapan kita juga kita akan dihukum. Saya minta maaf, saya belajar. Itu sebabnya setiap kali saya, kalau kita belajar firman Tuhan, saya live kembali. Lalu saya buka kembali apa yang kira-kira saya salah omong. Saya harus perbaiki kembali. Seperti waktu yang lalu saya salah sebut. Yang saya maksud itulah 46 tahun. Tahun ini Tuhan tolong, Tuhan percayakan melayani mereka yang ada di rumah sakit tiba. Tapi saya katakan 86 tahun. Sedangkan saya lahir 43. Nanti Tuhan Yesus tolong bulan 7 ini baru masuk 83. Itu salah ucapan dan puji Tuhan itu saya perbaiki kembali. Kita tidak usah gengsi-gengsian. Kalau kita sudah salah sebut, kita jujur. Akuilah kesalahan kita. Itu Tuhan mengasihi kita. Jangan kita sudah salah sebut, kita masih pertahankan gengsi kita. Tuhan Yesus mau supaya kita akui dengan jujur. Kata-kata kita harus jadi berkat. Sebab kita akan dihakimi, ini satu hal yang serius buat kita. Ucapan kita kepada sesama harus menjadi berkat. Bukan mengutuk orang, ini tidak boleh. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Untuk kita menjalani hidup ini. Setiap manusia adalah ciptaan Allah, makhluk yang mulia, yang harus kita kasih dan kita hormati. Itu hal yang serius buat kita. Ada lihat lagi di Matius pasal yang ke-12. Apa bunyi ayat itu untuk kita belajar bersama. Tuhan Yesus begitu luar biasa mengajar kita semua. Injil Matius pasal 12 ada lihat ayat 35 sampai dengan 37. Apa bunyi ayat itu?
2: Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik.
1: Pembendaharaannya ulangi bagus.
2: Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
1: Yang dimaksud perbendaharaan itu hati kita. Kalau hati kita baik mengucapkan hal yang baik. Tapi hati kita jelek, ya kita menjelekkan orang juga. Itu yang dimaksud ayat 35 ada ulangi pelan-pelan.
2: Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya.
1: Perbendaharaannya yang baik itu dia.
2: Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang
1: jahat. Yang jahat yang maksud itu dari dalam hati. Perhatikan 36.
2: Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari.
1: Pada hari penghakiman, kata Tuhan Yesus. Ulangi ayat 36 itu.
2: Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
1: 37.
2: Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
1: Itu dia. Jadi kalau kita mungkin menyakiti orang dengan kata-kata kita yang tidak jadi berkat, kita saling mengampuni. Itu sebabnya tidak heran kalau Tuhan Yesus mengajar kita dalam Matius 6 itu, doa Bapa kami itu. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita mungkin berbuat salah kepada manusia sesama, itu bisa terjadi. Kita harus minta maaf atau minta ampun, jangan gengsi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kita supaya kita nyaman. Setiap manusia itu adalah ciptaan Allah sendiri. Jangan kita saling menghina satu dengan lain. Jangan kita saling menjelekkan warga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau engkau dipercayakan khususnya buat kami pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu. Jangan iman itu memandang muka kalau lihat yang besar, yang kaya, yang punya duit, aduh, kita sambut mereka. Tapi kalau yang ini kita perlu bertobat loh. Di hadapan Tuhan sama nilainya dengan baik. Ayat yang kita sudah baca tadi. Dan ucapan-ucapan kita kalau kita salah dengan baik. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Kitab Yakobus itu begitu jelas. Kalau kita salah, kita ngaku saja dengan jujur. Sekarang baru luar biasa. Kita tidak bisa bohong lagi. Misalnya saya sementara ucapkan ini. Kalau ada hal yang salah, saya periksa kembali. Waktu saya belajar kembali, oh saya buka kembali. Oh apa yang saya salahin? Saya jujur. Maaf, ini perkataan yang salah saya. Kita tidak ada yang sempurna. Itu yang perlu kita belajar. Apalagi keluar dari lidah bibir mulut kita. Seorang namanya Raja Daud dengan baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi apa Daud bilang? Tuhan awasilah lidah bibir mulutku. Itu dia. Daud bukan orang yang tidak tahu berbicara. Tapi Tapi jangan sampai Daud mengeluarkan kata-kata yang tidak jadi berkat, yang tidak memuliakan Tuhan, yang bisa menyakiti sesama, itu yang Tuhan maksud. Sehingga Daud begitu dengan jujur. Ada, tolong lihat di Mazmur 141 ayat 3, perikopnya dulu Mazmur 141. 141. Biar kita tahu siapa pribadi orang itu. Perikop Mazmur 141.
2: Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud.
1: Iya. Itu perkataan Daud sendiri. Lihat ayat 3.
2: Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku.
1: Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ucapan-ucapan itu menjadi berkat, ucapan itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita tidak merasa diri bahwa kita lebih hebat. Tidak. Itulah manusia. Tuhan pakai Yakobus. Kita tidak sempurna dalam kata-kata kita. Kalau kita salah, kita ngaku dengan jujur. Ada, lihat di Yakobus pasal 3, perikopnya dulu. Apa bunyi ayat itu? Ada banyak hal, ada bukti-bukti. Nyata di dalam kita begitu lengkap. Yakobus pasal 3, perikopnya dulu, adek.
2: Dosa karena lidah.
1: Dosa karena lidah. Ini perlu kita lihat ayat 5 saja dulu.
2: Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
1: Itu dia, terus.
2: Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
1: Terus?
2: Lidah pun adalah api.
1: Lidah pun adalah api.
2: Yang merupakan satu dunia kejahatan.
1: Dunia kejahatan.
2: Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh.
1: Seluruh tubuh, terus?
2: Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangnya sendiri dinyalakan oleh api neraka.
1: Sedang lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi ini bukan hal yang main-main, serius buat kita loh. Untuk kita mengeluarkan kata-kata yang salah terhadap sesama, kita harus mohon pengampunan, ngaku dengan jujur. Jangan bohong lagi. Kita enggak bisa bohongi Tuhan kok. Ini tolong serius buat kita. Lihat ayat 8, adek.
2: Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas.
1: Sesuatu yang buas. Yang tak terkuasai.
2: Dan penuh racun yang mematikan.
1: Penuh racun yang mematikan, dengar baik. Terus.
2: Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut
1: kepala. Itu tidak boleh, ulangi ayat 9
2: dengan
1: itu.
2: Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan.
1: Itu tidak boleh, terus. Menurut rupa Allah, terus.
2: Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian.
1: Tidak boleh demikian terjadi. Mari, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, bangun pagi kita ucapkan, mohon pertolongan Roh Kudus. Tolonglah saya Tuhan sehari ini. Ucapan kata-kata saya ini tentu bukan di luar dulu. Suami, istri, anak, orang-orang dalam rumah, itu kesaksian hidup kita. Jangan sampai kita bote-bote di luar, tapi kita tidak menjadi kesaksian dalam keluarga rumah tangga kita lebih dahulu. Begitu juga dalam lingkungan kita masing-masing. Kita tidak bisa mendusai Tuhan Allah kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan musuh kita pun Tuhan Yesus ajar kita untuk mengasihi. Kalau lapar kasih makan, haus kasih minum, ini dasar. Mari warga Kristiani dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jaga, awasilah lidah, bibir, mulutku, kata Daud. Ucapan kita bisa jadi berkat, tapi ucapan kita bisa jadi malapetaka. Kalau kita sudah ucapan yang salah, kenapa kita tidak mengaku dengan jujur? Seringkali kita memberdalih. Inilah perlunya Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk menyadari kehidupan kita. Kadang-kadang kita ceplos begitu keluar dari mulut. Kalau marah, maaf saja ya, segala macam keluar dari mulut kita, kebun binatang. Ini tidak boleh, Tuhan ingatkan kita semua. Menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi pemerintah belas kasihan kepada orang miskin, orang yang mungkin tidak diperhitungkan, memuliakan dia. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Menghargai satu dengan lain, jangan menganggap remeh. Siapa mengolok-olok orang miskin dengan baik, menghina penciptanya dengan baik. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak luput dari hukuman. Misalnya, ada orang yang tidak suka sama kita, oh kita berdoa, Tuhan kapan hukum? Tidak boleh. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, justru kita harus berdoa, Tuhan berikan pengampunan untuk orang itu. Itulah yang Tuhan ajar kita. Luar biasa. Mari warga Kristiani dikasihi dan berkati Tuhan. Yesus Tuhan yang kita sembah memberikan teladan luar biasa. Pada saat dia dipaku di atas kayu salib, dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena apa yang mereka buat mereka tidak mengerti. Dia masih memberikan pengampunan. Seorang murid yang begitu dengan gagah berani tebang itu telinga daripada seorang yang menangkap Yesus. Saat itu Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Kalau main pedang, kau juga tidak luput dari pedang. Itulah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 juga Tuhan Yesus ajar kita, kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka. Apalagi kita bukan musuh. Bagi kita warga negeri kita Indonesia, kita bersatu teguh, bercerai kita lumpuh. Itu semboyan bangsa kita. Tuhan jauhkan kita daripada hal-hal yang buruk, yang merusak kita satu dengan yang lain. Itu perlu kita belajar, kita awasi, kita hayati bersama. Bagian yang terakhir ada lihat di Lukas pasal yang ke-6. Ada tolong lihat di ayat 27. Kita lihat apa bunyi ayat itu. Perikopnya, Lukas 6 ayat 27 perikopnya,
2: Kasihilah musuhmu.
1: Itu dia, bukan hanya saudara kita, teman kita, tapi kasihilah musuhmu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lanjut.
2: Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci.
1: Itu dia, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Itulah ajaran Tuhan Yesus Kristus, ajaran kasih. Itu luar biasa. Lihat ayat 28.
2: Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang menjauhi.
1: Itu dia, mintalah berkat, berdoalah bagi mereka. Bukan seperti Amsal tadi, kapan ada kau dapat batunya? Ini tolong kita renungkan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya? Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman? Kita lihat kalau orang yang kita tidak suka mengalami sesuatu, kita bilang, hore, hore, dalin, tidak boleh. Justru kita harus mendoakan. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus itu. Ajaran yang luar biasa. Kalau lapar, kasih makan. Haus, kasih minum. Itu luar biasa loh. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, itu luar biasa. Sebagai warga Kristiani, kita belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaran kasih, bukan ajaran membalas kejahatan dan kejahatan. Evaluasi kembali, dia tinggalkan surga yang mulia turun ke dalam dunia ini kena mengasihi kita orang berdosa. Lahir untuk kita dengar baik, mati di atas kayu salib karena menanggung dosa dan kejahatan kita. Namun dia bangkit, dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita semua. Dia utus Roh-Nya yang kudus menunggal dalam hidup kita, itu jaminan. Efesus 1, 13, 14 itu. Roh Kudus yang menunggal di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk menjalani. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita untuk menjalani hidup ini sehingga bisa mengampuni orang yang mungkin melukai hati kita. Luar biasa ajaran Tuhan kita Yesus itu. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan. Pada yang kedua, kita tidak tahu kapan. Kita cuma diajar untuk berjaga-jaga, bertobat waktu kita masih hidup dengan baik, bukan sudah mati baru didoakan oleh sifat-sifat. Tidak ada ayat itu. Sadar dan kita berjaga. Saya ingat betul tahun 50-60 itu ada seorang artis, insaflah hai manusia jika diri bernoda. Itu luar biasa, ingatkan kita semua. Tidak ada manusia yang benar. Itu sebabnya kita butuh Yesus. Kita butuh juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman ini menjadi bahagian dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini. Selama Tuhan masih percayakan kita numpang di atas muka bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga, malam ini kami sudah belajar firman-Mu di RRI Makassar. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini untuk menyampaikan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Berkati pimpinan dan kru yang bertugas masing-masing. Secara khusus kami berdoa buat pimpinan RRI Makassar bersama stafnya, karyawan yang ada di dalamnya. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Anak-anak yang Tuhan karuniakan punya masa depan. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami belajar malam hari menjadi bagian dalam hidup kami, di mana kami Tuhan sudah tebus dengan darah-Mu. Kami berterima kasih. Dalam bulan ini juga kami akan memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Sediakan tempat di sorga buat kami semua, itulah kebanggaan kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Buat mereka yang dalam keadaan sakit di rumah-rumah sakit, lawati mereka dengan kasih sayang-Mu. Kami berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat RT, RW, lurah, kepala desa, camat, wali kota, kepala daerah, gubernur, presiden, wakilnya, para menteri, ketiga angkatan bersenjata darat, lautan, udara, dan kepolisian, mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merusak bangsa kami. Kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami, bahkan umat manusia di bawah kolong langit ini. Biarlah kasih Allah melanda, sehingga kami mengasihi Allah kami dan mengasihi umat kita-Mu. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sebastian Bas sudah bersama kembali di Pusat RRI Makassar mengisi santapan rohani malam ini. Dan Anda bisa nonton kembali di kanal YouTube Pusat RRI Makassar. Saya bertugas juga pamit. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Sampai jumpa, sehat selalu.
1: Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Salam sehat.
0: Salam sehat. Dan pendengar, Anda bisa nonton kembali di kanal YouTube Pro Soccer Makassar. Saya bertugas Sarvan dan juga Sedaming. Pamit. Assalamualaikum.

0: Makassar malam ini.
1: Menemani Anda di kesempatan malam hari ini pendengar, saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kita melangkah ke rangkaian program acara selanjutnya ya, di kebersamaan kita untuk edisi malam ini, khususnya pecinta drama. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio berjudul Apa Harus Aku. Ini adalah produksi dari RRI Nabire yang akan menemani Anda. Dan selepas itu masih ada sajian kami selanjutnya di rangkaian acara Makassar malam ini.
2: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
3: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
2: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
3: Oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu. Jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kok marah.
2: Ah, tidak apa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
3: Oh, iya. Hati-hati ya Dani.
2: Iya Ma. Lupa.
3: Apa? Dani kok lupa apa?
2: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
3: Iya, Dani. Hati-hati ya.
2: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
3: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuka tuh. Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
2: Ruko. Duh, tapi...
3: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kopu tas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kopu tas tuh. Mending kau beli yang baru di sana sebentar.
2: Tapi kita kan belum gajian, nah.
3: Lah, masa kau tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kau ini kerja ada gaji, tapi kau penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
2: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
3: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
2: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
3: Is, tidak tahu nih, tunggu saya sudah.
2: Malam.
3: Malam. Dani kok sudah pulang?
2: Ma, kenapa?
3: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
2: Ya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
3: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru

0: beli sayur. Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin, kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun, nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu, ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak udah tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk Mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Saya jalan dulu ya.
1: Iya nak, hati-hati Dani. Kakak, sepuang semester sudah ada kakak.
0: Sabar ya dek, kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng tuh sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya kakak, terima kasih. Dah kakak.
0: Iya dah dek. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum kak coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani.
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Cici dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Robertus sudah jatuh tempo. Dan

0: ada apa? Sini cerita sama mama, sini sini. Kenapa lah?
1: Ma, kenapa? Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
2: Dani, ada apa nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.

0: service. Nah, dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek.
1: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak, gagal jadi kakak yang bisa urus adenya, tidak bisa bayar utang, bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa gagal.
2: Dani, sini, sini saya. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
0: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
2: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya Dani.
1: Maaf Pak, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
3: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Di kebersamaan kita malam hari ini, kita temani Anda dengan sajian informasi dari dunia hiburan ya. Nah, pendengar, baru-baru ini Koma Live in Concert berhasil sukses digelar di Kuala Lumpur yang dihadiri 5.000 penggemar setia dari Mahalini. Ini dilangsungkan pada Minggu 3 Mei 2026 ya. Nah, acara ini menjadi penanda penting kembalinya Mahalini ke panggung setelah hiatus serta debut internasional promotor Antara Suara. Ribuan penggemar yang dikenal sebagai Milins telah memadati Ideal Live Arena sejak siang hari dengan antusiasme yang tinggi. Nah, kehadiran mereka menciptakan suasana meriah dan penuh energi sepanjang berlangsungnya konser di tiga damansara tersebut. Pertunjukan dibuka dengan overture megah yang langsung disambut penampilan Mahalini membawakan sejumlah lagu populernya berturut-turut. Ia membawakan lagu Mati-matian, Lupakan Cinta, hingga sampai Menutup Mata yang memancing respon meriah dari penonton di sana. Nah, penonton pun dikejutkan dengan kolaborasi bersama Afgan melalui lagu Biar Begini yang menambah semarak suasana. Penampilan istimewa penyanyi senior Krisdayanti juga turut memeriahkan panggung yang membawakan lagu Cobalah Untuk Setia dan Melawan Restu. Nah, suasana berubah lebih emosional ketika Mahalini menyanyikan lagu reflektif seperti Kemarilah Tenang, Bohongi Hati bersama Sal Priadi. Energi kembali meningkat saat ia membawakan lagu Kisah Sempurna serta duet Bermuara bersama sang suaminya Rizky Febian yang memukau para penonton. Nah, penampilan Mahalini dalam konser tersebut mencapai puncaknya ketika energi panggung semakin membara ketika dirinya membawakan sejumlah lagu populernya yang berikutnya, yaitu Pecahkan Hatiku dan Sialan yang dinyanyikan bersama Uwan Kaisar dan menghadirkan suasana memicu antusias penonton di Singapura. Nah, suasana kemudian berubah hangat melalui segmen Big Family yang menghadirkan Sule bersama seluruh anggota keluarganya di atas panggung. Mahalini juga menutup konser dengan encore lagu Rinduku Rindu setelah membawakan Untuk Yang Bersamanya dan Sisa Rasa yang Syarat Emosi. CEO Antara Suara, Andri Veraning Ayu, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh penggemar dalam konser tersebut. Ia menilai momentum ini sebagai penanda pentingnya perjalanan baru Mahalini sekaligus ruang pertemuan emosional dengan para penggemarnya. Wow, berarti Mahalini sudah siap-siap menjadi sang diva nih ya. Bisa menyaingi atau melanjutkan perjuangan sang dewi ya yang ada di Indonesia.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar malam ini.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu RRI Makassar, Keral Informasi dan Inspirasi. Dan kali ini kalau tadi soal konsernya Mahalini ya, Mahalini di Koma Live In Concert di Kuala Lumpur. Kita ke film nih ya, untuk informasi dari dunia film, di mana Palari Films resmi meliris trailer, poster, dan original soundtrack dari film Monster Pabrik Rambut. Nah, film ini disutradarai oleh Edwin dan dibintangi sejumlah aktor ternama. Trailer yang dirilis ini menampilkan kisah horor dengan latar dunia kerja yang terasa lekat dengan kondisi saat ini. Tempat kerja digambarkan layaknya monster yang memaksa para pekerja terus bekerja tanpa henti. Suasana mencekam terlihat dari latar pabrik rambut tempat Putri dan Ida bekerja, di mana karakter Putri diperankan oleh Rachel Amanda, sementara Ida dimainkan Lutesa. Keduanya diceritakan sebagai kakak beradik yang masuk ke pabrik tersebut untuk mengungkapkan misteri kematian ibu mereka. Namun selama bekerja di sana, berbagai kejanggalan muncul yang memperkuat dugaan bahwa sang ibu meninggal secara tidak wajar. Nah, kemudian di sisi lain, karakter Bona yang diperankan Iqbal Ramadan menjadi adik bungsu dalam keluarga tersebut digambarkan punya kemampuan unik dalam meregenerasi tubuhnya yang terinspirasi dari hewan axolotl. Nah, kemampuan ini menjadi simbol kritik terhadap dunia kerja yang menuntut produktivitas tanpa henti. Seolah-olah pekerja diharapkan mampu terus memperbaiki diri demi tetap bertahan. Film yang diproduseri oleh Meiske Turisalia dan Muhammad Zaidi. Proyek ini menjadi kolaborasi internasional yang melibatkan Indonesia, Singapura, Jepang, Jerman, dan Prancis. Naskahnya sendiri ditulis oleh Edwin bersama Eka Kurniawan. Kolaborasi juga menjadi kedua setelah kesuksesan film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar tuntas di kancah internasional. Selain berperan, Iqbal Ramadan juga terlibat sebagai produser eksekutif bersama Ernest Prakasa, Dian Sastrowardoyo, dan Maudy Ayunda. Bagaimana dengan Anda? Pengen tertarik atau mungkin senang ya dengan film-film horor? Mungkin ini bisa menjadi referensi Anda nih.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Kawasan Liburan nomor 3 Makassar, kita sapa ruang dengar Anda kembali di kesempatan malam hari ini. Di edisi awal pekan Anda kembali Senin, tepatnya 4 Mei 2026 ya. Bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda, kan satu jam kebersamaan kita ke depan dalam program Ruang Rindu edisi malam ini di spesial lagu-lagu Nostalgia Barat ya. Untuk bergabung gampang, langsung gabung di 082133339440 ya. Untuk Anda khususnya mungkin ya pecinta lagu-lagu barat oldies, boleh gabung deh malam hari ini ya. Oke, di 082133339440 sudah bisa Anda coba kembali. Untuk pilihan lagu kita sudah siapkan. Yang pertama ada dari Patty Austin, kemudian After All dari Peter Cetera, Thank You For Loving Me dari Bon Jovi, kemudian ada Without You dari Mariah Carey ya. Mother, How Are You Today? Ada yang bertanya mungkin. Oke, sudah ada Pak Abdullah Sewang nih ya yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Bung Arpan.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan Pak Abdullah Sewang toh?
1: Betul sekali, Bro.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, aman dan sentosa.
0: Aman, ya, aman dan sentosa. Kerennya bahasanya nih, aman dan sentosa.
1: Kita ya sentosa orang tua.
0: Oke deh, malam ini Lanos Tabarat ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Mariah Carey, ada Richard Marx, ada siapa lagi nih? Ada Chicago. Chicago,
1: Richard
0: Hard Marks. To Say I'm Sorry.
1: Richard Marx.
0: We yeah. Right here waiting.
1: Yeah.
0: Oke, okay, sapaannya buat siapa nih?
1: Buat Pak Gapur, Lupus, Ahmad Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobi, Dipolman, Astri Diwotu, Junedi, Deliwan, Pika di Sabang, Aljabar, Dimas, Sumarni di Pasar Kota Bantai, Tio, Sidan, siapa lagi Yuda ini, ada juga ini Mustahan, Sonsia Mahibar di Bantai, sama Dewi di Takalar, sama Nurintan di Takalar juga. Semuanya nih, tak lupa akhiri hadirannya di Kota Bantai Tokopian. Oke, okay. Semuanya tak lupa Benompo juga. Semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Buat Bukarpan, sehat selalu, lanjut tugas, sukses.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Abdullah Sewang di Makassar ya, sudah bergabung malam hari ini. Kita ke Pak Yusuf di Polman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Yusuf. Di apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik, cuma di sini baru-baru tadi ini diguyur hujan lagi.
0: Alhamdulillah. Masih dingin-dingin ya.
2: Iya, dingin-dingin yang putih.
0: Pak Yusuf, ikutan di lagu yang mana ini? Kalau Pak Dula Sewang ikutan di Richard Marx. Kalau ya, Pak Yusuf
2: ada pada lagunya Bapak tadi.
0: Oke, okay. Menyapa Ki buat siapa?
2: Ya, pertama Pak Dula Sewang, Ibu Anissa, Anto di Duri dan Nompo, Tuan Dato di Pindrang, Dimas di Bolangi, dan Kiri di Kota Madia Pare-Pare, dan semuanya saja pendengarnya dari tanpa terkecuali.
0: tanpa terkecuali katanya. Oke. Okay.
2: Dan buat penyiar, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Yusuf di Polman ya, sudah bergabung bersama kita. Kemudian ke tempatnya siapa nih? Pak Ahmad Yani ya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sopeng ini ya.
3: Iya, Amatiani Tasmu.
0: Baik, iya Amatiani Tasmu. Agak kariba.
3: Madeceng.
0: Madeceng. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Oke, okay, malam hari ini lagunya lagu-lagu nostalgia barat ini, Pak Amatiani.
3: Oh iya iya.
0: Ada Lobo, iya. Ada Bon Jovi, Mariah Carey.
3: Bon Jovi mah.
0: Bon Jovi, thank you for bon loving me.
3: Yeah. Iya.
0: Sapa anta buat siapa ini?
3: Ya, buat Dimas, buat Asar, ada Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Rosnelia Yasir, Yang Endrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Nurdi Marus, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi, Ati Pangket, ada Riko, Uli Ape, Ali Daya, ada Astridi Wotu. Shirley Margareta, Tustang Prahara, ada Uki, ada Putri, dan semuanya nih.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali.
3: Makasih. Bung Irsah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kentara nih kalau Pak Ahmad Yani habis gabung di sebelah kayaknya. Ya. 08213333940. Saya sisihkan dulu nih beberapa lagu yang sudah kepilih tadi. Ada Richard Marx ya, yang dipilih oleh Pak Abdullah Sewang. Kemudian ikutan tadi Pak Ahmad Yani yang semua dengan lagunya Bon Jovi nih ya, Thank You For Loving Me. Yang mau bergabung lagi silakan, Anda boleh gabung lagi di line telepon 08213333940. Sudah ada yang bergabung, si cantik Vio. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ih, happy banget suaranya.
4: Apaan happy pilek?
0: Pilek aja udah happy, apalagi kalau batuk ya.
4: Waduh, doain ya.
0: Enggak doain, disyukurin aja. Agak kariba.
4: Alhamdulillah pilek.
0: Alhamdulillah pilek. Mau sembuh cepat pileknya?
4: Enggak.
0: Oh, doyan sama pileknya ya udah.
4: Iya, karena keharusan menyesatkan kalau kasih obat.
0: Kenapa? Obat saya manjur kali.
4: Enggak mau.
0: Hanya dengan segelas air putih terlalu pasien disembur gitu.
4: Lagunya
0: apa? Hah? Pengen nyanyi lagu apa nih, Mbak Pio?
4: Bukan pengen nyanyi.
0: Oh, kirain pengen nyanyi. Ih, kali aja mau konser nih malam nih.
4: Yang ada pada kabur.
0: Nah, biarin Mbak yang lain pada kabur, saya yang stay.
4: Ya, nggak mungkin nggak akan kabur.
0: Saya sama Bang Z di sini yang akan kabur, enggak kabur. Karena memang harus jaga.
4: Jangan kabur, Abang Z.
0: Karena harus jaga kan terus. Aduh. Malam ini nostalgia barat ya. Tapi masih 90-an inilah. Ada Lobo, How I Can Tell Her About You, kemudian You're the Inspiration dari Chicago, Without You Mariah Carey. Kemudian Unbreak My Heart dari Toni Braxton, Thank You For Loving Me Bon Jovi, Right Here Waiting dari Richard Marx.
4: Apa ya bagusnya?
0: Ya bagusnya sih Vio yang nyanyi.
4: Unbreak Unbreak My Heart.
0: Unbreak My Heart. Pilihnya unbreak atau break?
4: Tak kayak gitu lah.
0: Yeah. Unbreak. Okay, buat siapa ini? Toni Braxton. Buat siapa nih lagunya Unbreak My Heart?
4: Kenapa?
0: Buat siapa lagunya nih Unboxing? Unboxing My Heart.
4: Unbox. Buat siapa ya, Bang Bima?
0: Eh, tapi tahu kan lagu ini?
4: Iya tahu.
0: Yang gimana coba?
4: Enggak mah.
0: Dikit aja.
4: Mbak Tantri. Tunggu, jangan di

0: spesial yang kangen lah kata
1: Mario. Ih, siapa Mi, kasihan itu ya.
0: Dirimu, surat karavan ya. Happy terus karavan.
1: Aduh, pilotnya dijaga ya.
0: Jujur, kangen gak?
1: Wih, kangen banget.
0: Assalamualaikum.

0: to being here, Truce. Thank you to being here in 94.4 FM. Terima kasih pendengar kita yang masih terus bersama di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita ke Pare-Pare dulu nih, ada Mbak Tantri di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Kareba Pare-Pare.
1: Ngarpan.
0: Lagu tuh Kareba.
1: Ya, alhamdulillah. Kareba Madecimua.
0: Alhamdulillah. Malam ini lagunya barat. Ya. Nostalgia Barat ini.
1: Iya, mau dengar lagunya itu tadi yang
0: ada Maria Carey. Oh, Unbreak My Heart. Ikutan di
1: Say You Love Me Again.
0: Toni Braxton. Yeah. Oke, okay, sebentar saya
1: putarkan. Salam salam dulu. Suka sih lagunya. Sembuhkanlah hatiku.
0: Zamannya Mbak Tantri ya. Oke. Okay. Salam salamnya ya, dulu. Iya. Yeah.
1: Ya, salamnya tadi ada Mbak Pio. Kenapa Mbak Pio mau kabur? Kalau Bang Arpan nggak kabur, siapa yang menyiar kalau kabur?
0: Itulah. Makanya saya nggak bakalan kabur, kita masih tugas gitu.
1: Belum waktunya. Terus lagunya tadi ada Pak Ahmayani Tasmul, ada ini Bang Anwar, ada Bang Arjuna, ada Bu Samsia Mahesar, ada Uki Didaya, terus ada Hesti, terus lagunya juga buat ini siapa ini, ada Bobby di Pullman, terus ada Pak Asri di Wotu, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Makasih Bu Arfan.
0: Iya,
1: walaupun di sini masih kecil kedengaran, tapi ya tetap semangat.
0: Iya. Dengar, ya. Kita terus masih bekerja, sabar, tim ini. Baik. Terima kasih Mbak Tantri.
1: Sabar aja ini, yang penting bisa didengar. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare, kita ke Pullman, ada Bobby. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bung Arpan.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya, sehat.
2: Iya, betul-betul ini 98.7, terlalu kecil.
0: Iya, masih tapi dalam perbaikan terus.
2: Iya, tapi untung ada dua di sini. Yang satunya lah, bagus sih, kencang.
0: Iya.
2: Nggak tahu... Pemancar di mana itu Bung Arfan? Yang 88.8.
0: Oh, 88.8.
2: Iya. Apakah dari Andre Kang?
0: 88.8 ya. Bukan Andre Kang kayaknya, kan cuma Pare-Pare. Ya, nanti dicek lagi ya.
2: Iya. Ini saya pakai di yang saya pakai di sini itu monitor.
0: Iya.
2: Karena terlalu kecil yang satu.
0: Siap.
2: Iya.
0: Menyapa dulu. Ikutan di lagu yang mana ini, Mas Bobby?
2: Ikutan saja di lagunya Tantri.
0: Mbak Tantri juga. Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah Tika Yuda, ada Ina, kemudian Bunda Sofi, Samsia Mahesar, Rosdiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu Nur Alam. Ada Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, ada Layasari, Aldi Hidayat, Cepli Margareta, Rustam Prahara, ada Ahmad Yani Tasmun, Nurmina Ennur, ada Ibu Sumi, Ibu Wahida, Uki, ada Andi Anissa bersama Pak Hakim dan semuanya. Tanpa terkecuali, selamat
0: tanpa
2: malam.
0: Oke,
2: Bu Nisa, makasih. Bu Nisa, Bung Arfan. Sorry.
0: Itu mah gak.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bobby di Pullman ya. Bobby, ikutan saja nih katanya lagunya. Oke, sehat selalu Bobby. Beliau monitornya di 88.8 ya. Baik, ada Pak Gafur. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Arfan. Bagaimana kabar?
0: Kabar, baji-baji, kata ya.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Enggak, Pak Kapur di Manjaling di.
3: Lagu ini kutem, Ma.
0: Iya. Yeah. Manjaling kini?
3: Iya, yeah, Manjaling.
0: Ah, oke. Okay. Sehat, Ji?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, okay, deh. Ikutan di lagunya. Menyapa ki dulu.
3: Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
3: Abdullah Sewang ke 111.
0: Uh-huh.
3: Anwar di Kongala.
0: Uh-huh.
3: Aldi di Rumah Parat Pindran. Esti di Pare.
0: Iya. Yeah.
3: Bandimas. Esti Numpuk di Ponto.
0: Uh-huh.
3: Bopari.
0: Uh-huh.
3: Bunda Sopi. Nanti Anissa di Wantai Sampaki.
0: Iya. Yeah.
3: Semuanya wartawan.
0: Semuanya minta patar kejualan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gafur di Manjaling. Ikutan saja beda katanya. Terima kasih Pak Gafur. Sehat selalu di Manjaling sana ya. Oke, kita nikmati dulu lagunya sebelum Anda boleh bergabung lagi nanti berikutnya ya. Ada Tony Braxton dengan Unbreak My Heart.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, keberadaan kita, kebersamaan kita malam hari ini lanjut ya dengan rangkaian program acara selanjutnya di kebersamaan kita ya. Oke, ada Puang Datu ini yang bergabung.
3: Iya, Puang Datu Bandiar Parwari Nurah Bebairin Memoria lewat lagu.
2: Ah, Kariba.
3: Iya, ayah apa itu bunyi-bunyi? Kariba Madece, Memoria di Madece itu. Iya. Kerona merayah kere.
2: Merayah kere. Without kere. You.
3: Without you.
2: Aku bahasa Ogine. Aku bahasa Ogine Rafi.
3: Tanpa mu apa?
2: Kode gagamu. Ini.
3: Ini gagamu kamu.
2: Oh, sedih. Iya. Siapa kini?
3: Turun-turun tu pak. Iya sih, mamu hari
2: ini sih, matu. Pede malu lo tuan telinga.
3: Oh, pede malu lo tang telinga.
2: Iya.
3: Wah, saya pede malu lo taita.
2: Hai.
3: Iya.
2: Without you.
3: Without you. Iya. Jumpa pak.
2: Iya. Nih gitu.
3: Si runtuh-runtuh, si buntu-buntu lo kan agak.
2: Iya.
3: Shelly Margareta. Abdullah Desewang, apa rewa Abdullah Desewang? Ada bu, sudah masuk Pak Abdullah Desewang?
2: Eh sudah mi, pertama ya.
3: Oh, saya kira belum pi bobo. Ada juga Pak Bobby, ada Tika di Sabang, Ina di Selayar, Rama, SD Nompo, Andi Anissa, Spooky ATS, Bahat Caming, Ayani Tasmung, Nurmina M. Nur, Riko, Dimas, Pak Rading, Asri Wotu, Sipta Deyeyu, Waida Matawati, Nakestalara, Ama, Pak Lupus, Yuda, Andi di Sopeng,
2: yeah.
3: Tika di Sabang, Arfa juga tawa di Selayar, Rama semuanya. Nur Alam juga di samping. Terima kasih Bang Andi Arfa, sehat-sehati.
2: Ini tuh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada tadi Puang Datu di Pindrang. Tambah sehat ya. Pertanyaan ikutan di lagunya Mariah Carey ya. Without You ya. 0821-333-33940. Tadi ada di belakangnya Pak Puang Datu, tapi langsung kabur juga itu. Silakan ya, melalui line telepon boleh. 0821-333-33940. Oke. Kita masih punya lagunya Mariah Carey, kemudian ada Stevie B, ya. Waiting for Your Love, kemudian masih ada Chicago, You're the Inspiration. Halo, Bunda Sofi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabar ta?
4: Kabar madodo kasedi.
2: Hey, madodo ngaga sih.
4: Kan habis puasa.
2: Oh, habis puasa sih.
4: Yeah.
2: Tapi kenapa? Biasanya orang tetap semangat itu.
4: mungkin tiba waktunya.
2: Waktunya. Iya, ya karena cuaca mungkin habis jalan kah?
4: Oh enggak.
2: Jadi
4: enggak pernah kemana-mana.
2: Ya mungkin cuacanya juga faktornya ini.
4: Iya. Bukan menyalahkan cuaca ya.
2: Iya. Enggak kan biasanya kalau harinya panas gitu kan memforsir
4: iya.
2: Ini juga biarpun kita duduk tapi lelah gitu.
4: Iya, betul. Karena panas itu panas yang di luar itu di jalan itu sampai masuk ke dalam kalau kita duduk di teras. Terasa panasnya.
2: Iya, dehidrasi.
4: Tapi mau diapa?
2: Tapi mau diapa, Dik? Disyukuri
4: harus
2: saja.
4: Harus diterima. Iya. Suka tidak suka, Dik, Bang Arfan?
2: Suka tidak suka.
4: Harus suka.
2: Namanya kita
4: makhluk.
2: Numpang di tanahnya.
4: Iya.
2: Oke. Ikutan di lagu yang mana kini, Bunda? Ada
4: Mariah Carey.
2: Oke, Without You.
4: Iya.
2: Sapaannya buat siapa ini?
4: Menyapa pertama buat Tika di Sabang, kemudian ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros, ada Uki di Sopeng, lalu kemudian ada Tantri di Parepare, ada Sinta di MU, Ahmad yang di Tasmu bersama Nurmina M Nur, ada Samsia Maisar di Bantaeng, Rosdiana Yasir. Ada Pak Abdullah Sewang, Rustan Perhara, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Pak Bobby, iya, Pak Hakim bersama Ibu Andi Anisa, lalu kemudian Wahida Martawati di Tadepuli, Ibu Nur Intan di Takalar, dan semuanya. Pendengarnya Pro 1, selamat istirahat. Mengharapkan dilanjut tugasnya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Sofi tadi. Menyusul berikutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu RRI Makassar. Gimana kabar di malam ini, Arfan Yusri di Makassar?
2: Mr. Sanang.
5: Betul sekali. Ini Sanang dari Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantai Pao, Jalan Pramuka,
2: Jalan Pramuka.
5: Indonesia.
2: Wih, apa kabar ini Mr. Sanang?
5: Karebanya lagi baik aja ini di malam.
2: Kareba Milo
5: bahasa Torajanya ini, tapi pada umumnya kita pakai bahasa Indonesia lah.
2: Kabar baik.
5: Betul, kabar baik.
2: Oke, Mister Sana.
5: Bagaimana cuacanya Makassar ini, Arfan?
2: Tadi ini mendung, sorenya tadi itu mendung. Kalau sore itu biasanya beberapa hari ini mendung.
5: Oh begitu, iya.
2: Sempat hujan semalam, semalam sempat hujan tapi sebentar saja.
5: Sama dengan pegunungan di sini Toraja ini agak hujan tadi tapi sudah reda hujannya, jadi kita masih sempat komunikasi bersama dengan RRI ini.
2: Siap, mantap. Oke, malam ini lagunya lagu barat ini, ada Peter Cetera, After All, Lobo, How I Can Tell Her About You, kemudian Chicago, You're the Inspiration.
5: How Can I Tell About You.
2: Oke, dari Lobo. Oke. Sapaannya buat siapa ini, Mr. Sanang?
5: Buat Pak Andi Sulaiman Sudirman, Pak Andi Sudirman Andi Sulaiman Sudirman bersama dengan istri. Gimana kabarnya? Apakah kabarnya baik-baik di malam ini di Makassar dalam keadaan cuaca baik atau buruk dan bersama dengan Yosio. Kadang bersama dengan istri, gimana kabarnya, apakah aktivitasnya dalam kesehariannya baik-baik aja, dan semuanya tanpa terkecuali buat pendengar RRI di malam ini tentunya bersama dengan saya menyapa Anda semua dimanapun berada. Senang. Oke, terima kasih Arfan Yusri, selamat malam dan see you.
2: Bukan siu itu ini ya, yang gayanya Ronaldo ya. Siu ya. Ih, katanya kirim lagu apa ini? bukannya tadi udah pilih lagunya Unbreak My Heart itu ya? Mau dikirimin lagu lagi nih. Ya, ntar ya, kita kasih dulu kesempatan Mas Asri dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar ini? Mantap. Apa kabar ini di Luwu?
6: Alhamdulillah, madecengmu.
2: Madecengmu, Bang Asri di Luwu ya.
6: Iya.
2: Malam ini lagunya barat ini. Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Mariah Carey Without You, How Can I Tell Her About You
6: yang
2: dari
6: pertama.
2: Lobo. Oke, Mariah Carey. Menyapa dulu buat siapa ini, Pak Asri?
6: Iya, menyapa buat Pak Dila Kewan, ada Andi Balenkiri, ada Pak Adjuna, ada Penggati di Kintaran bersama di Kolam, ada Upadi, ada Pelangi, ada Aulia Diandreka, ada Basmet Rantasmin, ada Nurmina Emur, ada Maya di Masamba, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Nurintan di Takalar, ada Tika di Sabang bersama Yuda, kami Nari Nari, Yuda juga di Sabang, ada siapa? Buat saya buat Titi di Daya, buat di siapa lagi? Benda Topi, Nek Kristalara, buat dokter semua yang saya tampak terkecuali. Jangan lagi tugas, terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bung Asri di Luwu ya. Di belakang Bung Asri kita kemana ini? Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ruang rindu. Apa? Ruang berbagi lagi, rindu tahu, memori lewat lagu. Dari siapa, di mana ini?
7: Iya. Dan Hesti.
2: Oh, Mbak Hesti. Iya, Mbak Hesti, apa kabar ini?
7: Kabar baik.
2: Baik ya.
7: Kalau Kak Tang gimana?
2: Alhamdulillah ini? Sehat walafiat ini. Malam ini lagunya lagu barat ini, ada Mariah Carey dan Lobo ini akan hadir. Diikutkan saja ya. Oke. Menyapa buat siapa?
7: Lagunya buat Asri di Woto. Terima kasih Sapanta. Terima kasih Antir di Pare-Pare. Ada Uki. Ada siapa lagi tuh tadi? Palopo tuh.
2: Pak Asri.
7: Bukan yang satu itu. Teman saya kan punya Yuda.
2: Hah? Yuda di Sabang?
7: Tika
2: di Sabang.
7: Nah, ada juga Dina, ada Ahmad yang minta semuanya buat semuanya, Ming.
2: Buat semuanya, Midi. Iya, sehat selalu ya.
7: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
7: Hati jadi kalau pulang.
2: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk pendengar kita dimanapun berada ya, yang sudah ikutan di lagu berikutnya ini, ada Mariah Carey Without You ya. Memang ini lagu memorable sekali nih ya. Seorang sosok Mariah Carey. Yang saya ikutkan juga ini kembali menyapa Ai Vio nih. Katanya masih betah dengar terus Ruang Rindu malam hari ini. Without You. Without you. Without you.

Terima kasih untuk semuanya yang sudah meramaikan program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya hanya di Prosatria di Makassar. Terima kasih dan menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Saya masih hadirkan dari Stevie B, pilihannya Waiting for Your Love. Spacely, ya. Spacely untuk malam hari ini ya, pendengar-pendengar setianya program Satu Hari Makassar yang sudah bergabung di mana saja berada ya, semuanya menikmati mudah-mudahan ya, dan terhibur tentunya semuanya yang mungkin lagi kurang sehat ya, karena cuaca memang berubah-ubah, panas dingin, panas dingin, panas dingin, bikinnya kita juga panas dingin rumah ya. Mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat ya, dan kami masih akan terus menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 24 malam nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah

0: pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat.
1: Burung gagak, ayah.
0: Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah.
1: Itu burung gagak, ayah.
0: Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah.
1: Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak,
0: kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
2: "Ayah, apa itu?"
0: Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara,
3: "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang sabaran serta marah.
0: Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, merupakan salah satu novel fiksi sejarah yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Laut Bercerita mengajak pembaca menyelami kisah para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa pada masa Orde Baru. Cerita ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah yang kelam, tetapi juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang diceritakan dari sudut pandang Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang diculik, membawa kita ke dalam kehidupan bawah tanah para aktivis. Perjuangan mereka untuk demokrasi dan akhirnya pengalaman mengerikan di tempat penyekapan. Bagian ini sangat intens dan emosional, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana para aktivis berjuang, bermimpi, dan menghadapi ketakutan terbesar mereka. Bagian kedua diceritakan oleh Asmara Jati, adik Biru Laut. Bagian ini menggambarkan penderitaan keluarga korban yang tidak tahu keberadaan anaknya. Dengan sudut pandang ini, Leila S. Chudori berhasil menyoroti dampak traumatis dari penculikan dan penghilangan paksa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Asmara Jati dan keluarganya terus mencari kebenaran, menghadapi ketidakpastian yang tak berujung, dan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Salah satu kekuatan terbesar novel Laut Bercerita adalah riset yang mendalam dan akurat. Leila melakukan wawancara dengan para aktivis dan keluarga korban, sehingga ceritanya terasa sangat otentik dan nyata. Keakuratan sejarah ini membuat pembaca tidak hanya terhanyut dalam cerita, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia. Selain itu, gaya bahasa Leila S. Chudori sangat puitis dan mengalir. Deskripsi yang kaya akan detail membuat pembaca seolah-olah berada di tengah-tengah peristiwa. Karakternya yang digambarkan dengan sangat kuat, pembaca dapat merasakan mimpi, harapan, ketakutan, dan cinta yang dimiliki oleh Biru Laut dan kawan-kawannya, serta kesedihan dan keberanian Asmara Jati. Laut Bercerita bukan hanya sekedar novel, melainkan juga sebuah pengingat tentang sejarah yang tidak boleh dilupakan. Buku ini berhasil menggabungkan fiksi dengan fakta sejarah, menciptakan sebuah karya yang menyentuh, mendalam, dan penuh makna. Laut Bercerita sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang tragedi kemanusiaan di Indonesia pada masa lalu, dan bagaimana dampaknya yang masih terasa hingga hari ini. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Selasa 5 Mei 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini edisi Selasa 5 Mei 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Mulk ayat 3 sampai 8 bersama Bahrul Ulum dan Erna Saukia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih menemani ruang dengar Anda di program acara Mutiara Pagi saat ini dengan persembahan lagu-lagu religi hadir untuk Anda.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dian, sebentar di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
1: Laksana Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 5 Mei 2026. Dan seperti biasanya satu topik akan kami hadirkan dan menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami, berdiskusi bersama dengan narasumber kami di line telepon di 0821 3333 9440. Baik itu secara live pendengar ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA, Ustazah, yang akan membahas topik seputar pentingnya waktu. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustazah, mengawali kebersamaan kita ada tausiah singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Ustazah, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai hamba dan sekaligus Khalifah Fil Ar. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu terkait dengan waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, termasuk usia kita. 6. Kita gunakan untuk apa? Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka dari itu setiap waktu kita, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya adalah kita arahkan untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan kita. Nah, itulah sebabnya makanya diingatkan kepada kita, gunakanlah waktu itu, waktu luangmu, sebelum datang waktu sempitmu. Dan dimaksudkan waktu sempit itu, di saat kita sudah tidak ada lagi bisa berbuat apa-apa. Coba kalau kita sakit, di saat kita sehat, maka gunakanlah kesehatan itu untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya waktu sakit. Karena coba kalau kita lihatnya, di saat kita sakit, maka ibadah-ibadah kita itu tidak akan sempurna. Maka sempurnakanlah ibadah kita itu di saat kita sehat. Nah, itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam salah satu surah, yakni Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi masa. Nah, Mufassir mengatakan bahwasanya jika Allah bersumpah dengan fenomena alam, itu menunjukkan bahwa hal itu sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya ya pasti di situ ada keutamaan, ada kelebihannya. Nah, salah satunya yaitu adalah waktu itu Allah bersumpah di situ. Waw yang ada di situ adalah waw kasam istilahnya, ya sama dengan walaili wadduha. Nah, ini semuanya lah yang harus kita telusuri waktu-waktu itu. Waktu, kenapa Tuhan bersumpah? Ada apa di waktu malam? Ada apa di waktu duha, ya misalnya gitu. Nah, sekarang terusus kita lihat di wal asri ini. Nah, Tuhan sudah mengingatkan bersumpah, maka disitulah kita memperhatikan waktu itu. Pepatah Arab mengatakan, ya, al-waktu kasai, waktu itu bagaikan pedang. Artinya, sekarang ini Selasa 5 Mei 2026, tidak akan mungkin kembali lagi waktu itu. Jadi kalau kita sia-siakan ini sangat luar biasa. Makanya itu Tuhan mengatakan, innal insana lafi khusr. Semua itu manusia itu akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena ya diberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak dia gunakan maksimal, maka dia akan merugi. Nah, tetapi ada kan pengucalan di ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman itu? Pembuktian daripada keimanan kita itu adalah amal soleh. Apa yang dimaksudkan dengan amal soleh adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan, baik menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksudkan dengan amal baik ataukah amal soleh, ya semuanya, walaupun dalam bentuk sekecil apapun, jika itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu semuanya itu adalah amal baik. Dan serendah-rendahnya amal baik itu adalah menyingkirkan ya duri dari jalanan. Itu termasuk ya, bahkan senyum juga itu kepada sesama itu adalah merupakan suatu amal saleh. Nah, kalau dikatakan kan sekarang kita kan tidak ada duri, tapi kan terkadang kita temukan paku di jalan. Terkadang kita juga temukan benda-benda kira-kira diinjak oleh orang itu akan berbahaya, maka itulah bisa kita singkirkan. Nah, jadi orang-orang yang tidak merugi, ya orang-orang yang menghargai waktu itu, manakala dia gunakan waktunya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini atau amal saleh ini bisa kita jalani ya, dengan baik. Waktu ini kita bisa gunakan dengan baik jika kita watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Jika kita saling mengingatkan ya, berwasiat ya untuk kita bersenantiasa bersabar. Ya, karena ya tergesa-gesa tidak ada kesabaran kita ini menjadikan kita terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Terburu-buru melakukan sesuatu itu, maka otomatislah tidak akan sempurna. Sama saja kalau kita sholat, kita terburu-buru sholat itu, maka sholat itu kacau balau. Ya, apalagi mau dikatakan khusyuk. Maka itulah, disitulah ya kita harus bersabar dan senantiasa berada di dalam kebenaran. Nah, kita bisa berada pada kebenaran jika kita memiliki sabar itu. Inilah orang-orang yang tidak merugi. Tetapi kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka itu yang saya katakan tadi, maka tentunya lah waktu kita itu akan terbuang percuma. Karena kenapa? Terkadang kita ceroboh. Itulah sebabnya ya, kata bijak mengatakan, al-ajalatu minasyaitan, At-tamanni minallah al-ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu, ketenangan tentunya di sini dibarengi dengan kesabaran. Itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketergesa-gesaan, terburu-buru itulah yang merupakan ya datangnya pengaruh dari setan. Nah, inilah sebabnya makanya orang-orang yang tidak merugi, orang yang bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, mengisi dengan amal-amal soleh. Tetapi amal-amal soleh ini bisa kita lakukan secara sempurna, mana kita memiliki kesabaran. Nah, ukuran daripada amal soleh itu adalah kebenaran, kebenaran Allah dan Rasulnya. Itulah sebabnya maka mulai dari kita bangun dari tidur itu kita ajarkan dengan mengisi amal soleh. Apa yang kita lakukan? Ya, berdoalah, bacalah doa. Kita mau tidur, bacalah doa. Kemudian kita melangkah setelah membaca doa. Dan semua langkah kita itu kan punya ada waktu di situ. Ya, semua penglihatan kita kan juga ada waktu. Semua pendengaran kita juga menggunakan waktu. Nah, semuanya itulah harus masuk dalam rangkaian ya ajaran Allah. Artinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksudkan dengan amal-amal soleh. Dan hanya inilah orang-orang yang tidak merugi. Karena nanti kita akan ditanya berapa usia kita dan kita lakukan untuk apa. Nah, maka dari itu mulailah kita sekarang mencoba memanfaatkan waktu kita itu, jangan ada terlewatkan untuk kegiatan. Dan bukanlah berarti membantu terus, kan bisa dengan zikrullah, berzikir, mengisi ya. Jadi zikir terus kita, bukan berarti hanya duduk di saja dah, tetapi mencoba kita ya. Maka diperintahkan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri atau duduk ataupun berbaring, janganlah lepas dari zikrullah. Karena inilah yang merupakan ya cara kita dalam mengisi waktu-waktu luang itu dengan zikrullah, supaya waktu ini tidak ada yang terbuang percuma. Semuanya diisi dengan amal soleh, sehingga di hari kemudian itu bisa kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini yang merupakan ya pengantar kita dalam dialog kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk sementara saya ini dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah untuk saat ini terkait topik kita seputar pentingnya waktu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu secara live ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkatnya di nomor WhatsApp Pro Saterari Makassar di 0821 333 339 440. Kami nantikan untuk Anda untuk saat ini. Kita menyapa dulu ya Ustazah, ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini. Assalamualaikum Ustazah. Iya, Ustazah, seringkali kan kita khususnya ini ibu rumah tangga merasa kalau waktu 24 jam itu kurang dan kadang berlalu begitu saja dengan rutinitas setiap hari yang sama-sama saja. Lantas mungkin ada dari Ustazah yang bisa memberikan seputar tips dari sudut pandang Islam ini agar waktu kita ini khususnya kita selaku ibu rumah tangga menjadi berkah untuk keluarga kita dan dikatakan produktif ini Ustazah. Terima kasih, wassalam.
2: Iya. Sebenarnya ya kita ya betul itu sebagai ibu rumah tangga waktu itu sangat banyak kurang dengan rutinitas. Tetapi yang sangat terpenting di dalam menjalani rutinitas kita itu jangan keluar dari tujuan Allah menciptakan kita, yakni itu adalah ibadah. Nah, bagaimana caranya ini supaya tidak keluar di situ sehingga di setiap waktu kita itu adalah terisi dengan amal soleh. Maka di dalam melakukan setiap suatu kegiatan, maka baringilah dengan nawaitu ataukah niat mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memasak untuk suami dan anak-anak kita ataukah keturunan-keturunan kita ataukah keluarga kita, maka di dalam kita memasak itu, maka janganlah lepas dari zikrullah. Ya, dan kita niatkan bekerja ini adalah semua adalah amal ibadah, ataukah kita bekerja karena Allah, kita menyiapkan untuk keluarga kita dalam rangka mengabdi kepadanya. Nah, kemudian isilah ya semua kegiatan kita, apalagi kalau kita memasak, mulai dari mencuci beras sampai menggoreng ataupun apa saja yang digoreng, memetik-metik sayur, itu semua diisi dengan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya lah pengaruh zikir terhadap makanan itu akan sangat luar biasa sebenarnya. Nah, begitulah cara kita mengapel, ya kita mencuci dan lain-lain semuanya itu kita jalanilah dengan nawaitu mencari reda Allah di dalamnya. Dan kita jangan sampai melakukan itu lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dalam hati. Jadi tangan kita bekerja, kaki kita itu berjalan melangkah, tetapi hati kita itu senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan, makanya ya kita tidak terlepas dari tujuan Allah menciptakan kita, dan maka disitulah apa yang kita lakukan itu adalah semuanya bernilai amal sholat. Jadi kita enggak usah ragu ya ibu-ibu yang di dalam mengurusi anak-anak kita, dalam mengurusi suami kita, ya bahkan kalau kita taat pada suami, itulah salah satu merupakan salah satu pintu surga kita sebagai seorang istri, ketaatan pada suami. Tapi taat dulu bagaimana yang sampai diajak kita untuk berbuat dosa, ya makanya ya itu jangan kita lakukan. Tapi selama ketaatan kita dalam rangka ya mengurusi suami kita itu, maka itu adalah merupakan pintu surga kita bagi seorang ibu. Ya,
1: terima kasih Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini, cukup jelas oleh Ustazah tadi penjelasannya ya. Ada juga Ibu Siti di Makassar nih, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Iya, Ustazah, kalau tadi hanya ibu rumah tangga, saya ini pribadi ini Ustazah sebagai seorang wanita yang memiliki banyak peran, istri, ibu, dan saya juga wanita karir, bahkan saya juga harus mengurusi orang tua saya begitu di rumah. Lantas bagaimana cara menentukan prioritas yang tepat begitu sesuai syariat agar tidak ada amanah yang terabaikan dari semua peran yang saya jalankan? Dan terkadang dengan semua peran yang saya jalankan ini kan sering menjadi penghalang saya buat beribadah, dan kalaupun beribadah mungkin agak tergesa-gesa begitu. Bagaimana supaya tetap ibadah saya pun juga ini diterima oleh Allah ini, Ustazah?
2: Saya kira mengurusi orang tua itu adalah suatu ibadah besar sebenarnya ya. Nah, kita ya orang tua kita itu merupakan salah satu pintu surga kita. Jadi janganlah menilai bahwa ibadah itu hanyalah tadi saja. Tapi itu tadi yang saya katakan, lakukanlah perbuatan kita itu semuanya dengan niat mencari reda Allah. Maka apapun yang kita lakukan itu, semua itu akan bernilai ibadah. Karena inna al-amalu binniyat, kan gitu. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat itu. Nah, jadi kalau niat kita tadi mengurusi orang tua itu adalah bernilai ibadah, dan kita menjalani apa ketentuan Allah dan Rasulnya dalam mengurusi orang tua, ya. Wabil walidaini ihsana, itu kan di situ kuncinya. Haruslah senantiasa kita menyenangkan orang tua kita. Tidak boleh sama sekali, ya, membuat orang tua kita itu sedikit ya terluka. Jadi kita harus memberikan dia kegembiraan dan lain-lain sebagainya. Nah, jika memang kita kan wanita karir, saya juga pernah ya, orang tua saya kan begitu perlu diurusi. Maka di saat kita, karena ini juga kan amanah pekerjaan itu kita menerima gaji juga dari pekerjaan kita supaya gaji kita juga bersih. Yeah. Maka bisa kan di saat kita meninggalkan orang tua kita, bisa kita sewa orang, kita gaji orang. Orang yang betul-betul dipercaya ya untuk bisa membantu kita mengawasi dia beliau di saat kita tidak ada. Dan di situ kita ya yang penting kita beritahu orang tua kita bahwa saya juga ini adalah saya bekerja, dan pastilah orang tua kita itu tidak akan menghalangi kita. Nah, kita beritahu bahwa ini ada orang yang saya sewa untuk menjaga mengurusi. Jadi itu tergantung kita lah memanage ya, artinya memanage waktu itu. Nah, apalagi ya untuk mengurusi anak-anak kita ya juga kan itu ya sekaligus ya kita bisa menugaskan orang-orang yang terbaik ya, tapi saya katakan terbaik yang mampu kita percaya untuk mengurusi ya anak-anak kita, karena kita juga kan mendapatkan gaji dari pekerjaan kita itu. Karena kalau tidak juga sempurna kita jalani pekerjaan kita itu, maka gaji kita itu kan kurang berkah ya, karena nggak sempurna kita jalani. Nah, inilah makanya di sinilah memanage waktu itu sangat penting kita lakukan. Tapi jangan sekali-kali kita diatur oleh waktu. Bagaimana kita diatur oleh waktu ya? Semau-maunya kita baru bisa bangkit misalnya begitu. Tapi kalau kita coba yang memanage waktu, kita tepat-tepat semua jam-jamnya itu, maka insya Allah disitulah akan Allah akan redai kita, akan memberikan kita kekuatan menyelesaikan semua ya urusan-urusan kita, baik mengurus orang tua maupun dalam mengurus keluarga dan mengurus pekerjaan kita. Dan itulah hati ya, hati kita itu senantiasa ikhlas, senantiasa senang ya, jangan ada sedikit ya kerisauan di dalam hati kita, karena itulah yang menyebabkan pikiran kita kalut ya, galau dan seterusnya. Itulah yang mengakibatkan kita ya terserang beberapa penyakit. Tapi kalau kita lakukan ikhlas karena mencari ridha Allah, maka kekuatan itu kita bisa bertambah, kemampuan kita untuk memanage ya semua apa yang menjadi tugas-tugas kita itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, saya kira begitu, karena saya juga pernah mengalami itu. Bahkan orang tua saya jauh karena tidak bisa saya bawa ke Makassar. Tetapi saya setiap ini saya pulang untuk itu. Tapi kita ada orang dari tentu mengurusi dan dia ikhlas untuk itu. Ya, kemudian ya kita mengurusi keluarga kita dan juga mengurusi ya pekerjaan kita. Dan alhamdulillah dengan nawaitu mencari ridha Allah dengan keikhlasan dan keridaan kita menyelesaikan, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah itu akan memberikan kita kekuatan. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih tadi ya Ibu Siti yang ada di Makassar. Baiklah Ustazah, karena waktu itu kita juga terbatas, topik selanjutnya ini akan kita bahas minggu depan ini. Kita akan akhiri dengan doa penutup saat ini Ustazah, silakan.
2: Iya. Baik pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu ini sangatlah penting sekali. Maka dari itulah kita akan harus kita gunakan sebaik-baik mungkin ya, jangan sampai ada terlewatkan. Dan untuk bisa melaksanakan itu, maka marilah kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matlubina, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon padamu cintamu dan ridamu serta cinta dan ridha orang-orang yang mencintai. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini Selasa 5 Mei 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Mungkin ada yang tidak mau lagi melanjutkan sekolah karena dia bekerja cari uang.
4: Bantu kami, karena sekarang ini sebagai laporan, kami sementara menggodok.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan 40 ribu ATS kembali ke bangku sekolah tahun ini. Komisi B DPRD Makassar mendorong kepatuhan pajak dan pencegahan HIV di tempat hiburan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan 40 ribu ATS kembali ke bangku sekolah tahun ini. Laporan Iin Nurfahraini.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya dengan mendorong peran pemerintah desa dalam mendata ATS di lingkungannya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustaki, menyatakan tahun 2026 ini target yang ingin dicapai untuk mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS sebanyak 40 ribu dari sekitar 170 ribu anak yang masuk dalam daftar ATS. Sebelumnya data terakhir menunjukkan 60 ribu anak telah kembali bersekolah di semua jenjang SD, SMP, SMA hingga melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Diakuinya berbagai alasan anak-anak terpaksa putus sekolah. Bukan hanya masalah biaya, tetapi double data pada Dapodik dan juga faktor emis. Selain itu, lanjut Mustaki, masalah pergaulan juga memicu anak putus sekolah.
3: Yang diperifikasi itu banyak alasan-alasannya ya. Di antaranya mungkin ada yang tidak mau lagi melanjutkan sekolah karena dia bekerja cari uang, perekonomiannya, membantu orang tuanya. Kemudian ada juga yang alasannya di situ jauh dari sekolah, jauh dari rumah. Ada juga pengaruh lingkungan atau teman.
5: Sementara itu, seorang warga, Fritz Wongkar, mengaku ATS merupakan persoalan serius dan pemerintah harus mengambil tindakan nyata.
6: Kerjaan besar mungkin menanti pemerintah tentunya di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat langkah-langkah yang lebih masif lagi terintegrasi, dan tentunya kita berharap bahwa ini menyentuh akar persoalan dari beberapa faktor tersebut. Mungkin faktor-faktor yang dimaksud kami itu sebagai masyarakat ya mungkin faktor ekonomi atau akses atau maupun kesadaran akan pentingnya pendidikan pastinya. Nah, kita juga berharap bahwa penantian anak tidak sekolah atau ATS ini tidak berhenti pada pendataan dan program sesaat, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.
5: Fritz menambahkan, kolaborasi bersama untuk mengembalikan anak tidak sekolah ini sangatlah penting. Persoalan ATS adalah isu yang serius dan membutuhkan perhatian.
0: Upaya pemerintah provinsi mengembalikan anak putus sekolah ke lingkungan sekolah akan ditanggapi pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sindring dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
8: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, RRI.
7: Baik Pak Prof, cukup banyak anak putus sekolah yang berada di Sulawesi Selatan, dan rencananya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan coba memanggil kembali anak-anak putus sekolah ini dengan berbagai latar belakang untuk kembali bersekolah. Bagaimana menurut pandangan Anda melihat upayanya, Prof?
8: Ya, sebetulnya itu kan mestinya program yang sudah lama sekali dikerjakan, dimulai oleh pemerintah ya. Tetapi kalau sekarang mau dihidupkan kembali atau diintensifkan, itu saya kira satu langkah maju yang perlu didukung oleh segenap lapisan. Karena ya, yang punya kemampuan, punya banyak jaringan, punya kekuatan untuk mengidentifikasi di mana saja posisi-posisi anak sekolah itu yang putus sekolah itu, adalah pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini, dalam berbagai tingkatan ya, sampai kepada lurah dibantu oleh RW, RT, dan lain sebagainya, itu saya kira memang jaringan kerja yang dipandang dapat memenuhi usaha itu. Baguslah.
7: Jadi menurut pandangan Pak Prof, yang harus mungkin bekerja lebih intens adalah RT, RW, lurah begitu, karena mereka yang mengetahui seperti apa dan siapa warga mereka begitu, Pak Prof, yang tujuh sekolah.
8: Ya, pada akhirnya mereka lah yang terdepan itu, RW, RT itu. Artinya ada di sekitarnya, ada di tetangganya, sekolahnya pun ada di wilayahnya, sehingga mereka dengan mudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Nah, itu termasuk tentu di dalamnya adalah orang tua yang punya anak yang putus sekolah tadi, itu kan data yang paling real ya. Ada pada tingkat RW RT, tentu koordinasi lurah, camat, bupati dan lain sebagainya.
7: Oke, Pak Prof, ini kan juga ada tantangan begitu yang mungkin saja di alami begitu oleh pemerintah untuk mengupayakan anak-anak yang putus sekolah ini untuk kembali ke lingkungan sekolah. Nah, dan kita tahu kan mungkin saja latar belakangnya karena ada yang pengaruh lingkungan karena memang sudah tidak ingin lagi bersekolah. Bagaimana mungkin menurut pandangan Anda mengatasi tantangan-tantangan seperti ini, Pak Prof?
8: Ya, saya punya pengalaman yang beberapa tahun lalu di beberapa kabupaten untuk apa? Kami dulu kerjasama dengan ILO, International Labor Organization itu, di mana anak-anak di bawah umur itu tidak boleh bekerja atau menjadi pekerja anak, itu kan sampai sekarang masih berlaku.
7: Yeah.
8: Nah, beberapa kabupaten misalnya itu anak-anaknya itu turun mencari rumput laut, membantu ayahnya nelayan, begitu juga daerah persawahan. Nah, ini memang kesadaran yang tinggi dari para orang tua. Sebab bagaimanapun juga, kalau orang tua juga tidak memahami, tidak tergerak untuk mendukung program pemerintah ini, pada akhirnya tidak bisa maksimal. Jadi memang kerjasama antara pemerintah dan orang tua, masyarakat, itu menjadi hal yang tak dapat dihindarkan itu. Artinya harus berjalan itu.
7: Biasanya kan tantangannya orang tua mengatakan siapa yang akan bantu saya mencari makan begitu. Apalagi mungkin kalau anak yang bersangkutan adalah tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari. Bagaimana menurut pandangan Anda cara untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan seperti ini?
8: Nah, itulah lagu lama lah istilahnya ya, yang masih sebagian penyanyinya masih menuturkan itu
7: ya.
8: Nah, itu yang harus ditingkatkan kesadaran para orang tua itu. Itu kemudian memang perlu nanti kajian lebih mendalam pemerintah. Kalau toh misalnya sudah dilakukan mengembalikan anak ke sekolah bagi yang putus sekolah lalu tidak bisa maksimal, mungkin ada upaya-upaya lanjutan, misalnya entah bagaimana penyelenggaraannya, artinya mereka dikatakanlah dibuatkan program khusus di luar jam-jam membantu orang tuanya bagi yang memang sudah agak besar ya. Tapi kalau masih kecil itu memang undang-undang melarang itu, pekerja anak namanya. Apapun alasannya belum boleh, karena hak anak itu
7: bersekolah.
8: Ya, terambil oleh pekerjaan orang dewasa itu kalau bekerja, bukan pekerjaannya anak itu untuk menghasilkan uang kalau masih di bawah umur ya. Nah, itu persoalannya nanti kalau yang remaja ini diperlukan cara kedua lah, katakanlah begitu. Tetap diupayakan dulu untuk kembali ke sekolah, nanti sambil dievaluasi. Nah,
7: intinya sekolah itu harus wajib gitu Pak Prof ya?
8: Ya, sekolah harus menjadi tempat persemaian anak-anak untuk memperoleh hak belajarnya
7: secara
8: formal. Nanti kemudian dievaluasi apakah ada program-program baru yang yang tidak bisa terakomodasi di jam-jam sekolah misalnya bagian remaja ya. Tapi kalau anak sama sekali tidak ada lah, tidak boleh jadi pekerja anak.
7: Baik. Ya. Oke, Pak Prof. Abdullah Sindring, terima kasih banyak ulasannya bersama ya, tadi pada pagi hari ini, Pak Prof. Sehat selalu, Pak Prof.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkab Sinjai pastikan penerimaan siswa baru bebas diskriminasi melalui penandatanganan komitmen bersama SPMB 2026. Laporan Ayunia Nidiati.
9: Bupati Sinjai Haja Ratnawati Arif bersama Forkopimda dan Kepala OPD menandatangani komitmen bersama sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 usai upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Bupati Sinjai Senin 4 Mei 2025. Penandatanganan ini menegaskan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dalam proses penerimaan siswa. Sebelumnya, dalam amanatnya Bupati Sinjai menekankan pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata.
10: Memperingati Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita semua dalam melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan kembali spirit pendidikan nasional. Dan pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
9: Selain penandatanganan SPMB, pemerintah Kabupaten Sinjai juga memberikan penghargaan kepada UPTD SMP Negeri 7 Sinjai sebagai juara lomba digitalisasi pembelajaran serta UPTD SMP Negeri 13 Sinjai sebagai kandidat sekolah rujukan Google.
0: Majelis Wali Amanat menantang Unhas masuk 500 besar dunia versi QS World. Laporan Aan Ariska.
11: Universitas Hasanuddin diberi tantangan dari Majelis Wali Amanat untuk meningkatkan peringkat 500 terbaik dunia dari peringkat 900-an. Hal ini diungkapkan Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa di Makassar kemarin. Ia mengatakan QS World University Ranking World telah memprediksi Unhas telah memperlihatkan akselerasi 2 tahun terakhir dan sangat memungkinkan jika kecepatan bertambah lagi. Jamaluddin Jompa memastikan akan menyampaikan strategi yang terukur untuk mencapai strategi tinggi itu. Menurutnya, Unhas kini harus meningkatkan standar kualitas.
12: Ranking itu menyakitkan, karena kenapa kita naik tapi orang lain juga naik. Kadang-kadang kita udah naik nilainya tapi orang lain lebih tinggi, itu artinya kita akan turun rankingnya kan. Oleh karena itu perjuangan kami insya Allah akan terukur untuk melihat kira-kira apa yang masih kurang dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh MUA, oleh Menteri. Terutama dalam kaitannya yang paling menantang adalah QS World University Ranking. Untuk mencapai 500 tentu kita harus punya standar kampus, standar dosen, standar mahasiswa yang mengikuti standar 500 besar dunia.
11: Jamaluddin Jompa menyebut pihaknya akan menyiapkan standar seperti universitas dalam peringkat 500 terbaik dunia. Seperti standar riset, sumber daya dosen, tenaga pendidik, dan lulusan harus ditingkatkan.
0: Program MBG di Kabupaten Sinjai memberdayakan pelaku usaha lokal melalui penyerapan bahan pangan. Laporan Ayunia Nidiati.
9: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha lokal khususnya dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi bagi penerima manfaat. Sebagian besar kebutuhan seperti ayam, telur, dan sayuran dipasok dari pelaku usaha lokal di Kabupaten Sinjai. Koordinator wilayah SPPG Sinjai Sapriyadi menyebut keterlibatan UMKM menjadi prioritas meski beberapa komoditas seperti buah masih didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan produksi lokal. Namun dikatakan secara umum, ketersediaan bahan pangan utama dinilai mencukupi dan mampu menopang kebutuhan dapur SPPG.
13: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sinjai kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sinjai, alhamdulillah semua pengusaha ayam, itu telur, semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman. dari Sinjai Barat. Semua dari, bisa dikata bahwa dari masyarakat Sinjai Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa, atau tomat, buncis.
9: Diketahui, hingga kini program SPPG telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan dengan total 25 titik dapur yang telah beroperasi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Komisi B DPRD Makassar mendorong kepatuhan pajak dan pencegahan HIV di tempat hiburan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
14: Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Basbir menggelar rapat dengan pendapat bersama sejumlah pengusaha kafe dan tempat hiburan malam belum lama ini. Dalam rapat tersebut, politisi praksi PKB itu menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam membantu pemerintah kota, khususnya melalui kepatuhan membayar pajak. Menurutnya, kontribusi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membantu masyarakat miskin di Makassar. Selain itu, soal pajak, Basbir juga menyoroti isu peningkatan kasus HIV/AIDS dan penyakit menular seksual yang sempat menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD. Ia menyebut DPRD saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah terkait HIV, penyakit menular seksual, termasuk isu LGBT. Basir meminta pengusaha hiburan malam bersinergi dengan pemerintah dalam menekan angka penyebaran penyakit menular seksual. Ia mengingatkan jika aturan telah diberlakukan dan tidak dipatuhi, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas.
15: Dalam yang pertama, masih banyak kesalahan

Legislator DPR RI usulkan event Takabonerate Selayar masuk Karisma Event Nusantara 2026. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.

0: Ikatan Bidan Indonesia IBI menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya insentif rendah dan multitasking. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Peringatan Hari Bidan Internasional menjadi momentum untuk mendorong kontribusi besar sekaligus diruangi perjuangan para bidan di Indonesia termasuk di Makassar. Di sana yang semakin modern ini, tantangan bidan sangat kompleks mulai dari rendahnya insentif bidan honorer hingga kerap diperbantukan di luar kursi. Ayu Bintakan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia di Kota Makassar, mengatakan banyaknya tantangan ada sangat mempengaruhi kinerja para bidan, khususnya dalam menangani kesehatan bidan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. KONI dan Pemprov Sulsel perkuat kolaborasi jelang PON ke-22. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.

Dualisme Muay Thai tidak terjadi, Kondi jadi acuan utama. Kembali dilaporkan reporter Amanda Salsabila Seleri.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Dan seperti apa informasinya? Selengkapnya kami sudah bersama dengan perakirawan Asri dari BMKG wilayah 4 Makassar. Kan Asri, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Makassar. Cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan setelah hari ini tanggal 5 Mei 2026. Untuk pagi hari cukup memiliki berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Hulu, Palopo, Wajuk, Kepulauan Sidrap dan Bumi. Untuk siang sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Goa, Mereka, Hulu Utara, Hulu, Timbang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Kecuali berawan untuk wilayah Kepulauan Selayar. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Wajuk, Bumi, NTK, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Timbang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, Palopo, Bumi. Kecuali hujan sedang untuk wilayah Wajuk, Luwu, dan Luwu Timur. Udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, suhu udara 74 hingga 100%. Angin bersih dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 6 sampai 29 km/jam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG wilayah Pak Makassar. Saya Astrid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berikut baru lagi nih, Zal. Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
4: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
4: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
4: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa. Dirawat, biar bermanfaat.
4: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Informasi media Pusaka.
3: Informasi Media Pro 1 pendengar kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Isu penghapusan pekerja outsourcing kembali mengemuka setelah Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru melalui Permenaker nomor 7 tahun 2026. Dan di tengah regulasi baru tersebut, sistem outsourcing tetap menjadi salah satu tuntutan utama buruh setiap peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga ASEAN. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Informasi dari luar negeri juga kami hadirkan untuk Anda. Tim Piala Thomas Prancis ciptakan sejarah baru dengan lolos ke babak final Piala Thomas 2026. Lolosnya Prancis ke final Piala Thomas untuk pertama kalinya merupakan pernyataan kedewasaan sebagai kekuatan dunia. Demikian informasi Media Pro 1.

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara langsung.

0: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
2: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak buka perdaraan saja sampai di tembus 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
3: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
4: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi. Hari ini hari Selasa 5 Mei 2026. Dan seperti biasanya juga satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan Anda sebentar untuk bergabung bersama dengan kami, memberikan komentar dan masukannya ya. Line telepon di 0821-333-3944-0. Dan di nomor yang sama bisa juga Anda mengirimkan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar pesan singkatnya. Dan kita juga live dari aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar dan Facebook, fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kita akan membahas topik seputar sanggupkah Pemprov Sulawesi Selatan memutus mata rantai anak putus sekolah. Dan memang sesuai dengan informasinya pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini menargetkan 40 ribu anak putus sekolah atau anak tidak sekolah ATS ini kembali ke bangku sekolah tahun ini. Kami hadirkan dulu informasinya bersama reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini. Ya, sebentar kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar ya. Dan berbicara seputar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menargetkan 40 ribu anak tidak sekolah ini kembali ke bangku sekolah tahun ini, tahun 2026. Karena memang yang sudah diinformasikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini akan kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya dengan mendorong peran pemerintah desa khususnya dalam mendata anak tidak sekolah tersebut di lingkungannya. Dan ini juga sudah disampaikan ya oleh pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Mustaqim, yang menyatakan bahwa tahun 2026 ini maka target yang ingin dicapai untuk mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS yakni sebanyak 40 ribu dari sekitar 170 ribu anak yang masuk dalam daftar ATS. Dari mana sebelumnya ya data terakhir menunjukkan 60 ribu anak telah kembali bersekolah di semua jenjang SD, SMP dan SMA hingga melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Dan memang berbagai alasan anak-anak terpaksa putus sekolah ini ya bukan sebenarnya hanya masalah biaya, tetapi lebih kepada double data pada Dapodik dan juga faktor emosi anak. Selain itu, masalah pergaulan juga menjadi pemicu anak putus sekolah. Dan kami akan nantikan sebentar tanggapan Anda untuk memberikan informasinya terlebih dahulu ya. Kami hadirkan langsung bersama reporter Iin Nurfahraini.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya dengan mendorong peran pemerintah desa dalam mendata ATS di lingkungannya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustaqim, menyatakan tahun 2026 ini target yang ingin dicapai untuk mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS sebanyak 40 ribu dari sekitar 170 ribu anak yang masuk dalam daftar ATS. Sebelumnya data terakhir menunjukkan 60 ribu anak telah kembali bersekolah di semua jenjang SD, SMP, SMA hingga melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Diakuinya berbagai alasan anak-anak terpaksa putus sekolah. Bukan hanya masalah biaya, tetapi double data pada Dapodik dan juga faktor emis. Selain itu, lanjut Mustaqim, masalah pergaulan juga memicu anak putus sekolah.
7: Yang diverifikasi itu banyak alasan-alasannya ya. Di antaranya mungkin ada yang tidak mau lagi melanjutkan sekolah karena dia bekerja, cari uang, perekonomiannya membantu orang tuanya. Kemudian ada juga yang alasannya di situ jauh dari sekolah, jauh dari rumah. Ada juga pengaruh lingkungan atau teman.
6: Sementara itu seorang warga Fritz Wongkar mengaku ATS merupakan persoalan serius dan pemerintah harus mengambil tindakan nyata.
8: Kerjaan besar mungkin menanti pemerintah tentunya di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat langkah-langkah yang lebih masif lagi terintegrasi, dan tentunya kita berharap bahwa ini menyentuh akar persoalan dari beberapa faktor tersebut. Mungkin faktor-faktor yang dimaksud kami itu sebagai masyarakat ya mungkin faktor ekonomi atau akses atau maupun kesadaran akan pentingnya pendidikan pastinya. Kita juga berharap bahwa penantian anak tidak sekolah atau ATS ini tidak berhenti pada pendataan dan program sesaat, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.
6: Fritz menambahkan kolaborasi bersama untuk mengembalikan anak tidak sekolah ini sangatlah penting. Persoalan ATS adalah isu yang serius dan membutuhkan perhatian.
5: Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nur Fahraini, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus ya dalam mengembalikan anak tidak sekolah, dan ini ada targetnya 40.000 anak tidak sekolah ini akan kembali ke bangku sekolah tahun 2026 ini. Lantas dengan adanya program ini pendengar, dengan fokus target 40.000 anak tidak sekolah, sanggupkah Pemprov Sulsel memutus mata rantai anak putus sekolah? 082133339440, kami terima masukan Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Pagi Mbak Ti.
5: Pak Upi dari Bone, sehat-sehat Pak Upi.
9: Alhamdulillah sehat, walaupun hujan di sini.
5: Oh, di Bone sekarang hujan ya?
9: Ya, lagi gerimis ini Mbak.
5: Oke, baik Pak Upi, ini kan seperti yang sudah kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memang saat ini fokus begitu mengembalikan anak tidak sekolah. Lantas dengan fokusnya ini, sanggupkah Pemprov Sulsel memutus mata rantai anak tidak sekolah ini, khususnya di daerah kita menurut Anda?
9: Kalau saya sendiri melihat, artinya dengan ketersediaan sekolah yang ada di yang ada di daerah kita ya, artinya begitu itu boleh dari tingkat SMA saja, sederajat SMP sederajat, dan artinya SD sederajat, artinya ditambah dengan beberapa sekolah swasta ya, artinya saya misal nih berarti mudah-mudahan punya pemerintah bisa ya, artinya sekolah bisa punya memutus mata rantai, punya meminimalisir akhirnya mengurangi keputus sekolah ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi yang menjadi tantangan kedepannya berarti jangan sampai artinya angka putus sekolahnya artinya di sini artinya putus, tapi artinya nanti angka penganggurannya nanti lagi yang
5: bertambah.
9: Tinggi berarti ya, karena nanti ya istilahnya kalau habis artinya mereka sudah tambah sekolah, artinya mereka misalnya yang punya artinya tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, mereka mau dikemanakan ini berarti artinya apakah peluang kerja di Sulawesi mampu menyorot mereka? Jangan sampai begini berarti artinya jangan sampai artinya tingkat putus sekolahnya artinya rendah, nanti baru langkah penganggurannya lagi tinggi berarti artinya banyak yang sebenarnya lulusan SMA cuma menganggur saja berarti jadi sini artinya istilahnya kita terus istilahnya menanggulangi masalah tanpa masalah. Istilahnya ya, silakan menanggulangi masalah tanpa masalah dengan ini, jangan sampai menanggulangi masalah dengan masalah. Jadi artinya bagaimana kesediaan kedepannya untuk pemerintah artinya ya menyeret para anak-anak kita yang dulunya putus sekolah, mereka kembali bersekolah dan bisa bekerja, biar artinya taraf hidup mereka lebih baik lagi berarti karena takutnya nanti di istilahnya banyak yang lulusan tiap tahun tapi artinya pengangguran di mana-mana juga di mana-mana di penganggurannya jadi
5: jadi sudah harus dipersiapkan sedini mungkin ya untuk lapangan pekerjaan untuk menampung mereka.
9: Istilahnya sini berarti undang juga investor misalnya bermodal di daerah kita biar bisa menyerap para tenaga kerja, artinya ya ada anak kita yang lulusan SMA ini utamanya. Ya, karena jangan sampai seperti sama tadi ya, yang saat artinya kriminalitas, kriminalitas nanti tinggi lagi, yang rata-rata yang ditangkap artinya yang masuk, artinya masuk penjara rata-rata lulusan SMA. Jadi masalahnya Marti, jadi okay. Itu yang saya takutkan kena kuotanya saya.
5: Baik.
9: Mohon maaf ya kalau saya
5: paranoid kalau
9: pagi-pagi ya. Ya,
5: Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi dari Kabupaten Bone, ada harapan ada solusi jangka panjang yang sudah disiapkan oleh pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, untuk menyediakan lapangan pekerjaan sehingga anak-anak yang nantinya sudah lulus dari tingkat SMA dan sederajat ini bisa ditampung di dunia kerja begitu. Kekhawatiran akan tingginya angka pengangguran ini diharapkan menjadi salah satu bahan diskusi ya, untuk mencari solusi cepat. Terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone yang sudah menghadirkan juga masukannya untuk saat ini. Kita terima pendengar kita, ada Junaidi di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Junaidi.
10: Pagi Karti.
5: Nah, sudah sehat kembali nih kayaknya Junaidi.
10: Belum pi kan, sudah minum air gula ini.
5: Siap, tetap semangat ya Junaidi. Silakan tanggapannya ini dengan target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ada 40 ribu anak tidak sekolah, ini akan dikembalikan ke bangku sekolah.
10: Ini itu sangat-sangat bagus, Junaidi. Ya. Sangat-sangat bagus, karena ini harus mengurus anak kita semua ini. Jadi kalau menurut saya sangat setuju, apalagi sekarang ini lapangan kerja sangat-sangat kurang.
5: Oke.
10: Okay. Pengangguran banyak, tetapi lapangan kerja kurang. Hari ini saran saya beberapa effort ke depan bisa memperbaiki itu Karti. Dan mudah-mudahan itu betah dari 40 ribu ini.
5: Iya.
10: Mudah-mudahan itu elemen lagi. Karena ini juga anak-anak kalau dari sekolah sangat-sangat disayangkan, kasihan.
5: Baik.
10: Ya, itu saja. Kasih,
5: terima kasih. Selamat pagi Junaidi. Senada tadi dengan Upi yang ada di Bone, berharap sangat mengapresiasi ya sebenarnya di awal ini terkait pemerintah Sulawesi Selatan yang kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Nah, dan harapannya bersama juga ketika mereka sudah mengenyam pendidikan, dinyatakan lulus dari SMA nanti, maka sudah tersiap lapangan pekerjaan sehingga tidak, mereka tidak menganggur begitu ya. Terima kasih untuk Pak Upi dan Junaidi yang sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Ada Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aldi.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada informasi apa nih yang mau disampaikan?
11: Ini matahari bersinar terang setelah diguyur hujan kemarin.
5: Iya.
11: Sore sampai malam. Uh-huh. Hujan lagi tuh.
5: Iya.
11: Sorenya.
5: Iya.
11: Dan saya juga sebelum berkomentar, walaupun sesingkat itu, namun saya ini menyampaikan selalu keluhan-keluhan tentang penerimaan sampai di sini.
5: Iya, silakan.
11: Moga juga di sana tidak mengeluh. Di
5: aman.
11: Sini besar suara penyiar, tapi kalau rekaman diputar, rekaman media wawancara misalnya, itu kecil.
5: Okay.
11: Dan gresek. Uh-huh. Belum lagi digital itu sedikit-sedikit muncul lagi mesin, suara mesin.
5: Uh-huh.
11: Nah, itu selalu juga menenggelamkan suara penyiar.
5: Yeah.
11: Dan juga rekaman-rekaman itu. Jadi lengkap sudah penderitaan kemarin.
5: Siap. Tadi juga ada tim teknik, memang kami langsung sampaikan apa yang terjadi. Dan ternyata memang kembalinya ini dari teman-teman yang memonitor siaran memang seperti itu ya. Baik.
11: Berarti banyak yang sama seperti saya terima sampai di sini. Ya, namun kesetiaan itu ya tidak bisa diragukan lagi, Pak.
5: Siap.
11: Tetap monitor kok.
5: Terima kasih Pak Aldi di Pindrang. Oke, kalau kita kembali ke topik ini seputar pemerintah Sulawesi Selatan yang kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah begitu. Lantas dengan fokusnya ini, sanggupkah Pemprov Sulsel ini memutus mata rantai anak putus sekolah kalau menurut Anda?
11: Ini kalau pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini kan Saya taunya warga ya, seperti saya. Cuman sampai SMK SMA ya, atau provinsi, begitu ya?
5: Iya.
11: Yeah. Ya saya asal apa ya? Ya apa? Wewenangnya cuma sampai di SMK atau SMA. Kalau provinsi, pendidikan provinsi. Tapi kalau memang untuk jangkauan seluruh kabupaten kota ya, alhamdulillah, karena ini kan. Kalau anak-anak putus sekolah itu sampai di pelosok-pelosok itu banyak ya.
5: Banyak ya.
11: Banyak faktor ya. Kadang-kadang juga saya ini pergi sekolah sana jauh sekali, jalannya tidak bagus.
5: Oh, okay.
11: Kendaraan yang dilewati tidak bagus.
5: Mm-hmm.
11: Ya kan? Belum lagi ya ada juga yang
5: bantu orang tuanya mungkin.
11: Bantu orang tua.
5: Mm-hmm.
11: Ah, jam mau ke sekolah. Ada di presiden, ada di gubernur. Ya begitu. Kau tetap jadi petani juga. Kau begitu, ada juga yang beragam seperti itu. Namun sekarang ini sudah banyak perubahan karena dari pelosok-pelosok itu sudah mulai bersekolah, yeah. Ya kan? Jadi walaupun masih banyak yang bersekolah, masih banyak.
5: Mm-hmm.
11: Namun ya ada perubahan, ya sudah ada perubahan. Karena mungkin aksesnya sudah tidak seperti dulu lagi.
5: Yeah.
11: Ya, tapi belum maksimal. Dan ini dilibatkan juga sampai ke pelosok-pelosok kabupaten itu, tingkat dusun, kepala dusun yang mencatat, kami mencatat, kami mereka tahu.
5: Mm-hmm.
11: Oh, si anak ini putus ya, si anak ini putus ya. Kalau ada himbauan dari tingkat kabupaten, dinas pendidikan kabupaten, mm-hmm. tingkat terus ke kecamatan, menyampaikan ke dusun bahwa tolong data ini karena ada begini-begini ya.
5: Yeah.
11: Jadi saya kira bisa saja ya.
5: Mm-hmm.
11: Dan kalau di sini di Lembang ini hanya beberapa ya, SMK, SMA ada dua kalau tidak salah di sini.
5: Yeah.
11: Saya tahu saya, yang saya lihat ya, yang saya lihat ada di sini, ada di Jalan Pur 1, ada di Pantai Salopi 1, itu. Dan mudah-mudahan kalau memang itu menelusuri sampai di tingkat dusun ya, SD-nya, SMP-nya ya, alhamdulillah ya,
5: mm-hmm.
11: tidak ada lagi yang putus sekolah. Dan didukung orang tuanya.
5: Ya.
11: Orang tuanya juga yang mendukung.
5: Karena tapi kan berbicara anak tidak sekolah, biasanya juga memang selain faktor yang Anda sebutkan, mungkin ada anak-anak ya. Yang memang ingin sekolah, tetapi ya kembali lagi seputar biaya dan lain-lainnya ya. Begitu. Dengan adanya informasi ini dari Provinsi ya. Sulawesi Selatan, maka berharap ini menjadi angin segar, kegembiraan buat mereka yang juga ingin kembali sekolah gitu ya, Pak Aldi Hidayat.
11: Iya, ada yang seperti itu.
5: Mm-hmm.
11: Kan biasa juga orang tuanya mau sekolah, anaknya tidak mau.
5: Iya.
11: Yeah. Karena ada beberapa itu ke sekolah pakai baju seragam, tapi tidak sampai di sekolah. Hanya nongkrong di sana, nongkrong di situ.
5: Pengawasan juga ya, kan penting gitu, kalau
11: ya.
5: Begitu.
11: Iya, biasa lewat. Ini kan jam 9, pasti berkeliaran. Untuk apa ke sana ini? Dalam hati saya begitu ya,
5: baik.
11: Juga tegur ya, agak seperti itu. Jadi harus ada kemauan dari orang tua murid dan juga anak-anak sendiri sendiri.
5: Iya.
11: Karena ada memang itu yang tidak mau, nggak salah mungkin jadi apa juga nanti.
5: Oke, okay. Nah, baik ya. Baldi.
11: Oke, okay, iya, yeah. Mau tetap dibenahi ya.
5: Siap, Baldi, terima kasih.

0: Iya, Pak Aldi, mungkin dari pihak orang tua yang menyampaikan untuk apa ke sekolah ataupun juga dari anak yang juga tidak ingin sekolah, ada faktor biaya, faktor letak geografis dan lain sebagainya. Namun dengan fokusnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini yang kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan ya, maka ini bisa menjadi angin segar juga buat anak-anak tidak sekolah di wilayah Sulawesi Selatan untuk kembali mengenyam pendidikan. Kita terima lagi pendengar kita, ada Arfa di Selayar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arfa di Selayar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Arfa?
1: Alhamdulillah Bang Art. Halo Mbak Arti, bagaimana?
0: Alhamdulillah juga, sehat-sehat juga ya. Tetap semangat Pak Arfa. Oke, okay. Baik Pak Arfa, ini seperti yang kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah dan targetnya ini ada 40 ribu anak tidak sekolah untuk tahun 2026 ini. Apakah ini akan mampu memutus mata rantai anak putus sekolah ini kalau menurut Anda Pak Arfa?
1: Kalau saya kira Mbak Arti, mungkin saja bisa, dia mampu asal ada kerjasama dengan anak orang tua itu.
0: Oh, oke, okay. Lebih kepada orang tuanya ya?
1: Ya, faktanya kan mungkin saja bisa anak itu mau sekolah tapi orang tuanya ini, ya. Orang tuanya mau ke sekolah kan anak, tapi anaknya ini begitu biasa katanya Pak Aldi tadi, ya. Dia kan seragam dari rumah pergi sekolah tapi dia nongkrong di pinggir jalan kemana-mana saja tanpa menuju ke sekolah.
0: Jadi harus ada edukasi terlebih dahulu kepada orang tua maupun juga kepada anak kalau memang pendidikan itu sangat penting.
1: Itu Bu.
0: Oke, itu saja Pak Arfa?
1: Itu saja. Okay. Dan untuk situasi di Selayar ini,
0: oh iya, seperti apa?
1: Sudah mulai cerah Mbak.
0: Sudah cerah di Selayar. Terima kasih Pak Arfa di Selayar. Sehat-sehat selalu Pak Arfa. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca cerah di Kepulauan Selayar. Terima kasih untuk informasinya dari sana. Tadi disampaikan memang perlu ada sosialisasi dan ada edukasi juga kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan para anak, sehingga target ini bisa menyukseskan target yang diberikan oleh pemerintah Sulawesi Selatan untuk mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Edukasi betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan para generasi muda kita. Ada Ibu Handayani dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Handayani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana selamat kabar Parepare pagi hari ini?
2: Parepare cerah.
0: Oh cerah ya, semangat ya. Ibu Handayani dan selalu sehat. Mungkin ya. Mengutip dari pendengar-pendengar yang lain, kalau menurut Ibu Handayani dengan fokusnya difokuskan kembali ini anak-anak tidak sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan, ya. Apakah bisa memutus mata rantai anak putus sekolah?
2: Alhamdulillah, kalau memang pemerintah provinsi menganjurkan untuk anak-anak harus sekolah kembali,
0: ya.
2: Itu alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah dibimbing untuk masuk sekolah, tetapi sayang anak yang mau sekolah kalau kemampuan orang tuanya tidak ada, tapi alhamdulillah pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan,
0: yeah.
2: Tapi anak yang tidak, memang tidak bisa lagi untuk sekolah karena seperti tadi Pak Aldi mengatakan nongkrong di sana, nongkrong di sini, itu percuma diambil untuk sekolah, merugikan saja pemerintah.
0: Yeah.
2: Jadi tolong kalau memang diperhatikan itu anak yang tidak mau sekolah, jangan saja, tidak usah diterima, dipekerjakan saja di pekerjaan yang sewajarnya untuk dia.
0: Baik.
2: Dan informasi saya kepada RRI, ini suara reporter bagus, agak kencang suaranya, tetapi suara pemberitaannya tidak.
0: Oh, lewat informasi terdengar tadi ya, warta berita ya, Pak Ibu Handayani. Siap.
2: Yeah.
0: Baik, kami itu akan teruskan ke tim teknik. Ibu Handayani, terima kasih untuk informasinya.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Handayani dari Kota Parepare yang sudah join juga di aplikasi TikTok. Ada Jasa Lift Corgoa Makassar, selamat pagi. Dan semua yang belum sempat arti sapa tadi ya, terima kasih juga sudah join, sudah bersama dengan kita saat ini. Kita fokus ke topik kita mendengar seputar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan ya, diantaranya dengan dengan mendorong peran pemerintah desa, khususnya dalam mendata anak tidak sekolah di lingkungannya.

0: ada target sebanyak 40.000 anak tidak sekolah ini untuk disekolahkan kembali. Dengan masukan dari beberapa pendengar kita yang mengatakan memang kembali lagi harus ada sosialisasi, ada edukasi begitu. Jangan sampai ada anak yang ingin sekali sekolah ini akhirnya tidak bisa bersekolah karena mungkin tergantikan dengan anak yang hanya orang tuanya ingin sekolah. Jadi memang harus ada kemauan baik itu dari si anak maupun juga dari orang tua untuk kembali mengenyam pendidikan. Silakan pendengar 0821 33 33 9440, kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026, berbicara seputar sanggupkah pemerintah Provinsi Sulsel memutus mata rantai anak putus sekolah. Di mana tadi sudah kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS ya, untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya dengan mendorong peran pemerintah desa dalam mendata ATS di lingkungannya. Dan ini sudah disampaikan pendengar oleh pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Mustaqim, yang menyatakan bahwa tahun 2026 ini maka target yang ingin dicapai untuk mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS yakni sebanyak 40.000 dari sekitar 170.000 anak yang masuk dalam daftar ATS. Dan sebelumnya juga data terakhir ya, ini sudah menunjukkan bahwa ada 60.000 anak telah kembali bersekolah di semua jenjang, baik itu di tingkat sekolah dasar, SD, SMP hingga SMA, bahkan hingga melalui program pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Dan memang diakuinya ya bahwa berbagai alasan ini anak-anak terpaksa putus sekolah. Tadi juga Pak Aldi di Pinrang sudah menyampaikan bahwa salah satunya ini mungkin bukan hanya masalah biaya, tetapi semisal ada double data pada dapodik ya, atau mungkin ini emosi si anak yang menganggap bahwa untuk apa sekolah ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Handayani, kemudian juga Pak Aldi, kebanyakan anak-anak orang tuanya tahu nih pergi sekolah dengan seragamnya tetapi ternyata nongkrong di jalan. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya anak ini tidak sekolah begitu. Dan salah seorang warga juga ini ya yang mengaku bahwa anak tidak sekolah ini merupakan persoalan serius dan juga pemerintah harus mengambil tindakan nyata dan kolaborasi bersama untuk mengembalikan anak tidak sekolah ini sangatlah penting karena persoalan anak tidak sekolah adalah isu yang serius dan membutuhkan perhatian. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Sehat ya Pak Iwan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini masih di Makassar atau sudah di Kota Parepare kembali?
1: Sudah di Parepare. Cuma satu hari yang di Makassar.
0: Seharian di Makassar.
1: Kendaraan Mbak.
0: Siap. Kendaraan memang kebetulan penting untuk diurus.
1: Kendaraan di Hertas ini.
0: Oh.
1: Kendaraan di situ.
0: Iya betul. Ada memang di sana posisinya, letaknya. Oke, baik. Pak Iwan di Parepare ini kita bahas seputar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah. Lantas dengan adanya program ini apakah bisa dapat memutus mata rantai anak putus sekolah ini? Kalau menurut Anda seperti apa?
1: Ya, saya kira hal gini memang yang harus diapresiasi ya, karena apa? Tentunya kita tidak mau negara sebenarnya melakukan pembiaran ya, khususnya terhadap anak usia sekolah Mbak Arti. Apatah lagi kan kalau tidak salah dulu-dulu kan wajib belajar 9 tahun, akhirnya naik 9 tahun ya, 12 tahun kalau tidak salah.
0: Sampai SMA. Iya, Pak Iwan. Halo.
1: Betul-betul harus dijalankan oleh negara itu Mbak Arti.
0: Okay. Halo. Iya, silakan Pak Iwan. Sudah
1: harus nyambung kembali. Harus dijalankan. Ya, harus dijalankan oleh negara, apakah dia daerah, provinsi, dan nasional. Nah, saya kira ini bagus sekali ini kolaborasi program-program daerah, provinsi dan pusat ya. Jadi mungkin provinsi bergerak untuk masukkan di tingkat sekolah umum. Tok nantinya kalau sekolah rakyat sudah jalan ya, saya kira bisa dialihkan.
0: Arah
1: diarahkan ke sana atau dihalikan.
0: Ya.
1: Jadi apa ya, perhatian lintas sektor di sini yang sangat penting di sini, Mbak. Artinya walaupun proses jalannya penerimaan murid baru sekarang adalah leading sektornya adalah Dinas Pendidikan, sekolah rakyat leading sektornya adalah Kementerian Sosial. Tapi ya tentu di situ bisa akan dilihat nantinya bagaimana lintas sektor ini bisa mengakomodir betul-betul anak yang tidak dianggap tidak mampu. Kategori kan ada istilah kategori sekarang ya, desil 5 atau desil 4 ke bawah itu. Saya kira sudah bisa terbaca daripada data keluarga anak-anak tersebut atau peserta didik tersebut. Jadi saya kira tidak ada juga memang yang menjadi kelemahan sekarang ini, Mbak, di generasi kita. Karena kemungkinan karena banyak memang pengangguran intelek sekarang ini, Mbak. Jadi saya anggap pengangguran intelek itu saya anggap bahwa bukan persoalan tidak ada lapangan kerja, Mbak. Cuman dia pilih-pilih sehingga akhirnya dia lebih baik tinggal daripada ini. Luar biasa di Parepare sekarang ini, baru berapa dapur MBG terbuka sudah lumayan banyak tercover ini. Belum ada koperasi merah putih ini sudah beberapa yang berlomba-lomba masuk ini. Ini semua membuka ruang sebenarnya. Ini cuman terkadang saya kadang tanya kenapa bisa pasif begitu. Ini ada kesempatan, dia bilang tidak minat lah, tidak ini. Jadi saya kira ini bukan jadikan patokan ini pengangguran intelek ya. Tetap sekolah aja lah ya, minimal itu wajib belajar 12 tahun. Saya kira itu yang ini, kemudian kita apresiasi lah pemerintah. Jadi mudah-mudahan bisa kolaborasi daerah, provinsi, pusat nantinya supaya betul-betul tidak ada, kasihan kita lihat di pasar-pasar itu jual kantongan itu, Mbak, arti itu ya.
0: Baik. Nah,
1: jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik.
0: Siap,
1: kita
0: amin.
1: Apresiasi semua program pemerintah dan tetap jangan ada ego sektoral, tapi lintas sektoral yang sangat dikuatkan untuk meminimalisir yang namanya anak jalanan atau anak tidak berpendidikan dasar, Mbak. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak Iwan, dari Kota Parepare yang sudah juga memberikan komentarnya pagi hari ini. Yang sudah join di aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Ada Asam, kemudian ada PRLV.kimi. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat dalam menjalankan setiap rutinitas yang ada. Kita rehat sejenak, mendengar sabarannya yang ingin bergabung ya, untuk terus memberikan komentarnya pagi hari ini terkait topik kita seputar sanggupkah Pemprov Sulawesi Selatan memutus mata rantai anak putus sekolah. Tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

dikejalahin secara-secara marah jadi dibutuhin.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini ya. Hari Selasa 5 Mei 2026 kita masih membahas topik kita pendengar di pagi hari ini seputar sanggupkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutus mata rantai anak putus sekolah. Ada Pak Jono dari Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
1: Selamat pagi. Arti, apa kabar?
0: Kemarin sudah berjumpa. Alhamdulillah sehat. Oke, okay. Pak Jono, mungkin sudah memonitor tadi pendapat dari masyarakat kita. Bagaimana ini informasi yang memang sudah dihadirkan dengan program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menargetkan ini ada 40 ribu anak untuk tahun ini mengcover anak tidak sekolah untuk bisa kembali mengenyam pendidikan. Apakah nanti ini bisa memutus mata rantai putus sekolah menurut Anda?
1: Saya kira bisa lah, selagi pemerintah serius.
0: Okay.
1: Ada keseriusan dan ada kemauan dan ada tindakan lapang. Karena kalau hanya sebagai kemauan saja tanpa tindakan lapang kan percuma juga.
0: Langsung aksinya kan? Kalau begitu.
1: Langsung aja, langsung di lapangan ya. Iya, karena percuma juga. Sebagai apa yang namanya program, kalau tidak ada aksi, percuma juga.
0: Yeah. Gitu.
1: Jadi kita harapkan pemerintah betul-betul taruh gau apa yang dicapung yang betul-betul dilaksanakan di lapangan.
0: Yeah.
1: Saya kira gampang. Apa namanya, tugaskan saja seluruh camat atau lurah atau kepala desa itu mencari warganya yang sebenarnya sekolah tapi putus sekolah karena biaya. Mm-hmm. Ya bisa kembali sekolah kembali kan?
0: Yang seperti memang itu mau sekolah begitu.
1: Iya, yang memang mau sekolah. Itulah artinya tujuannya pemerintah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau perlu paksa mereka lah, ya kan? Anak-anak yang dasarnya usia sekolah karena mungkin kan faktor ekonomi tidak sekolah, sekolahkan mereka, masukkan mereka sekolah-sekolah, tanggung mereka kan seperti itu. Kan seperti itu. Kita masih ingat dulu program pemerintahan dulu sebelum reformasi untuk apa namanya, untuk membebaskan masyarakat dari buta aksara dimangula impres-impres di pelosok-pelosok desa.
0: Yeah.
1: Dan semua anak-anak itu diwajibkan sekolah minimal 9 tahun.
0: Yeah.
1: Ya kan? Baru itu memang dicari anak-anak yang seharusnya sekolah tidak sekolah, harus sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Tidak lagi bilang faktor biaya ini itu.
0: Tidak ada alasan begitu ya.
1: Tidak ada alasan lagi itu karena pemerintah jamin semua itu. Ya kan, jadi saya kira program yang baik harus memang diikuti dengan aksi juga di lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Karena cuma kita saja berwacana, kita hanya apa namanya omong-omong tanpa tindakan di lapangan itu percuma juga.
0: Iya.
1: Ya kan, buat saja itu program. Jadi saya kira marilah kita dukung juga warga masyarakat juga yang memang anaknya yang ya tidak apa-apa, kalau perlu terus dicari lapor sendirilah. Iya.
0: Mm-hmm.
1: Dan sendiri kepala desa misalnya, camat misalnya, bapak. Ini anak saya, kodong, sudah umur sekolah tapi apa berdua tidak ada biaya, ya bagaimana ini? Ya itu kan lebih bagus seperti itu, ya kan? Jadi tolonglah pemerintah jemput bola di lapangan lah, ya kan istilahnya seperti itu. Sebetul-betul apa yang Bapak inginkan dengan alat program ini bisa tercapai dan efektif.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi saya kira itu
0: baik.
1: Kalau pemerintah mau, saya kira itu tidak susah lah. Pemerintah punya segalanya itu, jadi manfaatkan semua itu perangkat yang pemerintah yang ada di daerah itu. Kalau ini saya dilakukan, saya kira kita tidak akan lagi temukan ada anak sekolah yang putus sekolah karena biaya, yang tidak sekolah karena biaya itu. Jadi kita harapkan yang betul-betul ini apa namanya program pemerintah betul-betul berjalan dengan baik lah seperti itu. Iya. Oke Pak Lerti, lanjut tugas.
0: Siap.
1: Saya selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi ya, Pak Jono yang ada di Makassar. Terima kasih Pak Jono juga sudah turut memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Kadola Print yang sudah join di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar, selamat pagi juga. Selamat beraktivitas di saat ini ya. Dan memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus dalam mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya ini dengan mendorong peran pemerintah desa dalam mendata ATS di lingkungannya. Tadi juga Pak Jono sudah menyampaikan bagaimana pentingnya data-data tersebut ya, di setiap desa, kelurahan, RT, RW, sehingga diketahui anak-anak yang tidak sekolah untuk bisa kembali bersekolah. Karena memang targetnya pendengar, sesuai dengan informasi ini, ada 40 ribu anak tidak sekolah yang akan disekolahkan untuk kembali mengenyam pendidikan. 08213333944 kami masih nantikan untuk Anda untuk memberikan masukan, komentar dari Anda semua seperti apa solusi juga yang diharapkan hadir begitu ya. Karena memang yang sudah disampaikan ini, setelah nanti mereka mengenyam pendidikan dari tingkat SD dan SMP, yang perlu juga dipikirkan untuk solusi jangka panjang mengurangi angka pengangguran ketika mereka sudah mengenyam pendidikan adalah persiapan membuka lapangan kerja begitu. Sehingga ketika mereka sudah dinyatakan lulus dari tingkat SMA, SMK, sederajat, mereka bisa diterima masuk di lingkungan kerja. Dan juga sosialisasi, edukasi juga harus terus dilakukan ya, pendengar. Dengan harapan ini, ketika mereka memiliki keterampilan, maka meskipun nanti mereka tidak diterima di perusahaan misalnya, tetapi mereka justru bisa membuat pekerjaan sendiri begitu ya, membuka usaha sendiri dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan, dengan pengetahuan yang mereka dapatkan ketika mengenyam pendidikan. Tata Suryah juga yang sudah join di aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar, selamat pagi, selamat beraktivitas, kami ucapkan untuk Anda. Dan kita terima lagi deh pendengar kita, penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi, ada Pak Abdullah Sewang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah Sewang. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus, dicoba kembali ya Pak Abdullah Sewang. Pagi hari ini kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah Sewang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti.
0: Nah, akhirnya bisa ini dengar suara Ta.
2: Iya.
0: Langsung Baleng, gimana tanggapan Ta ini terkait difokuskannya kembali untuk anak-anak tidak sekolah begitu untuk mengenyam kembali pendidikan ini di tahun 2026, ada 40 ribu targetnya. Apakah memang bisa memutus mata rantai anak putus sekolah kalau menurut Anda seperti apa?
2: Bagus, bagus program ini. Iya, karena pemerintah mau bantu masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah. Iya, semoga ini pemerintah serius menangani program ini supaya anak-anak semua bisa bersekolah dan tidak ada yang terlantar sebagai orang buta huruf. Iya. Kalau orang buta huruf itu pasti buta hati juga itu biasanya.
0: Gitu ya?
2: Iya. Kalau orang buta hati ya parah sekali.
0: Oke.
2: Okay. Orang buta huruf tidak apa-apa ya, kalau buta hati ya. Susah mau dipahami, mau dilihat banget apa maunya.
0: Jadi memang pendidikan penting ya Pak Abdullah Sewang.
2: Penting sekali. Iya. Oke,
0: Marti. Oke, terima kasih. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang sebagai pendengar terakhir kita, penelpon terakhir kita ya, di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Terima kasih untuk semua masukan yang sudah dihadirkan oleh semua pendengar kita dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya dengan mendorong peran pemerintah desa dalam mendata anak tidak sekolah di lingkungannya. Dan banyak hal yang sudah diharapkan oleh seluruh masyarakat yang akan menjadi bahan diskusi kita nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan set di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari ini Selasa 5 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.